0: Knockaway FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dakmi. Jangan lupa setiap hari berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat baginda di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

0: Ceria Pagi.
1: Okey, kan nak bagi tahu kan hari ini kita ada mini carnival sempena dengan bulan Malaysia Sihat Sejahtera kan yang berlangsung dekat Wellness Hub hari Ahad ni pula. Okey, hari Ahad ini ada carnival pendidikan madani PPD Langkawi sehari bersama rakyat. Okey, berlangsung pada 27 September hari Ahad 7.30 minit pagi sampai 5 petang di Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri. Macam-macam kan, macam-macam lah aktiviti, antaranya adalah program prasekolah, program TVET Junior bersama dengan Giat Mara Langkawi, program Nadi Negara, program Tekad Pendidikan Madani kan, persembahan pelajar-pelajar, kemudian ada reruai STEM, reruai pendidikan khas, reruai sekolah selamat, program awal kanak-kanak transisi kejohanan bola sepak empat penjuru, sukan rakyat, tarik-tari, program bersama Suhakam, dan juga ada program bersama dengan Balai Seni Negara. Semua dijemput hadir memeriahkan karnival pendidikan madani PPD Langkawi Ahad ini 7.30 pagi hingga 5 petang di Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri.

0: Hai, namaku Edis. Aku berasal dari sebiji telur dari air batakung yang terbiar. Aku bertukar menjadi jentik-jentik, kepompong. Kemudian, aku bertukar menjadi seekor nyamuk yang berbadan kecil, berwarna hitam, berbulan putih dan bersayap. Aku suka tinggal di tempat-tempat air batakung, di alas pasu bunga, tayar terbiar, mangkuk atau bekas yang tidak dicarap seperti yang ada di rumah anda. Aku selalu mencari mangsa-mangsaku dan menggigit pada awal pagi dan juga senja. Awas, awas, akulah penyebab sekiranya anda terkena denggi.
1: Tiada Edis, tiada denggi.
2: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Tajuk Utama Akhbar di Langkawi FM.
1: Okey, tajuk akhbar hari ini, 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir. Hari ini hari Jumaat, kan? Hari ini hari Jumaat, perkara-perkara sunat ya yang kita kena buat. Kan, awal-awal lagi, potong kuku, mandi sunat Jumaat, kan? Banyak, Pakai pakaian yang elok-elok, memperbanyakkan selawat, memperbanyakkan doa. Amin, insyaAllah. Okey, antara tajuk-tajuk utama akhbar hari ini, Jumaat 25 September, Malaysia tekankan pembinaan keamanan sebelum konflik tercetus. Okey. Dan seterusnya, landscape politik Malaysia memasuki fasa Orde Baharu. Perlembagaan kedaulatan undang-undang tidak boleh digadai, ini menurut kata Menteri Komunikasi sendiri. Seterusnya, jemaah menteri komited pertahan kestabilan politik khidmat sehingga tamat penggal. Dan ini pendedahan awal STEM penting bentuk generasi muda berdaya saing. Program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Dan juga hal STEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan IPT. Seterusnya, MC-MC bukan alat politik, ini menurut kata Menteri Komunikasi sendiri. Malaysia sasar perluas pasaran ekspor digital di China. Dan juga abang Perdana Menteri meninggal dunia. Ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pemergian abangnya Idris Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata berita berkenaan diterima ketika dalam perjalanan pulang ke Malaysia. Dan menurut beliau, berkata pemergian abangnya itu amat dirasai selepas berkongsi begitu banyak kenangan sepanjang perjalanan hidup bersama, kan. Dan seterusnya, guru perlu manfaatkan teknologi AI dalam bidang pendidikan masa kini. Pemerkasaan wanita tuntut sistem sokongan kukuh, ini menurut Datuk Seri Dr. Wan Azizah. China setuju sambung jajaran ECRL ke rantau panjang. Dan juga jerbu, sekolah di tiga di daerah di Sarawak ditutup hingga hari ini. 95 bas percuma disediakan sempena Formula One di Sepang. Wah, kan. Dan juga Perlis berpotensi diketengahkan menerusi identiti dan warisan negeri. Okey, itu antara tajuk-tajuk utama akhbar hari ini, Jumaat 25 September. Terus dengan Radio Malaysia Langkawi FM. Kita

0: sebalik cahaya bulan, tersimpan sebuah tradisi yang telah berusia ribuan tahun. Pesta Kuih Bulan atau perayaan pertengahan musim luruh diraikan oleh masyarakat Cina pada hari ke-15 bulan ke-8 mengikut kalendar lunar. Kuih bulan yang berbentuk bulat melambangkan kesempurnaan, keharmonian dan kebersamaan. Tradisi bukan sekadar tentang makanan. Ia tentang masa yang kita luangkan bersama-sama ahli keluarga. Setiap potongan kuih bulan menyatukan kita. Selamat menyambut pesta kuih bulan. Zhong qiu qie kuai la.
1: Ikuti kongsi. Pada hari Sabtu, pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
2: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di Konti.
3: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
2: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program Kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?

0: Ceria Pagi.
1: Okey, 8.44 minit pagi. Ha, kan, Pasha dengan Aku Bukanlah Cinta. Aku Bukan Cinta. Habis itu apaan? Faham sendiri lah noh. Okey, kita nak kongsikan tentang kedudukan pingat Sukan Asia 2026 di Aichi, Nagoya. Ohayou gozaimasu. Ha, kan? Okey, Malaysia di... Okey, nombor 11. Okey. Di tangga yang ke-11 dengan 3 emas, 1 perak, 5 gangsa, keseluruhan 9. Kalau nombor 1, oh hebatnya depa. China nombor 1, 80 emas, 30 perak, 20 gangsa. Okey, dengan keseluruhan 130. Okey, nombor 2 pula Jepun, tuan rumah sendiri. 20 emas, 34 perak dan juga 37 gangsa. Jauh China meninggalkan yang negara-negara lain. Okey, apa yang akan beraksi hari ini untuk sukan mana? Okey, kalau hari ini melibatkan tim dari Malaysia. Okey, tadi pagi tadi 7 pagi dah mula dah tahu surfing, kemudian ada badminton Kemudian ada menembak, volleyball juga ada, renang juga ada. Okey, itu untuk hari ini. Gimnastik, sepak takraw. Okey, itu yang akan mewarnai untuk hari ini. Hoki juga ada. Okey, itulah akan kita doakan yang terbaik untuk atlet-atlet kita yang berada di Aichi, Nagoya. Kan, semoga tercapai dan baik-baik sahaja, menambah pingat untuk Malaysia. Kita duduk nombor 11 lah ni tuan-tuan. Ha, kita naik sikit ni, naik lagi. Okay. Baik, kita ada Andi Bernardi. Aku nak kahwin pula.

Kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan orde baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
1: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses membentukkan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahankan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antara parti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional.
1: Ya, alhamdulillah, dan kita nampak komitmen daripada semua parti komponen, tak kira lah apa yang disebut dalam perhimpunan dan sebagainya. Yalah. Tapi alhamdulillah setakat ni saya sendiri pun bukanlah nak kata terkejut, tapi saya pun bersyukurlah bila kita ada kestabilan politik dekat federal ni. Maksudnya pelabur dia akan lihat dua benda. Satu, kestabilan politik. Dua, kestabilan dasar. Jadi dia bukan satu perkara yang bersifat dendam, bukan. Dia bukan satu perkara yang bersifat peribadi terhadap susuk tubuh, batang tubuh seorang bernama Datuk Seri Najib. Jadi dia bukan personal. Datuk Seri Anwar pun banyak kali dalam parlimen, luar parlimen, dah berkata bahawa dia tidak ada apa-apa motif dendam. Tapi ini adalah rule of law.
0: Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
1: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita, kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan, itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
2: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand, dalam bidang itu ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan serta pelaburan tidak menjejaskan kepentingan peniaga kecil, mikro dan sederhana PKS di Malaysia. Katanya perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan Duhala bersama Premier Li Qiang.
2: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana halal serta koperasi pada Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 sehingga Ahad ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata sasaran itu meningkat berbanding 30 juta ringgit tahun lepas.
3: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup pentinglah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: Steven Sim. Berita seterusnya, program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau HALSTEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Situasi jerebu, sebanyak 4 kawasan masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, setakat pukul 8.30 pagi tadi, kesemuanya di Sarawak melibatkan IPD Serian, Samarahan, Kuching dan Seri Aman. Manakala 61 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma bersempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus Jalan Berhad, Syahrul Azmir Ahmad Zaki berkata sebanyak 95 bas disediakan secara ulang-alik bertujuan memudahkan pergerakan pengunjung selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1 KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Ensteg. Luar negara, Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontingen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takro lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari ini. Squash, Aira Azman, S. Sivasanggari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk beregu lelaki Aaron Chia, T. Kai Wun dan Goh Zefei Nur Izzuddin Romsani serta beregu wanita Politan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melombol pada pukul 2 petang. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertembungan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho berkata barisan pemain Bangladesh memiliki corak permainan yang agresif serta persefahaman mantap. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Aku bingung apa kes apa barang.
1: Paru-paru ibu encik, kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap.

0: dengarkanlah Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untuk mana? Bagi
2: terjagaku dari Langkawi FM 104.8, ya, untukmu. Ya, betul. Untuk hampa semua. 9.21 minit pagi. Assalamualaikum. Ya, hari Jumaat. Okey, hari cuti. Hari cuti tapi kena kerja. Siapa yang kena kerja macam saya? Tak apalah, kita kerja kan. Nanti hari kerja kita cutilah. Okey. Hari ini 25 September, esok 26 September, kepada semua muslimin dan muslimat, jumlah kita beramai-ramai ke Masjid Jami' Al-Qadim Ulu Melaka dekat dengan Maktab Mahmud tu sebelah saja, ya. 26 September 2026, bermula pukul 8 pagi untuk khusus asas haji bagi musim 1448 Hijrah hingga pula bagi tahun 1448 dan 2027. Biasanya khusus ni dalam 12 minggu hingga 13 minggu macam tu kan. Selamat pagi. Hingga hujung tahun macam tu lah, ataupun hingga ke awal tahun ni, di Masjid Jami' Al-Qadim Ulu Melaka. Okey, kalau untuk Langkawi 26 September hari Sabtu. Biasanya buat hari Jumaat, ya, tapi ya ini buat hari Sabtu, ya, sebab kita faham. Yalah, kan ada yang kerja swasta yang cuti Sabtu Ahad kan. Boleh turut sama sertai kursus asas haji bagi musim 1448 Hijrah. Baik, terus dengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ada dari bawah lagu ini.

Marilah kita perangi dengki bersama. Demam dengki disebabkan oleh nyamuk Aedes boleh membawa maut. Lindungi keluarga anda dengan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk. Buang air bertakung, tutup bekas air dan pastikan kawasan sekeliling bersih. Jika anda mengalami demam, ruam, sakit otot atau sakit kepala, segera dapatkan rawatan. Waspada selalu. Bersama kita cegah dengki.

Afgan dengan kacamata 9.37 minit pagi. Okey kan? Dah nampak dah panas-panas tu. Ha, jadi kena pakai kacamata kalau mata silau kan. Ada orang dia tak boleh keluar je dari bangunan yang tertutup kan. Dia tokoi kena pakai kacamata sebab dia silau. Ha, dengan panasnya kan. Tapi tak ada panas sangat. Ni panas-panas pagi ni, panas-panas manja. Okey. Yalah, kena vitamin D. Gitu. Baik. Untuk ni nak bagi tahu kan. Yalah, untuk waktu ini nak kongsikan dengan anda kan 5 SBP terbaik di Malaysia. Sekolah berasrama penuh yang terbaik di Malaysia, 5 sekolah ini yang menerima jumlah anugerah tertinggi dalam anugerah pencapaian sekolah berasrama penuh pada tahun 2025. Dua daripada sekolahnya di negeri Kedah. Wah, hebat. Dan alhamdulillah Okey, nombor satu di juara ini, juara liga 5 SBP terbaik di Malaysia untuk tahun lepas. Nombor satu adalah Akademi Sains Pendang dengan 17 anugerah. Okey, seterusnya nombor 2 adalah College Islam Sultan Alam Shah dengan 13 anugerah. Ketiga, SBP Integrasi Kuantan, 13 anugerah. Keempat, Sekolah Sultan Alam Shah, 13 anugerah. Dan juga kelima, Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa Sungai Petani dengan 12 anugerah. Ini berdasarkan anugerah pencapaian sekolah berasrama penuh 2025. Apa-apa yang pasti kan, mana-mana sekolah pun kan. Yelah, kita sebagai pelajar. Pelajar tu yang menaikkan nama sekolah. Jadi walau di mana jua kan, janganlah rendah diri. Yelah, kita memanglah rendah. Memanglah rendah, tak tinggi kan. Okey, tapi kita kenalah kan. Kat mana sekolah pun tak kisahlah, sekolah harian ke, sekolah asrama ke, selagi bergelar pelajar, buatlah yang terbaik. Kita yang menaikkan nama sekolah dan yalah, kena jaga nama sekolah lah yang pastinya. Terus dengar Radio Malaysia, Langkah FM, kita ada Aceh dan juga Tantari.

Sungai bukan sekadar aliran air, tetapi nadi yang menghidupkan bumi. Di setiap riaknya tersimpan cerita. Di setiap alirannya mengalir kehidupan. Jangan biarkan sungai menjadi tempat segala sisa. Kerana apabila sungai tercemar, bukan hanya air yang kehilangan makna, tetapi kehidupan turut menerima kesannya. Sempena Hari Sungai Sedunia, ayuh kita hargai setiap titisan, pelihara setiap aliran dan kembalikan sungai kepada hakikatnya. Jernih, bersih dan terus menghidupkan bumi. Sungai kita, tanggungjawab kita.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Hai Mutu, selamat pagi. Awai hang bangun hujung minggu ni. Hang nak pergi mana tu?
2: Eh Mat, selamat pagi Mat. Aku ingat nak pergi berjoging lah saat dekat depan taman tu. Jomlah join aku sekali.
1: Ui, rajin hang Mutu.
2: Umur dah semakin meningkat ni, kenalah rajin bersenam Mat. Oi, barulah badan itu rasa sihat dan cergas sentiasa. Hang nak pergi mana ni? Tengok elok siap.
1: Aku nak pergi market Sat. Alang-alang hujung minggu ni, nak pergi tambah stok barang basah kat rumah ni. Eh, hampir ke esok mesyuarat PIBG sekolah?
2: Haa, pergilah esok. Hampir ke?
1: Aku mestilah pergi Mutu. Aku esok nak bagi usul. Haa, nak minta pihak sekolah cakna pasal keselamatan dekat sekolah.
2: Hai, bunyi seriusnya. Awak ada kes ke?
1: Pasal ada kes lah aku nak pergi esok ni. Hang tak dengar ke cerita minggu lepas? Ada budak darjah 2 jatuh longkang pasal besi penutup tu dah reput.
2: Alah, aku dah tengok juga itu dalam grup sekolah kak.
1: Haa, hang tahu budak tu anak siapa? Anak akulah.
2: Lah, anak hang ke Mat? Awak tak abang kat aku.
1: Tak ada nak bercerita lah Mutu oi. Dengan kalut pergi sekolah, pergi hospital bagai. Terlupa terus aku nak habak dekat hang.
2: Lagu mana dah keadaan anak hang lah ni?
1: Nasiblah anak aku tak teruk sebab longkang tu tak dalam. Mau longkang tu dalam, tak tahulah macam mana nasib anak aku. Luka jugalah tang kaki dengan tangan sebab terjerelus masuk longkang tu.
2: Tu, depa pihak sekolah kata apa kan?
1: Pihak sekolah minta maaf dah lah. Cuma aku minta depa lebih alert dengan keadaan persekitaran sekolah tu. Mana yang rasa dah lama patut kena tukar. Dah macam besi penutup longkang tu.
2: Nasib baiklah, bukan musim hujan lah ni. Mau musim hujan, confirm bayang banyak dalam longkang tu.
1: Ha, tu nasib baik. Bersyukur aku waktu tu. Mau ada ayak, confirm lemah dah anak aku. Silap-silap jadi macam kes budak yang lemah dalam lubang kumbahan dekat Negeri Sembilan tu.
2: Oh, yang kes budak darjah 3 tu kah? Kesian oh. Jadi lagu tu siapa yang nak dipersalahkan?
1: Itulah Mutu. Benda dah jadi, dah sampai masa.
2: Kira pihak sekolah kena alert sikit lah bila berkaitan dengan soal keselamatan ni. Lebih-lebih lagi dekat sekolah rendah.
1: Betul tu Mutu. Macam setiap bulan buat rondaan sekitar sekolah. Cek tengok mana yang kena tukar. Macam penutup longkang, penutup lubang kubahan. Benda-benda ni bahaya budak-budak kalau terpijak.
2: Setuju, setuju Mat. Harap takkan lagi lah berlaku kejadian macam ini dekat sekolah.
1: Aku pun harap macam tu lah Mutu. Biarlah kes anak aku ni yang last dan tak jadi macam kes yang jatuh lubang kumbahan tu.
2: Minta-minta macam tu lah. Okey lah Mat. Duduk bersembang ni lambat aku nak pergi jogging. Nanti tersembang lain pula. Semoga anak ang cepat sembuh.
1: Itulah Mutu. Aku pun nak pergi market ni. Lewat dah ni. Silap-silap orang market pun dah balik apa.
2: Ada lagi ke? Pihak lekas. Sekejap lagi bini ang marah.
1: Ya, ya. Jom gerak lu.
2: Bye-bye.
3: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Tahukah anda, setiap kali kita mengambil ubat, ada ilmu dan kepakaran ahli farmasi yang membantu memastikan ubat digunakan dengan betul dan selamat. Ahli farmasi bukan sekadar tempat kita mendapatkan ubat. Mereka membantu menerangkan dos yang betul, cara pengambilan, kesan sampingan serta interaksi antara ubat. Sempena Hari Ahli Farmasi Sedunia, marilah kita menghargai peranan ahli farmasi dalam membantu masyarakat menjaga kesihatan. Jangan ambil mudah soal ubat. Ambil ubat mengikut arahan, jangan berkongsi ubat dengan orang lain dan dapatkan nasihat ahli farmasi jika mempunyai sebarang kemusykilan. Ingat, ubat yang betul, dos yang betul dan cara penggunaan yang betul membantu kita mendapatkan manfaat maksimum

Selamat pagi. Assalamualaikum kepada anda yang baru dengar Langkah FM. Okey, betul lah tu. Dengar cerita pagi sekarang ni pukul 10.33 minit pagi dah, kan? Kalau yang tak cuti hari ni, tak cuti. Saya lah kerja. Okay, pada yang cuti hari ni, kan? Terbalik, eh. Itulah pening kat DJ ni. Okey, pada yang bercuti hari ni, kan? Kalau hari Jumaat ni, yalah mak-mak kan kalau cuti dia fikir nak masak untuk anak. Anak suka makan ini, suami suka makan ini. Diri sendiri tu tak apalah kemudian, tak apa. Itulah pengorbanan seorang ibu . Tu, nak cerita. Okey, hari cuti ni juga kan ada masa untuk kita kemas rumah. Ya? Tengok-tengok apa kat rumah yang kena buang, yang kena sisih. Ya? Dan luangkan masa 10 minit untuk memeriksa kawasan rumah kita semua. Buang air bertakung, sental bekas takungan air, tutup rapat bekas simpanan air dan hapuskan semua tempat yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Tindakan kecil ni sebenarnya mampu menyelamatkan nyawa orang tersayang daripada ancaman demam denggi. Dan jika anda atau ahli keluarga yang mengalami demam, jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih teruk. Sebaliknya, dapatkanlah pemeriksaan segera di fasiliti kesihatan berhampiran. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kedah.

0: body, baby, do that conga.
1: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
2: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
1: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadi

0: story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Di sebalik cahaya bulan, tersimpan sebuah tradisi yang telah berusia ribuan tahun. Pesta Kuih Bulan atau perayaan pertengahan musim luruh diraikan oleh masyarakat Cina pada hari ke-15 bulan ke-8 mengikut kalendar lunar. Kuih bulan yang berbentuk bulat melambangkan kesempurnaan, keharmonian dan kebersamaan. Tradisi bukan sekadar tentang makanan. Ia tentang masa yang kita luangkan bersama-sama ahli keluarga. Setiap potongan kuih bulan menyatukan kita. Selamat menyambut Pesta Kuih Bulan. Zhong qiu qie kuai la.
2: Okey, lagi 12 minit ke pukul 11 pagi. Ha, kan. Terima kasih DJ, jangan pening tengok jam. Okey. Okey, 12 minit lagi, lambat lagi, okey. Ha, kan, nak cerita . Kak DJ tengah scroll kan. Ada satu terbaca ini dekat Threads pun ada juga, dekat Facebook pun ada juga . Menyentuh hati, seorang cikgu berkongsi kisah yang cukup menyentuh hatinya apabila seorang pelajar lelaki tingkatan 2 main senyap-senyap bagi sepucuk surat. Mula-mula cikgu tu nampak macam, dia nampak budak tu macam gelisah lah. Lepas tu duduk tengok kiri kanan, takut orang perasan kata dia bagi surat kan. Dan cikgu tu pun berfikir mungkin surat tu ada masalah ke apakah. Rupa-rupanya surat tu mengandungi teguran daripada seorang pelajar lelaki tingkatan 2 kepada cikgunya. Dan dalam surat tu kan, pelajar tersebut minta cikgunya pakai hand soap. Apa orang panggil? Stokin tangan. Okay. Stokin tangan, hand soap. Okay. Minta cikgu pakai stokin tangan ketika mengajar sebab bila tulis kat papan hitam tu kan, jadi tangan punya baju tu akan turun kan, kain kat tangan tu akan turun. So, nak kena nampak lah lengan cikgu tersebut. Jadi dia bagilah surat tu. Dia nak tegur depan-depan tak beranilah kan. Lagipun macam lebih baik bagi surat gitu. Dan cikgu tu pun tersentuh dengan teguran tersebut. Dan dia tulis, saya tegur kerana menutup aurat itu wajib dan saya sayang cikgu saya. Aduhai, Masya Allah, hebatnya kan. Baru tingkatan 2 tau. Kecil lagi tapi cukup besar dengan adab dan juga rasa tanggungjawab dalam diri. Dan cikgu tu menerima teguran tersebut. Mungkin yalah kan, Allah hantar melalui surat tersebut, melalui teguran pelajar tersebut kepada cikgunya. Kan, sangat beradab . Nak bagi surat pun dia tengok kiri kanan tau, takut orang perasan kata bagi surat. Tak mau bagi orang tahu sebab dia nak menjaga air muka cikgu dia. Dan cikgu tu juga mendoakan, kita juga mendoakan . Semoga pelajar tersebut . terus menjadi anak yang soleh . Berjaya pada masa akan datang dan berjaya menjadi seorang pemimpin yang baik, insyaAllah kan. Itulah tuan-tuan, bayangkan dia hantar surat. Itulah. Baik, kita ada Kelangit, Kau Bersama Dia. Sedih.

0: Nokowi FM.
1: Okey, lagi 5 minit ke pukul 11 pagi dan selepas ini Zaris akan teman anda, okey? Sampailah ke pukul 3 petang. Tapi sebelum itu, nak kongsikan dengan anda, jangan lupa juga untuk tonton Junior Innovaton musim kedua, okey? Kalau minggu lepas sekolah rendah dah menang Sekolah Kebangsaan Darul Aman Haid Kedah kan, dan juga Sekolah Menengah KB Bacuk Kelantan menang. Untuk minggu ini hari Ahad nanti 9 malam kat TV1, 5 sekolah rendah dan juga 5 sekolah menengah akan bertanding. Antaranya adalah sekolah rendah, Sekolah SJK Chung Hua Pengkalan Baru Sarawak, SK Teluk Gong Selangor, SK Camp Tentera Sandakan, SK Sri Indra Perlis dan SK Putrajaya Presin 11-1, serta wakil sekolah menengah SMK Ahmad Bustaman Perak, SMJK Catholic Selangor, College Sultan Abdul Hamid Kedah, SMK Chong Hua Kelantan dan SMK Sultanah Engku Tun Aminah Johor. Malam ni juga ada Dairy Junior Innovaton musim kedua, Jumaat dan Sabtu 9 malam juga kat TV1. Tapi nak tengok yang sedang langsung yang penuh tu, yang lawan semua tu, Ahad 27 September 9 malam di TV1. Baik, saya dah pun nak mengundur diri. Nanti umur panjang kita jumpa lagi, okey? Yang di jalan hati-hati, yang di hati jangan jalan-jalan, okey? Duduk diam-diam. Baik, terus dengar Radio Malaysia Langkawi FM. Assalamualaikum.

0: Kowie FM.
1: Tahukah anda, setiap kali kita mengambil ubat, ada ilmu dan kepakaran ahli farmasi yang membantu memastikan ubat digunakan dengan betul dan selamat. Ahli farmasi bukan sekadar tempat kita mendapatkan ubat. Mereka membantu menerangkan dos yang betul, cara pengambilan, kesan sampingan serta interaksi antara ubat. Sempena Hari Ahli Farmasi Sedunia, marilah kita menghargai peranan ahli farmasi dalam membantu masyarakat menjaga kesihatan. Jangan ambil mudah soal ubat. Ambil ubat mengikut arahan, jangan berkongsi ubat dengan orang lain dan dapatkan nasihat ahli farmasi jika mempunyai sebarang kemusykilan. Ingat, ubat yang betul, dos yang betul dan cara penggunaan yang betul membantu kita mendapatkan manfaat maksimum daripada rawatan. Hargai ahli farmasi, gunakan ubat dengan bijak.
2: Bird watching in Gunung Raya, 104.8, Radio Malaysia, Langkawi FM.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Tahukah anda, setiap kali kita mengambil ubat, ada ilmu dan kepakaran ahli farmasi yang membantu memastikan ubat digunakan dengan betul dan selamat. Ahli farmasi bukan sekadar tempat kita mendapatkan ubat. Mereka membantu menerangkan dos yang betul, cara pengambilan, kesan sampingan serta interaksi antara ubat. Sempena Hari Ahli Farmasi Sedunia, marilah kita menghargai peranan ahli farmasi dalam membantu masyarakat menjaga kesihatan. Jangan ambil mudah soal ubat. Ambil ubat mengikut arahan, jangan berkongsi ubat dengan orang lain dan dapatkan nasihat ahli farmasi jika mempunyai sebarang kemusykilan. Ingat, ubat yang betul, dos yang betul dan cara penggunaan yang betul membantu kita mendapatkan manfaat maksimum daripada rawatan. Hargai ahli farmasi, gunakan ubat dengan bijak.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana terus setia bersama Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Di studio Haris kembali menemani anda melalui ekspresi Jumaat sehingga 7 malam nanti. Dan sebelum itu, kita berterima kasih kepada rakan tugas iaitu DJ Halida yang telah menghiburkan anda dari jam 11 pagi hinggalah 3 petang menerusi segmen Activate. Baik, hari ini Jumaat 25 September 2026. Banyak yang Haris sediakan untuk anda, seperti contoh lagu-lagu terbaik, informasi semasa dan sebentar lagi pada jam 3.15 minit petang kita akan memperdengarkan ulangan segmen Hampa Tanya Ustaz Jawab. Jadi untuk anda semua, teruskan setia bersama Radio Malaysia Langkawi FM walaupun di mana jua anda berada, di rumah, di tempat kerja, hari Jumaat ni mana tahu ada yang tengah bekerja kan, di atas jalan raya maupun sedang menikmati petang di Pulau Legenda ini. Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu, ekspresi bersama Haris.

0: Ekspresi hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Langkawi FM.
2: Hampa tanya Ustaz jawab Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Alhamdulillah, seperti yang dijanjikan setiap hari Jumaat, kita bawakan untuk anda semua rancangan Hampa Tanya Ustaz Jawab. Bagi anda semua yang mempunyai sebarang persoalan dan kemusykilan, boleh tujukan di ruangan komen TikTok Live kita ataupun anda boleh hubungi bilik siaran kita di talian 04-9611-646. Dan seperti biasa, Hampa Tanya Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapi. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Sihat Ustaz?
4: Alhamdulillah.
3: Saya tak pergi mana kan minggu ni?
4: Minggu ni tak pergi mana. Minggu ni sakit badan kenuri je.
3: Sakit badan kenuri?
4: Kenuri banyak minggu ni.
3: Di kenuri pi tolong ke pi tolong makan?
4: Tolong makan lah banyak ni. Ada tolong.
3: Ada sedap-sedap apa?
4: Oh, kenuri padu lah minggu ni.
3: Apa dia?
4: Kenuri padu banyak. Macam-macam kenuri.
3: Macam-macam kenuri ya?
4: Tak larak makan.
3: Apa dia? Kambing ada.
4: Kambing.
3: Kambing, unta, kuda semua ada.
4: Kuda tak ada. Unta ada.
3: Unta ada? Balik. Ui, tak abang lagi tahun.
4: Tak pergi kot tu.
3: Dah tak abang, kita tak pergi. Okey Ustaz, sebelum kita mulakan dengan soalan-soalan kita petang ni kan, kita mulakan dululah dengan bacaan doa. Bismillah Ustaz.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخ ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
3: آمين آمين يا رب العالمين. Dan seperti yang saya katakan, bagi anda semua yang punya sebarang persoalan, bolehlah cepat-cepat ke TikTok Live kita dan tanyakan soalan anda, tinggalkan soalan anda di ruangan komen TikTok Live kita. Dan juga kepada yang nak hubungi kami, hubungi di talian 04-9611-646. Baik Ustaz, petang ni sebelum kita ambil soalan-soalan daripada TikTok lah kan, sementara mereka nak masuk, nak cari TikTok Live kita, kita ambil dululah soalan daripada penerbit kita. Boleh lah?
4: Boleh.
3: Okey, soalan yang pertama berbunyi, Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, seorang pesakit akan buat pembedahan kat mata dia. Doktor akan letak pemberat di mata dia sebab sebelah mata dia tak boleh tutup. Jadi, nak jaga mata dia daripada rosak dan tak nampak, di kemudian hari doktor suggest pemberat, tetapi pemberat tersebut adalah daripada mah. Dia akan tanam di kelopak mata pesakit tu. Boleh ke Ustaz? Sebab lelaki haram pakai mah. Mohon pencerahan.
4: Soalan pelik-pelik menerbit tak mana.
3: Penerbit kita ni, dia kaki berbenang kot. Kaki berbenang.
4: Bubuh mah dalam mata. Takat kita duduk dengar, bubuh mah di gigi.
3: Ha, ni dia kata sebab nak bagi berat kelopak mata tu, jadi bubuh emah.
4: Adakah mah tu dibuang balik ke macam mana?
3: Ha, macam tu saya tak tahulah sebab.
4: Sebab bubuh pemberat tu nak bagi mata tu boleh pejam.
3: Ha,
4: boleh tutup.
3: Lepas tu dia kata jadi nak jaga mata dia daripada rosak dan tak nampak di kemudian hari, doktor suggest pemberat. Ha, mungkin pemberat tu, saya rasa mungkin dia sementara lah kot.
4: Bubuh sementara. Habis tu pun siapa nak kena tanam dalam kelopak mata?
3: Mungkin lah. Sebab Nak bagi berat dulu.
1: Tindih je lah.
3: Tindih ya?
1: Kain. No. Oh, daripada bubur pun berat, biar bodoh lima kupang.
3: Bodoh lima kupang?
1: Mana ni orang mati kan? Orang mati, hak mana mata tak pejam. Kita akan bawa duit siling.
3: No.
1: Dia kata tu, utamanya duit seringgit dulu kan? Ya? Duit seringgit.
3: Ha, duit seringgit dulu. Yang bentuk siling.
1: Ha, bentuk gang, apa, yang macam gangsa usak lah. Ha. Biasanya, hidup pun perlu duit, nak mati pun perlu duit lagi. Oh, boleh patah. Baik.
3: Boleh patah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل المبين واجعلنا من المخلصين المخلصين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمنا رحمة تغننا بها عن رحمة من سواك الحمد لله para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah. Sekali lagi kita dapat bertemu dan bersiaran ke udara pada petang ni. Hampa tanya, kami tolong bantu untuk jawab. Bukan dengan makna kami reti, tapi kami nakalkan daripada apa yang dikatakan oleh para ulama. Dan jadi, pada petang ni, cuaca hari ni hangat Langkawi.
3: Hangat. Hangat subuh.
4: Hangat ni Langkawi. Jadi alhamdulillah, pada petang yang penuh dengan barakah ini, petang yang penuh dengan apa ni, bersempena dengan hari Jumaat, kita berada di dalam bulan Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah, ditanyakan kepada kami berkaitan dengan kedudukan menanam apa ni, tanam emas di dalam kelopak mata.
3: Oh ni, dia pasal dia kata digunakan dalam bidang perubatan untuk merawat lagu fal talmos. Wah, nak sebut talmos, tanos, apa semua orang. Di mana pesakit tidak boleh menutup mata dengan sempurna. Dia berlaku akibat kebah muka ataupun bel palsi.
4: Oh, stroke.
3: Ha. Jadi, dia menggunakan graviti untuk tutup kelopak mata bagi mengelakkan kekeringan dan kerosakan kornea.
4: Oh, tapi memang menggunakan emas.
3: Ha? Ha, sebab emas kan berat. Dia kecil tapi berat kan.
4: Abang banyak lagi benda lain hak kecil berat.
3: Ha, tapi tak tahulah, mungkin nak bagi nampak ni sikit eksklusif sikit emas. Ha?
4: Baik. Kaedahnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebenarnya kalaulah ada pilihan yang lain. Maksudnya selain daripada mah tu, ada benda lain yang boleh diletakkan pada lelaki. Ini cerita orang lelaki, orang perempuan tak ada masalah lah. Orang lelaki kalau ada pilihan lain, maka hukumnya adalah haram. Tak boleh untuk seorang lelaki menggunakan emas pada keadaan yang sedemikian. Kalau ada benda lain lah.
3: Macam contoh titanium boleh pakai.
4: Ha, boleh pakai benda-benda lain yang lebih, yang apa orang kata, boleh menggantikan sifat pada emas tu untuk merawat masalah tadi. Maka hukum menggunakan emas tadi adalah haram. Tapi kalau tak ada.
3: Kalau tak ada, contohlah dia kata, ish, titanium ni terlampau berat. Emas tu dia punya.
4: Hanya boleh emas saja.
3: Emas tu berat dia cantik saja. Dengan
4: maka
3: size dia berat.
4: Hukum haram tu berubah menjadi harus. Daripada haram tadi berubah menjadi harus. Dan tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hukum berkaitan dengan pemakaian emas bagi kaum orang lelaki ni dibincangkan dalam Islam secara meluah. Dan golongan lelaki adalah golongan yang haram untuk kita memakai emas, kecuali dalam keadaan-keadaan yang mendesak. Sebab tu kata Abu Musa Al-Ash'ari, dia bawa mai satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hurrima libasul harir والذهب على ذكور أمتي وأحل لأناثهم. Telah diharamkan memakai sutera dan juga emas bagi lelaki dari umatku dan dihalalkan bagi orang perempuan. Kita bukan tekak emas ya, sutera pun kita tak boleh pakai.
3: Sutera tu maksudnya
4: sutera asli tu.
3: Oh, yang daripada cacing tu.
4: Daripada ulat.
3: Ulat.
4: Cacing. Cacing duduk dalam tanah.
3: Ulat.
4: Daripada ulat. Daripada ulat tu tak boleh. Sebab itu dia diharamkan. Jadi tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ala kulli halnya kesimpulannya, untuk lelaki ini menanam pemberat emas pada kelopak mata bergantung kepada dua keadaan. Sekiranya ada pilihan yang lain untuk menggunakan pemberat selain daripada emas, maka macam saya sebut tadi hukumnya haram. Maksudnya ada pilihan yang lain, boleh bawa batu kecil ke, boleh bawa biji timah ke, kan. Boleh usaha macam ada hal yang lain yang boleh menggantikan emas, maka hukum emas tadi menjadi haram. Kecuali doktor sebut macam itulah, tak ada arah kata. Emas sahaja yang sesuai yang boleh letak pada kelopak mata ni untuk rawatan masalah stroke tadi, maka pada ketika itu hukumnya berubah menjadi harus dan dibenarkan syarak, tak ada masalah. Tapi sekarang ni teknologi moden, macam-macam cara boleh buat. Cuma ada al-fulus dengan tak ada al-fulus.
3: Fulus
4: ya penting. Ada al-fulus, insyaAllah selesai masalah. Baik, selesai.
3: Selesai.
4: Enggak menjawab soalan.
3: Baik, bagi kawan-kawan dekat TikTok kita jangan
4: laju-laju.
3: Jangan tengok saja. Bagi soalan sama.
4: Yang mana ada soalan yang nak tanya, kami nak santai-santai ya petang ni.
3: Betul.
4: Tak larat sebab apa? Sebab makan.
3: Sebab makan.
4: Kita ni dah terbalik dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan untuk hidup, kita hidup untuk makan.
3: Hidup untuk makan.
4: Nabi makan jadikan ubat, kita ubat tu jadi makanan.
3: Ubat tu jadi makanan.
4: Balik ada di rumah satu terpower apa dia, ubat hospital bagi
3: ubat boleh tinggi, ubat
4: lah, cik manis lah, nula macam-macam apa. Terbalik kita. Jadi saya ni minggu ni penuh dengan kenuri. Allah, kenuri kadang-kadang sehari tu sampai 3 buah rumah. Pagi, tengah hari, petang.
3: Lepas tu saya tak pergi makan, orang kata apa.
4: Kita tak pergi. Kadang-kadang orang panggil tahlil tu waktu yang sama, rumah ada 3 buah. Pukul sebelah saya jemput main tahlil rumah saya pukul sebelah. Kawan ni pula, saya pun hangguk-hangguk lah kali, 3-3 saya tak pergi.
3: 3-3 tak pergi.
4: Jadi tak ada siapa pun yang nak kecil hati, saya hanya pergi makan. Makan tu saya pergi. Makan tak boleh tolak rugi. Okay.
3: Tak boleh tolak rezeki.
4: Rezeki jangan tolak, musuh jangan cari. Itulah. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu di antara yang boleh kita sebutkan pada petang ni berkaitan dengan penggunaan emas. Dia dalam permasalahan perhiasan. Perhiasan ni lebih kepada untuk orang perempuan. Kita orang lelaki ni disunatkan untuk memakai perhiasan juga, cincin. Perhiasan orang lelaki ni cincin dengan jam ya. Cincin dan jam. Adapun orang dulu-dulu dia pakai gigi mah.
3: Gigi mah.
4: Dulu lah ni jarang dah jumpa gigi mah, tambah pula dengan mah segeram mai ratus-ratus ni tak mahu digigi sengit.
3: Fulus.
4: Tapi sekarang ni ada teknologi yang lebih canggih yang menggantikan emas tu daripada gigi. Tapi orang dulu-dulu kita tengok Jet Sparrow.
3: Jet Sparrow. Renyih tu dia.
4: Renyih tu nampak mah. Sebab tu menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Bila mana dia mati, mah tu kena buang ke tak?
3: Kena buang kan? Tak ilah saya lah.
4: Dia lah kena buang ke tak kena buang?
3: Kena
4: ke? Sebab hukum kaedah kepada dia, kepada
3: Ustaz mayat cakap, ni. Apa dia kegunaan untuk orang hidup?
4: Faham kaedah macam tu? Okey ya. Selagi mana benda yang ada pada si mati tu memberi manfaat kepada orang hidup, maka kena buang lah. Mah. Kita tak jungkir. Selak-selak malam lagi ada geng lain buat pergi korek kubur. Pergi turun jungkir buat
3: korek. Tengok-tengok lopong lah.
4: Orang tak baca sebab mah. Sebab nilai dia. Sebab itu, di dalam Islam ni, mengajak kita untuk menyimpan emas. Fizikal. Simpan emas fizikal. UPP ni pun jadi ke mana-mana. Simpan emas fizikal. Kenapa? Kerana emas fizikal ni, dia tidak memberi mudarat yang besar pada kedudukan kewangan. Jadi kita ada duit, kita beli emas. Cuma bila beli emas, di sisi mazhab kita, cukup haul, cukup nisab, kena bayar zakat.
3: Kena bayar zakat.
4: Kena bayar zakat. Jangan buat tak bayar zakat.
3: Jangan buat diam.
4: Jangan buat diam. Wallahu a'lam bissawab. Selesai.
3: Selesai bab emas.
4: Okey, selesai bab emas.
3: Kita pergi soalan nombor 2 pula. Dan ni berkenaan dengan surah. surah. Ha. Assalamualaikum. Saya telah membahagikan surah-surah Al-Quran menggunakan klik penanda buku bagi memudahkan proses pencarian.
1: Okey.
3: Soalan saya, bolehkah saya membuka Al-Quran dengan hanya memegang klik tersebut tanpa menyentuh mushaf Al-Quran dalam keadaan tidak berwuduk?
1: Oh, dia nak pegang Quran tanpa wuduk.
3: Maksudnya dia nak selok surah-surah tu dia.
1: Maksudnya dia pegang klik ya, dia tak pegang pada ayat. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan permasalahan ni, ni kebanyakan di kalangan orang kita yang dia bubuh penanda buku dekat dalam Quran tu.
3: Tak pula ni Quran saya tengok ada yang jual siap dengan tanda penuh kat tepi,
1: tanda

oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih. Maksudnya kita nak pegang Quran ni, kita kena dalam keadaan suci lagi menyucikan. Kalau setakat suci je tak boleh. Kalau maksudnya kita dah mandi, dah mandi, dah apa dia lagi, maksudnya tak ada hadas pada kita pun tak boleh juga. Kena ambil ayat ayat semayang. Ayat semayang itulah yang menyucikan. Maksudnya orang yang nak pegang Al-Quran, dia kena dalam keadaan suci lagi menyucikan. Bukan setakat suci saja, dia kena menyucikan. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia sebut bahawa orang yang berhadas haram untuk menyentuh, mengangkat dan membawa Al-Quran, sama ada dipegang secara langsung ataupun secara tidak langsung. Begitu juga menyentuh tulisan Al-Quran, kulit mushaf dan sebagainya. Kalau kita dalam keadaan hadas, kita tak boleh nak memandai-mandai, nak pegang, nak angkat dan sebagainya. Dia kena ambil ayat sembahyang juga. Walau bagaimanapun, di sana ada perbincangan di kalangan para ulama berkaitan dengan permasalahan ini. Cuma yang disepakati oleh para ulama, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Minhajul Qawim, orang yang dalam keadaan berhadas memang tidak boleh menyentuh akan Al-Quran secara tidak langsung, sama ada guna kayu ke, guna alat ke, mengalih layang Quran, mashaf Quran ke. Para ulama di sisi mazhab kita, mazhab Al-Imam Syafi'i, bagi pandangan sebahagiannya mengharuskan dan sebahagian yang lain mengharamkannya. Saya lebih pegang kepada pandangan yang mengatakan haram. Duk segan apa, ambil ayat mayang eh. Bukan teruk pun, duk buat segan boleh kita. Sebab tu bagi pandangan mazhab kita, mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia berbeza pandangan berkenaan dengan hukum orang yang berhadas dalam keadaan berjunud dan juga wanita haid mengalih helayan-helayan Al-Quran dengan menggunakan sebatang kayu ataupun yang seumpama dengannya. Pandangan mu'tamad, hukumnya adalah harus. Ada pandangan yang mengatakan boleh, tak ada masalah pun. Bukan pegang Quran pun, boleh je. Kerana perbuatan tu dia tak sentuh Quran secara langsung. Jadi tuan-tuan nak guna pandangan yang mana? Tak ada masalah. Nak pakai yang haram memang tak boleh, ya, kena ambil ayat semayang. Bagi kami yang terutamanya anak-anak yang hafaz Al-Quran ni, memang kami mengambil pendekatan pandangan yang mengatakan haram. Pegang macam mana pun haram. Kerana apa? Kerana mengambil wuduk itu bukan satu benda yang sukar. Tak ada alasan kita tak mahu nak pi ambil wuduk, kecuali kita orang yang penyegan. Orang Kedah kata penyegan, orang yang malah. Itu menjadi satu alasan untuk dia tak mahu pi ambil wuduk. Adapun pandangan yang kuat ataupun yang muktamad di sisi kita menyatakan harus dengan syarat tidak menyentuh akan ayat-ayat Quran. Kadang-kadang kita pegang tafsir. Kita pegang tafsir tu, kita nak kali. Kita dalam keadaan tak ada ayat semayang, maka kita pegang pada tafsir. Pada tafsir daripada ayat tu, bukan pegang pada ayat. Bolehlah kita kalih. Ataupun kita menggunakan pengepit macam tadilah, penanda buku dan sebagainya, kita kalih. Kita tidak pegang secara total kepada Al-Quran. Hukumnya adalah harus dan dibenarkan. Kesimpulannya tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah, hukum untuk kita selak helayang Quran ni dengan kita menggunakan penanda buku atau menggunakan kayu yang ditanda pada mushaf dalam keadaan tanpa wuduk, hukumnya adalah harus. Dibenarkan syarak, no problem. Tuan-tuan nak pakai yang ni, ini lebih mudah lah. Harus untuk kita gunakan. Namun suka untuk saya sebut dan saya nasihatkan, berwuduklah ketika membaca Quran. Kerana apa? Kerana lebih afdal untuk kita berwuduk ketika kita berhadapan dengan Al-Quran, dan ia lebih beradab. Sebab Al-Quran ini adalah kalam Allah. Kalau kita nak bincang pula dari sudut akidah, kalam Allah ni kalam lafzi, kalam nafsi. Ini panjang cerita. Dan kalam ni, Al-Quran ini adalah Al-Quran adalah yang bersifat dengan qadim. Kalam Allah ni yang bersifat dengan qadim. Adapun kalam yang kita duk baca sekarang ni, yang berhuruf, yang berbaris, bila kita sebut berbunyi, maka ia adalah kalam yang baru. Yang tu lainlah perbincangan. Biasanya bincang dengan ayahanda berkaitan dengan kedudukan Al-Quran itu, sama ada ia makhluk ataupun tidak. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dia sampai diseksa, dipenjara oleh
tiga

0: khalifah. Khalifah yang keempat baru dibebaskan dia kerana mempertahankan bahawa Al-Quran ini bukan makhluk. Al-Quran ini bukan makhluk. Dan kita, akidah kita, kita menyatakan bahawa Al-Quran ini bukan makhluk. Kalau kita nak sebut bahawa Al-Quran itu adalah makhluk ataupun yang bersifat dengan baharu, dia perlu kita bagi huraian. Yang kita katakan kalam lafzi. Kalam lafzi ini, dia kalam, kalamullah. Kalamullah ini adalah kata-kata daripada Tuhan kita. Tetapi kata-kata yang sampai kepada kita itu, yang dalam bentuk berbaris, bertitik, bila kita baca berbunyi keluar suara. Ada orang baca tak bunyi? Ada. Baca dalam hati tak tak bunyi? Ada. Tetapi dia berbaris. Cuba sampai dekat kita tak ada baris, tak ada titik. Bengong juga kita. Tak hati baca. Dan hak Mat Saleh, hak tulis kau Mat Saleh tu pun kadang-kadang bunyi kau lain. Kawan ni baca bunyi slang lain, orang ni baca bunyi slang lain. Begitu juga dengan dengan Al-Quran. Al-Quran ini kalamullah, sifat hakikatnya adalah qadim. Dia qadimah, dia adalah sedia kala daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sampai dekat kita, itulah yang dikatakan baharu. Yang tu kita pada huraian perbincangan dalam bab masalah tauhid. Tu menunjukkan bahawa Al-Quran ini kita perlu dalam keadaan suci dan juga menyucikan. Kita suci lagi menyucikan untuk kita sentuh dia. Cuma dalam keadaan tertentu kita tanda kita nak kalih, kita nak tengok. Tanpa ada wuduk, di sisi mazhab kita dibenarkan dan hukumnya adalah harus. Semoga menjawab persoalan tu. Wallahu a'lamu bissawab.
1: Okey, selesai waktu. Tapi saya teringat balik soalan yang minggu-minggu lepas.
0: Ustaz. Pulak dah.
1: Apa dia? Pasal kita dah carry forward dua kali lah. Dua kali sebut, dua kali carry forward lah.
0: Apa dia tu?
1: Pasal solat sunat tasbih.
0: Solat sunat tasbih, ha? Okay.
1: Ya, apa dia? Adakah boleh melakukan solat sunat tasbih selepas maghrib? Adakah ada ataupun ada waktu khusus untuk solat sunat tasbih ni?
0: Solat sunat tasbih, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh ataupun tidak kita menunaikan solat sunat tasbih selepas daripada waktu maghrib ataupun ada ada tak waktu-waktu khusus? Biasanya solat sunat tasbih ni kita buat malam hari raya. Malam hari raya, apa ni, hari raya Aidil Adha kebiasaannya. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya solat sunat tasbih ni boleh dilakukan pada bila-bila masa. Melainkan pada waktu yang telah pun diharamkan. Kategori solat sunat tasbih ni adalah solat sunat mutlak yang tidak terikat dengan waktu ataupun sebab tertentu. Sebab itu ia boleh dilakukan selepas maghrib dan kita pohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala apa orang kata, bagi kekuatan kepada kita untuk menunaikan solat sunat. Sebab apa? Solat sunat ni, tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah, di antara kelebihan orang yang memperbanyakkan solat sunat ni, kubur dia esok-esok akan jadi cahaya. Kita bukan ada TMB. Kat dalam kubur esok-esok. Dan kita bukan daripada golongan yang lain yang kadang-kadang mereka pergi duduk apa, mereka pergi bubuh ekon lah sebagainya lah dekat dalam kubur ni. Tak, kita bukan macam tu. Kerana yang boleh berbicara berkaitan dengan perkara-perkara ghaib ni adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya nak bagi kubur kita ni terang benderang, bercahaya. Terang jadi cantik, tak lain dan tak bukan dengan kita memperbanyakkan solat sunat, solat sunat, solat-solat sunat. Jadi tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok satu hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menyatakan bahawa satu hadis yang panjang, dia kata apa? Wahai bapa saudaraku Abbas, ya Abbas, ya ammah, dan wahai bapa saudaraku Abbas, kamu nak tak kalau aku bagi satu hadiah? Ha, ini Nabi. Nabi kata, kamu nak tak kalau aku berikan kamu satu hadiah? Kamu nak tak kalau aku bagi kepada kamu satu pemberian? Ataupun kamu nak tak kalau aku ni memberkati kamu? Ini Nabi kata dalam hadis yang panjang lah. Atau kamu nak tak aku lakukan sesuatu untukmu 10 perkara yang mana jika kamu buat, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kamu yang pertama dan juga yang terakhir. Yang terdahulu dan juga yang akan datang. Yang sengaja dan juga yang tidak sengaja. Ini berkaitan dengan solat sunat tasbih ni. Sama ada dosa tu kamu buat sengaja ke tak sengaja ke, dosa tu kamu buat secara rahsia ke ataupun secara terang-terang ke, dalam keadaan yang sama Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kamu yang dulu dan yang akan datang. Maka kata Nabi SAW, 10 perkara tersebut adalah solat sebanyak 4 rakaat. 10 perkara tu adalah solat sebanyak 4 rakaat. Kamu baca pada setiap rakaat Al-Fatihah dan juga surah. Apabila selesai membacanya, kata Nabi, di rakaat yang pertama, dan ketika kamu masih berdiri, maka ucaplah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian kamu rukuk dan bacalah zikir tersebut sebanyak 10 kali. Maksudnya ni tata cara solat sunat tasbih. Rukuk 10 kali, bangun i'tidal 10 kali, sujud baca 10 kali, bangun di antara dua sujud baca 10 kali. Maka semuanya dibaca sebanyak 75 kali pada setiap rakaat. 75 kali dengan 4. Berapa? 75 kali dengan 4. Bacaan tasbih tadi.
1: 75
0: kali dengan 4 rakaat.
1: 75 kali dengan 4 rakaat.
0: Nah.
1: 300.
0: Ya, lebih kurang 300 tasbih yang kita bacakan di dalam di dalam solat sunat tasbih. Kalau kamu mampu untuk menunaikannya, kata Nabi, maka lakukanlah sehari sekali. Jika tidak mampu, kamu lakukan pada setiap hari Jumaat. Sekiranya tidak mampu juga, buatlah sebulan sekali. Kalau main tempoh menyegan piang.
1: Menyegan piang?
0: Menyegan tak ada, kata Nabi, memadailah dengan kamu solat sekali je setahun. Kalau segan sangat, paling tidak sekali seumur hidup. Punya Rasulullah nak tolong kita tu, nak bantu kita untuk selamatkan kita daripada dosa-dosa yang telah pun kita buat. Kadang-kadang kita tak sedar, kadang-kadang kita saja-saja buat, kadang-kadang kita buat dosa, kita sembunyi ke orang. Semua ni Allah Ta'ala akan ampunkan bila mana kita menunaikan solat, solat sunat tasbih. Jadi tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab itu kata Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli, yakni Al-Imam Ramli rahimahullah, yang menyatakan boleh dilakukan sebanyak 4 rakaat satu salam, tapi cara yang lebih baik dilakukan pada waktu siang. Ia juga boleh dilakukan sebanyak 4 rakaat dua salam, cara itu lebih baik dilakukan pada waktu malam. Kalau kita buat waktu malam, kita buat 4 rakaat dua kali salam, maksudnya 2 rakaat 2 rakaat. Kalau kita buat pada waktu siang, kita buat 4 rakaat satu kali salam. Nak buat bila? Anytime, tak ada masalah, boleh buat bila-bila masa, kecuali waktu-waktu yang telah diharamkan. Alladhi yuzharu min kalamihim annaha minan naf'il mutlaq, katanya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, yang jelas pada ucapan para ulama, solat tasbih tergolong di dalam kalangan solat sunat mutlak. Maka solat sunat tasbih ni kita boleh buat bila-bila masa, pada kecuali pada waktu-waktu yang Allah Ta'ala haramkan. Ia dikategorikan sebagai solat sunat mutlak yang tidak terikat dengan waktu atau sebab tertentu. Jadi ia boleh dilakukan selepas daripada solat maghrib, no problem. Moga menjawab persoalan.
1: Okey,
0: selesai.
1: Ada soalan daripada TikTok kita.
0: Ya.
1: Ni berkenaan dengan mimpi pula, Ustaz.
0: Mimpi.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Nak tanya, kalau kita mimpi lelaki, adakah betul jodoh kita satu hari nanti? Ni mesti,
0: Tak tanya umpah ya.
1: Ha, ni mesti apa dia geng-geng. Mia ni hajima.
0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara anugerah yang Allah Taala berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah pakar kepada tafsir mimpi. Pakar kepada tafsir mimpi. Banyak mimpi yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tafsir dan pernah kita ceritakan dahulu. Dan yang di antara yang masyhur di dalam sejarah orang yang mampu tafsir mimpi adalah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasalam ketika mana dia dimasukkan ke dalam penjara. Dia dimasukkan bersama dengan dua orang. Dia seorang, seorang lagi itu adalah teman. Maksudnya penyenayah lah, bawa masuk. Dan penyenayah ni bermimpi. Ada dua orang yang duduk dekat dalam satu penjara dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasalam ni, ada dua orang. Seorang tu mimpi, dia kata, boleh tak aku nak tanya? Dia ceritalah, dia tak tahu, kata Nabi Yusuf ni boleh tafsir mimpi. Dia kata, aku mimpi burung gagak duk main patuk kepala aku. Duk main patuk kepala aku. Maka katanya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasalam, kamu akan digantung. Kamu akan dihukum bunuh. Dan hukuman bunuh tu, kamu akan digantung, kamu akan disalib, dan akhirnya burung tu akan main patuk kepala kamu. Dan apa yang Nabi Yusuf sebut ni memang jadi. Orang yang kedua, kata Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasalam, kamu akan dibebaskan. Maksudnya dengan kesalahan kamu ni, kamu akan dibebaskan. Bukan setakat dibebaskan, kamu akan diambil untuk menjadi pekerja di dalam istana. Cuma aku nak habaq dekat kamu, tolong pesan, tolong habaq dekat raja, kata aku tak buat salah apa pun. Aku tak ada buat salah apa pun. Tapi dek khana Zulaikha ni, isteri kepada raja pada masa tu, jatuh cinta dekat aku, dia tak puas hati, dia buah aku dekat dalam penjara. Kisah ni panjang di dalam Al-Quran. Sebelum saya jawab pada permasalahan mimpi tadi. Maka dia pesan dekat kawan dia, hang ni akan kerja dekat dalam istana. Aku cuma minta yang telah habaq dekat raja. Tapi kawan ni kelak-kelak dia terlupa. Berapa tahun? 7 tahun Nabi Allah Yusuf duduk dalam penjara, barulah dia teringat. Maka dia habaq dekat raja, dan mimpi raja tu pun pelik. Raja tu bermimpi 7 ekor lembu kurih makan 7 ekor lembu gemuk. Lembu hak gemuk nak makan lembu kurih pun masalah dah. Apa tahu pula nak makan lembu kurih, nak makan lembu gemuk. Tapi itulah mimpi. Mimpi. Maka akhirnya dia pun habaq dekat raja bahawa ada seorang kawan aku duduk dalam penjara nama Yusuf sekian-sekian. Itulah lebih kurang cerita. Adapun persoalan yang ditanya oleh saudari ni. Adakah saya mimpi lelaki itu, lelaki itu menjadi bakal jodoh saya? Nombor satu nak tanya, handsome tak handsome?
1: Handsome tak handsome?
0: Handsome tak handsome?
1: Kalau mesti handsome. Tu pasal dia tanya, Ustaz. Kalau tak handsome, dia tak pakai tak tanya orang.
0: Dia sebenarnya, penentuan kepada jodoh ni, yang nombor satu, kita tak boleh ambil daripada mimpi. Kecuali? Kecuali sebelum daripada kita bermimpi tu, kita minta kepada Allah melalui beberapa pertolongan daripada Allah. Salah satunya adalah solat sunat istikharah. Yang ni suka untuk saya anjurkan sama ada lelaki ataupun perempuan. Sebelum kita nak ikat tali pertunangan ataupun kita nak jadikan dia sebagai isteri dan sebagainya, kita solat 2 rakaat. Solat sunat istikharah ni adalah sahaja aku solat sunat istikharah, pohon petunjuk daripadamu ya Allah, sama ada lelaki ni boleh jadi laki aku ataupun tidak. Lepas daripada solat tu, jangan sembang.
1: Sagi,
0: terus tidur.
1: Dia kata mimpi tu, mimpi ni, jodoh aku ni tehiung kau, jodoh aku ni apa, jungkuk kau.
0: Berat. Main ke Korea pula dah.
1: Berat.
0: Cumanya kaedah yang disebut oleh para ulama, lepas daripada solat sunat istikharah ni, kita jangan sembang dah. Saya pernah buat dulu, nak periksa. Nak cerita apa kan?
1: Nak periksa apa tu?
0: Nak periksa, adalah satu periksa tu.
1: Periksa apa ni?
0: Nak periksa buat solat sunat istikharah. Kan baca buku kan? Buku tak baca punya segan. Buatlah solat sunat istikharah. Takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala buat main cik dalam mimpi. Dan subjek tu dapat A1. Subjek bahasa Melayu SPM. A1. Betul? A1. Istikharah pada masa tu, minta kelak soalan. Allah tak lupa. Maksudnya hak kita jawab tu betul.
1: Tapi saya jam dulu Ustaz. Budak-budak dengar depa kata tak payah dulu ni, semua pakai istikharah semua.
0: Dia tak semudah tu. Dia bukan semudah tu. Kita kena istiqamah dalam beberapa amalan. Maka kata lagu tu senang.
1: Sagi semua budak-budak tak pakai tak study
0: semua istiqarah. Pakai semua istiqarah dah. Contoh dalam keadaan kita terkejut tergempak,
1: kita darurat dah.
0: Ha, kita duk study benda lain, tambah pula masa tu duduk di Mahat Hafiz, kebetulan pada masa tu musim kami nak mengambil syahadah Quran. Dan pada saya ambil SPM umat muda. Dan ambil SPM umat muda, nak ambil syahadah Quran. Jadi saudari yang bertanya, kalaulah yang kita mimpi tu, yang kita mimpi tu kita ingin nak jadikan ia sebagai jodoh kita, maka nombor dua kita minta pertolongan daripada Allah. Dan kita masukkan nama dia, kita bayangkan muka dia, tanya kepada Allah, boleh tak dia ni nak jadi laki aku? Maka Allah Ta'ala pasti akan bantu kita dengan bantuan-bantuan yang baik. Dan dengan syarat kita juga daripada orang yang baik. Dan ni kita petugas langgan, mata nak cari laki pun nak cari hak keluar daripada masjid.
1: Sagi, sagi jadi kotlen pula ustaz. Sagi dia jadi jodoh kita, jodoh kita, jodoh orang, jodoh kita. Jodoh.
0: Dan minta sungguh-sungguh. Dan tak semestinya yang kita mimpi itu akan menjadi jodoh kita. Dan kemungkinan dia salah seorang yang kita crush. Maka dia main lah jenguk-jenguk set. And sebelum tidur duk terbayang, duk terbayang, duk terbayang lah kali dia main, dia main kat dalam mimpi lah barangkali. Jadi nak tahu sama ada yang kita mimpi tu menjadi jodoh kita ataupun tidak, tak lain dan tak bukan adalah kita minta pertolongan daripada Allah. Yang menentukan akan beberapa kejadian berkaitan dengan kita, rezeki kita, mati kita, hidup kita, jodoh kita, kan, ajal maut kita ni semua di bawah kekuasaan qudrah Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Jadi maksudnya kalau dia tak buat solat istikharah ataupun dia tak minta pertolongan tapi dia mimpi tu, yang tu bukan dia.
0: Belum tentu. Kemungkinan jadi laki
1: lah. Kemungkinan.
0: Ha, tetapi nak sahih istikharah.
1: Istikharah.
0: Penutup. Dan penentu kepada sesuatu benda yang mai pelik-pelik dalam hidup kita ni, kita minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah selesai lah masalah kita. Dan kita pun tak sakit kepala nak fikir.
1: Tapi sama, dalam pada masa yang sama kena tepuk dada. Kena tepuk
0: kalau
1: dada,
0: tanya diri. Kalau mimpi suami orang, contoh.
1: Jam.
0: Contoh kan.
1: Itu lagu benar Allah, Ustaz.
0: Yang dia mimpi tu suami orang. Istikharah juga. Barangkali dia jadi bini bodoh.
1: Barangkali ya.
0: Barangkali.
1: Ada kebarangkaliannya.
0: Ada kebarangkaliannya. Istikharah. Meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua benda ni
1: dekat. Kalau lelaki pula, kalau lelaki
0: mimpi bini orang,
1: bukan bini orang.
0: kalau lelaki tu mimpi bini orang tu tak boleh lah, tu
1: haram. Bukan mimpi bini orang. Maksud macam saya kata tadi, perempuan dia mimpi apa dia lelaki orang, kemungkinan dia boleh jadi isteri yang nombor dua. Kalau lelaki dia mimpi dia berkahwin dua, tentu macam mana?
0: Mimpi berkahwin dua. Dia kahwin lagi.
1: Dia dah kahwin lah.
0: Dia dah kahwin lah. Mimpi kahwin dua, salah satu di antara mimpi yang baik.
1: Ui, baik
0: lah. Mimpi yang baik, mimpi kahwin, mimpi pergi ke Mekah, mimpi ni semua mimpi-mimpi yang baik. Mimpi kahwin, siapa dia tak seronok kahwin? Ada tak orang kahwin tak seronok?
1: Kahwin tu seronok. Seronok tu seronok. Berani dengan tak lah.
0: Tu bila kita nak menikah lebih daripada seorang, soal berani dengan tak berani tu nombor dua lah kan. Tapi bila mana dia mimpi dia kahwin, seronok mimpi kahwin.
1: Seronok.
0: Melompat kadang-kadang terajang bini yang nombor satu. Seronok. Seronok dia kata awak pula bang kan. Depan terajang-terajang. Aku mimpi buka silap.
1: Mimpi buka silap.
0: Pasal apa? Silap hari jadi pengantin hari tu teringat balik, lebih kurang macam tu lah. Jadi kalaulah seorang lelaki itu mimpi kahwin dua, dia salah satu di antara mimpi yang baik. Tak ada masalah. Setakat mimpi lah, bukan betul pun.
1: Dah betul pada ni. Tapi semalam mimpi tak kahwin. Dah betul mimpi tak kahwin, mimpi apa pula?
0: Mimpi tak kahwin lah ni, kahwin kalau ada lagi. Tak ada masalah. Mimpi-mimpi yang baik ni kalau jadi sungguh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau tak jadi sungguh pun, alhamdulillah juga.
1: Dapat mimpi.
0: Kita dah ada isteri, kita dapat nikmat dalam mimpi. Boleh mimpi pun, alhamdulillah dah. Tak salah pun dengan mimpi. Cumanya saya nak sebut, mimpi ni kita kita tak boleh jadi sumber rujukan.
1: Dia kata dia kahwin lah, tapi mimpi tak kahwin.
0: Mimpi
1: dia dah kahwin, tapi dalam mimpi dia berasa dia tak kahwin lagi.
0: Tak apa, tak jatuh talak, tak jadi cerai pun, benda dalam mimpi.
1: Dalam dan, mimpi.
0: Benda dalam mimpi kita tak boleh bawa hujah, tak boleh bawa hukum kecuali mimpi para nabi dan juga para rasul.
1: Tapi kalau macam tu lah kan ustaz. Kalau orang kata ni dia mimpi jumpa orang baju putih semua ni.
0: Tu tu drunken master tu. Kumpul mabuk.
1: Drunken master.
0: Saya pernah nak cerita lah tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kata dia cerita dia mimpi dia jumpa Nabi. Betul? Hmm. Ada kata dia mimpi jumpa Nabi sekian-sekian Nabi lagu ni. Kita yang mengaji kitab Syama'il Muhammad, Syama'il Muhammadiyah. Hmm. Yang mengaji kitab berkaitan dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah cerita dekat sini panjang dalam saya ingat beberapa episod. Tuan-tuan boleh cari balik dekat dalam YouTube, lebih kurang dalam 3 bulan. Maksudnya 4 8 lebih kurang dalam lebih 12 episod berkaitan dengan sifat Nabi. Lagu mana cara Nabi berjalan, lagu mana bentuk rambut Nabi, lagu mana hal keadaan muka Nabi, lagu mana Nabi duduk. Jadi bila orang cerita dekat kita, "Ustaz, semalam saya mimpi Nabi." Kita pun tanya, "Hai, mimpi lagu mana?" "Rambut Nabi putih. Bukan takat putih, dengan kening-kening putih. Dia pakai jubah putih, dia jalan nampak cahaya." Saya kata, "Tu bukan Nabi. Tu Tok Guru Jackie Chan.
1: Tok Guru Jackie Chan.
0: Kung Fu Mabuk." Nabi bukan macam tu. Sifat pada Nabi. Dan bukan semudahnya untuk kita nak jumpa Nabi. Ada seorang ulama yang dia memang bukan orang biasa lah, orang alim. Dia hanya nampak lintasan Nabi. Dia nampak Nabi lalu, Nabi masuk dekat dalam kemah. Nabi masuk dekat dalam kemah dalam mimpi tu. Dalam mimpi tu dia tanya orang yang duduk sebelah dia, dia tanya tu siapa yang ramai sangat orang pakat pi. Katanya lelaki tadi, "Itulah Muhammad Rasulullah." Tu tegur dia orang alim, hanya nampak lintasan macam tu.
1: Nampak Nabi lintas,
0: nampak Nabi lintas, kemudian nampak capal Nabi yang Nabi buang, Nabi bawa masuk dekat dalam kemah. Maksudnya dia yakin dengan apa yang dia tulis di dalam kitab dia. Tu tegur macam tu kita.
1: Kata mimpi duk sembang lah apa.
0: Jauh mimpi duk sembang, mimpi Nabi duduk dekat dengan kita lah. Allah Rabbian, kalaulah betul satu anugerah. Dan mimpi Nabi ni tuan-tuan, kita tak boleh untuk kita cerita ke orang, kerana dia akan menjadi fitnah. Lebih baik kita duduk diam, ya. Kita nikmati.
1: Tapi kalau macam kita nak kepastian, kita tanya macam tu, tapi tanya ustaz.
0: Ha, tanya tok guru. Okey lah kan. Maksudnya tok guru tu dia lebih memahami akan kedudukan Nabi yang sebenar.
1: Oh, jangan duduk pergi sembang dengan kawan. Kena aku semalam mimpi jumpa Nabi.
0: Aku semalam mimpi jumpa Nabi. Kawan tu, "Sungguh lah." "Oh, sungguh. Nabi bagi nombor kat aku. Nanti karuk."
1: Lingkup.
0: Tu lagi karuk lah. Kan? Lagi karuk dah. Kenapa? Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah, dan dulu ada isu berkaitan dengan jumpa Nabi secara yaqazah. Jumpa Nabi secara yaqazah. Maksudnya Nabi hadir main ni, macam duduk dengan kita dalam konti ni. Contoh kan, saya duduk dengan Haris, tiba-tiba ada Rasulullah di sebelah. Kan, secara yaqazah. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah, kalaupun benda tu benar dan berlaku. Kerana apa? Kerana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pernah bermimpi aku, bermimpi di alam mimpi bertemu dengan aku, maka dia pasti akan bertemu aku di alam nyata. Itu ada hadis Nabi.
1: And di alam nyata tu maksudnya dia betul-betul nyata ke macam mana?
0: Betul. Maksudnya kita ni kita nampak.
1: Kita nampak dia.
0: Kita nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang Nabi, kerana iblis ni dia tak boleh menyerupai akan rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkaitan dengan mimpi ni pun kita dah cerita panjang lebar. Gaya nak kena flashback balik. Kita dah cerita pun lebih kurang dalam 12 episod berkaitan dengan mimpi. Saya menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan mimpi ni, terutamanya mimpi berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan, kalau ada kesempatan kita akan bicara balik soal mimpi ni, sebab dia ramai di kalangan termasuklah asatizah yang mengatakan bahawa dapat wirid ni daripada Nabi, selawat lagu ni daripada Nabi, sekian macam-macam. Dapat lagu ni Nabi mahabak tuan-tuan. Mimpi kita tak boleh jadikan ia sebagai hujah. Terutamanya kita meletakkan ia sebagai kandungan yang teratas di dalam permasalahan agama, tak boleh. Mimpi. Sebab apa? Tak ada orang yang boleh petikai kita. Mana ada kawan boleh petikai, kawan nak masuk ke dalam mimpi kita? Tak boleh. Maka mimpi itu hanya boleh kita katakan ia sebagai mainan tidur bagi kita orang awam. Tetapi kalaulah mereka di kalangan orang-orang alim, kebarangkalian mimpi mereka itu membawa perkara yang baik, dan ia boleh diceritakan kalau ia perkara yang baik. Adapun berkaitan dengan mimpi berjumpa dengan Nabi SAW sama ada secara mimpi ataupun secara yaqadah, insyaAllah kita akan bahaskan dan kita akan bincangkan di pertemuan-pertemuan yang lain. Kalau tidak, pakai tak habis.
1: Pakai tak habis.
0: Lebih lah, lebih masalah. Kat lu ni pandai-pandai tanya mimpi laki ya.
1: Mimpi laki pula. Lagi dia buat mimpi Korea.
0: Tanya bang. Dulu laki tu laki orang. Kada dia kerja apa? Kerja kerajaan ke? Kerja kampung? Kerja kampung buat apa? Pergi ke laut ke? Dia kena check semua.
1: Oh, kena check semua. Kena check pulak lah. Kena ada biodata full.
0: Paling-paling ingat dulu sekolah rendahan, biodata habis penuh buku.
1: Biodata penuh buku.
0: Tulis. Jadi soal mimpi itu bukan penentuan kepada perjalanan kehidupan kita yang akan datang. Cumanya di antara mimpi-mimpi yang baik, mimpi kahwin, mimpi pergi ke Mekah, mimpi kahwin 2-3. Dalam mimpi, takkan bini kita nak petikai. Kan? Kadang-kadang mereka mengkik, abang pasal apa? Cik tengok dalam mimpi cik semalam, abang duk makan nasi dengan timah. Kita pun timah mana pula dah?
1: Timah mimpi mana pula?
0: Mimpi apa? Kena mengenang aku lah. Tapi lepas tu orang perempuan.
1: Lepas tu kita pula kena berbaik dengan dia.
0: Kita pula jadi satu masalah.
1: Pasal mimpi.
0: Mimpi-mimpi apa? Yang jadi masalah kita. Wah. Jadi sebab tu mimpi ni kita tak boleh jadikan ia sebagai salah satu di antara rujukan. Cumanya Islam mengajar kita solat sunat istikharah untuk bantu, untuk pohon kepada Allah agar bantu kita di dalam buat sesuatu keputusan. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala menghadirkan keputusan itu di dalam mimpi-mimpi kita. Cuma solat sunat istikharah tu, lepas daripada solat sunat tu terus tidur. Jangan duk layan TikTok lah. Duk tengok depan TV, tengok cerita Korea lah. Habis. Jadi tak jadi kerja habis.
1: Tak jadi kerja.
0: Wallahu a'lamu bisawab. Lebih masa ni kita ni.
1: Okey. Jadi tak apa, bagi anda semua yang mempunyai sebarang persoalan lagi.
0: Oh, soalan. Ha? Dua je.
1: Dua daripada penerbit kita.
0: Dua je. Semua semua berapa soalan penerbit?
1: Soalan penerbit ada tiga.
0: Oh, tiga ya. Oh, dulu empat. Turun tiga.
1: Turun tiga tak habis juga.
0: Lawak dua. Lagi tiga dua. Okay. Kita KIV.
1: Kita KIV lah. Boleh-boleh.
0: Yang satu tu insyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik. Jadi terima kasih kepada Ustaz yang sudi menjawab segala persoalan-persoalan. Jadi bagi anda semua yang mempunyai persoalan lagi, kita bawa pergi minggu depan pula lah.
0: Hari ni kita tak ada Pak Luncin, tak ada.
1: Pak Luncin tak ada. Pak Luncin busy kot. Kena ria kot.
0: Kena ria juga aku.
1: Okey. Jadi bagi anda semua, tunggu pula minggu depan.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Kita nak sambut bulan kemerdekaan dalam masa yang sama. Kita nak sambut akan maulud Nabi SAW.
1: Minggu depan mungkin kita boleh tanya pula soalan bab kemerdekaan dengan apa dia ni.
0: Cerita merdeka pun menarik. Kalaulah kita nak cerita pasal merdeka di ambang kemerdekaan. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami di Darul Barakah, kami akan buat sambutan kemerdekaan dan juga maulud Nabi pada 30 hari bulan.
1: Jadi gabung sekali.
0: 30 hari bulan gabung sekali. Kenurinya ayam kampung.
1: Ayam
0: bandar tak makan kami.
1: Ayam kampung ni buat apa? Gulai.
0: Macam-macam boleh buat. Semalam kami buat unta golek malam.
1: Unta golek. Dah lah buat unta golek. Tak roja mai. Nak kena ni.
0: Alhamdulillah kan. Kampung Batu Gajah ni ada satu surau. Kampung tu pelik sikit nama dia. Kampung Payajin. Dalam qaryah Sungai Itau. Jadi ada satu surau nama dia Darul Barakah. Manusia yang terpilih yang boleh sampai. Sebab dia duduk alam jin.
1: Duduk alam jin.
0: Jadi insyaAllah lah kan. Kalau ada yang berkesempatan bolehlah. Saya ingat program pada malam tu kami akan, saya akan cerita sikit pasal Nabi, kemudian kita akan berselawat. Dan kalau ada yang anak nak periksa, anak yang ketegak-ketegak sikit nak bawa ayat apa semua, bolehlah kita selawat ramai-ramai. Jangan suruh saya baca, letak kita selawat ni dok, depa pi tinggal ayat ni. Saya nak pesan lah kepada orang yang suka dok pi tinggal ayat di surau saya. Tinggal ayat sampai berbotol-botol tinggal, Tuhan tak ada pun. Jadi saya, semalam saya buat keputusan yang main tinggal ayam saja, Tuan tak ada, duduk dan tulah ayam apa.
1: Jadi tak tuan,
0: tahu, tak tahu nak suruh apa. Kadang-kadang dia pelekat, apa dia pelekat nata untuk anak sekian-sekian. Pakai tinggal macam tu lah. Pelekat tu apa, tinggal sampui bagi ya juga.
1: Tinggal sampui.
0: Bubuh sampui apa, QR-QR apa bagi juga ni, tak pakai tinggal ayam. tinggal air banyak-banyak benda, kadang-kadang sampai 30 botol, 35
1: dia
0: botol.
1: Saya tak mau, tahu. Dia mau tak mau kata apa, budi bicara lah. Dia kena
0: sebelum ni kita okey lah kan. Kita sebab yang baca ni saya beberapa orang kampung kan ramai pun. Kan? Tapi bila duk main tinggal jadi satu kerja pula kami nak kena angkat bawa masuk. Lepas tu nak kena buka tu nak kena angkat bawa keluar.
1: Dia seeloknya kena ada tuan sekali. Tuan kena baca sekali.
0: Itu yang paling baik. Tapi saya tak taklah sekejam tu. Saya tak mahu ambil pendekatan tok-tok guru dulu. Yang ada setengah guru, hang tak main masjid, hang panggil aku pergi buat tali rumah hang. Aku tak pergi. Ha, jangan. Kita tak taklah sampai sekira tu. Tapi ada tuan guru yang kadang-kadang nak mengajar anak mukim dia supaya hang masjid pun segan nak main, aku tak pernah nampak pun. Nak main mengaji pun segan, tak main mengaji, nak main semayang jarang-jarang, hari Jumaat pun tak nampak. Jadi lagu mana aku hang bila berlaku kematian, bila hang nak nikah baru hang kelut nak cari tu imam. Jadi tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah, dalam beberapa keadaan kita hadirkan diri kita ke rumah Allah. Dan pi surau ni bukan pi saja. Lepas tu boleh makan, makan pula sampai kenyang. Kadang-kadang beli bungkus buat balik pula. Dan bukan nak suruh pi saja, pi lah. Kita menghidupkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti di sana ada ganjaran. Pahala pun dapat, perut pun kenyang, balik lena pun seronok.
1: Hati pun senang.
0: Hati pun senang kan. Tak ada apa-apa masalah. Wallahu a'lamu bisawab. Ha. Jadi segi dia lajak lagi.
1: Jadi. Okey, jadi terima kasih kepada ustaz. Insya-Allah kita akan kembali minggu depan lah, tiap hari Jumaat insya-Allah. Dengan itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Loco Wii FM.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam Refleksi. Dan ini kita akan bercakap mengenai ego. Dalam sesebuah hubungan, ya, kita sering menganggap bahawa cinta adalah elemen yang paling kuat. Namun ada ketika ego mengatasi kekuatan cinta itu sendiri. Itulah sebabnya tajuk kita hari ini ialah bila ego lebih tinggi daripada cinta, apakah yang akan berlaku? Mari sama-sama kita renungkan. Kita menyayangi seseorang tetapi memilih untuk berdiam diri. Kita merindui tetapi terlalu segan untuk memulakan langkah. Kita sedar kita bersalah tapi terlalu tinggi ego untuk memohon maaf. Kita ingin memperbaiki hubungan tapi menunggu pihak lain untuk terlebih dahulu menghulurkan tangan. Akhirnya, dua hati yang masih saling menyayangi memilih untuk menjauhi hanya kerana masing-masing enggan mengalah. Persoalannya, adakah mengalah itu bermaksud kita kalah? Tidak. Dalam hubungan, mengalah bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, ia mencerminkan kematangan dalam memahami bahawa hubungan yang dihargai jauh lebih penting daripada kemenangan dalam sesuatu pertikaian. Individu yang benar-benar kuat bukanlah mereka yang sentiasa ingin menang. Sebaliknya, mereka ialah yang mampu berkata, "Maaf ya, mungkin saya silap. Saya memahami perasaan awak. Mari kita selesaikan perkara ini bersama." Kalau cinta bukan tentang siapa yang menang atau kalah, jadi cinta adalah tentang dua insan yang memilih untuk menyelesaikan masalah bersama, bukan berpisah kerana perbezaan pendapat. Namun begitu, penting untuk membezakan antara merendahkan ego dan merendahkan maruah diri. Merendahkan ego bermaksud kesediaan untuk berkompromi, mendengar dengan terbuka dan mengakui kesilapan. Manakala merendahkan maruah diri bermaksud membiarkan diri terus disakiti, dihina atau diperlakukan tanpa batasan. Itu bukan cinta. Oleh itu, apabila kita berada dalam situasi pertengkaran yang berpunca daripada keinginan untuk membuktikan siapa yang benar, berhentilah seketika dan tanyalah kepada diri sendiri, adakah aku ini mahu menang dalam pertikaian ini atau aku mahu menyelamatkan hubungan ini? Kerana kadangkala apabila ego berjaya membuktikan kita benar, kita mungkin menyedari bahawa orang yang kita sayangi sudah tiada lagi di sisi. Kata-kata untuk direnungi. Ego bertanya, siapakah yang betul? Cinta pula bertanya, bagaimana kita boleh memperbaiki keadaan ini? Ego mempersoalkan, siapa yang benar? Cinta pula mencari jalan, bagaimana kita boleh memperbaiki keadaan? Dan mungkin itulah satu-satunya rahsia hubungan yang matang. Bukan mencari pasangan yang tidak pernah melakukan kesilapan, tetapi menjadi dua insan yang bersedia untuk belajar, memaafkan dan memperbaiki bersama. Kerana akhirnya, cinta tidak berakhir kerana pertengkaran. Cinta sering berakhir apabila ego membuat kita memilih untuk tidak kembali. Sekian untuk sama-sama kita renungan hari ini dan kita harap kita dapat berjumpa lagi esok di waktu yang sama. Sekian, assalamualaikum. Jumpa lagi, senyum-senyum selalu.
1: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.
3: Ekspresi.

Sungai bukan sekadar aliran air, tetapi nadi yang menghidupkan bumi. Di setiap riaknya tersimpan cerita. Di setiap alirannya mengalir kehidupan. Jangan biarkan sungai menjadi tempat segala sisa, kerana apabila sungai tercemar, bukan hanya air yang kehilangan makna, tetapi kehidupan turut menerima kesannya. Sempena Hari Sungai Sedunia, ayuh kita hargai setiap titisan, pelihara setiap aliran dan kembalikan sungai kepada hakikatnya, jernih, bersih dan terus menghidupkan bumi. Sungai kita, tanggungjawab kita.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih lagi memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Jadi kita tanda hargai kepada Allah, sentiasalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kepada Allah. Jangan kita lupakan Allah, jangan kita abaikan perintah Allah. Itulah tanda kita, keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah. Sambungan riwayat tadi tuan-tuan, apa kata maksud hadis ini? Membuka aib diri sendiri adalah tanda hatinya keras dan hilang rasa takut kepada Allah. Hanglah paling bani, hanglah paling bagus, hanglah paling hang saja. Nah, jadi hang tak rasa malu dah. Dosa pula secara terbuka, hang tak kisah siapa, hang nak seolah-olah kita nak mencabar Allah Taala. Itu kita ni. Jadi Islam tak ajak macam tu, tuan-tuan. Islam ajak kita untuk menutup aib dan segera bertaubat kepada Allah. Itu yang diajar oleh Islam. Apa kata tentang hadis ini pandangan Imam Nawawi rahimahullah? Haram, hukumnya haram mendedahkan dosa sendiri kecuali untuk tujuan taubat ataupun mendapat nasihat daripada orang tertentu. Imam Ghazali rahimahullah pun sebut, hilangnya rasa malu adalah pintu segala maksiat. Tuan-tuan, hilang rasa malu, hang akan buka segala pintu maksiat. Pintu hang nak buat dosa, hang tak takut dah. Itunya bahaya dan parahnya. Mudah-mudahan tuan-tuan, muslimin muslimat, menjaga, berikan kekuatan untuk jaga aib, jauhkan daripada segala maksiat, tinggalkan segala kesalahan dan kesilapan kepada Allah. Kembalilah kepada Allah dengan hati yang ikhlas, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua muslimin dan muslimat, sebentar lagi pada pukul 4.26 minit petang, maka berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

Radio Malaysia Langkau FM di 104.8 ya untukmu. Terima kasih kepada anda semua yang masih kekal setia bersama dengan kami. Baik, untuk maklumat anda, sebentar lagi pada pukul 5 petang kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang, dan kemudian selepas itu anda semua seperti biasa akan dihiburkan dengan lagu-lagu ekspresi kenangan, di mana anda semua boleh membuat permintaan lagu di TT Live Langkau FM yang bakal bersiaran pada jam 5 petang sebentar lagi. Seperti biasa juga, Haris akan bawakan untuk anda semua lagu-lagu yang terbaik sebentar lagi. Jadi jangan ketinggalan dan terus kekal setia bersama dengan kami sehinggalah 7 malam nanti. Apa-apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkau FM.

0: Hai Mutu, selamat pagi. Awai hang bangun hujung minggu ni, hang nak pergi mana tu?
1: Eh Mat, selamat pagi Mat. Aku ingat nak pergi berjoging lah saat dekat depan taman tu. Jomlah join aku sekali.
0: Ui, rajin hang Mutu.
1: Umur dah semakin meningkat ni, kenalah rajin bersenam Mat. Oi, barulah badan itu rasa sihat dan cergas sentiasa. Hang nak pergi mana ni? Tengok elok siap.
0: Aku nak pergi market Sat. Alang-alang hujung minggu ni, nak pergi tambah stok barang basah kat rumah ni. Eh, hampir ke esok mesyuarat PIBG sekolah?
1: Haa, pergilah esok. Hampir ke?
0: Aku mestilah pi Mutu. Aku esok nak bagi usul. Haa, nak minta pihak sekolah cakna pasal keselamatan dekat sekolah.
1: Hai, bunyi seriusnya. Awak ada kes ke?
0: Pasal ada kes lah aku nak pergi esok ni. Hang tak dengar ke cerita minggu lepas? Ada budak darjah 2 jatuh longkang pasal besi penutup tu dah reput.
1: Halah, aku dah tengok juga itu dalam grup sekolah kak.
0: Haa, hang tahu budak tu anak siapa? Anak akulah.
1: Lah, anak hang ke Mat? Awak tak abang kat aku.
0: Tak ada nak bercerita lah Mutu oi. Dengan kalut pergi sekolah, pergi hospital bagai. Terlupa terus aku nak habak dekat hang.
1: Lagu mana dah keadaan anak hang lah ni?
0: Nasiblah anak aku tak teruk sebab longkang tu tak dalam. Mau longkang tu dalam, tak tahulah macam mana nasib anak aku. Luka jugalah tang kaki dengan tangan sebab terjegelus masuk longkang tu.
1: Tu, depa pihak sekolah kata apa kan?
0: Pihak sekolah minta maaf dah lah. Cuma aku minta depa lebih alert dengan keadaan persekitaran sekolah tu. Mana yang rasa dah lama patut kena tukar. Dah macam besi penutup longkang tu.
1: Nasib baiklah, bukan musim hujan lah ni. Mau musim hujan, confirm ayam banyak dalam longkang tu.
0: Ha, tu nasib baik. Bersyukur aku waktu tu. Mau ada ayak, confirm lemah dah anak aku. Silap-silap jadi macam kes budak yang lemah dalam lubang kumbahan dekat Negeri Sembilan tu.
1: Oh, yang kes budak darjah 3 tu kah? Kesian oh. Jadi lagu tu siapa yang nak dipersalahkan?
0: Itulah Mutu. Benda dah jadi, dah sampai masa.
1: Kira pihak sekolah kena alert sikit lah bila berkaitan dengan soal keselamatan ni. Lebih-lebih lagi dekat sekolah rendah.
0: Betul itu Mutu. Macam setiap bulan buat rondaan sekitar sekolah. Cek tengok mana yang kena tukar. Macam penutup longkang, penutup lubang kubahan. Benda-benda ni bahaya budak-budak kalau terpijak.
1: Setuju, setuju Mat. Harap takkan lagi lah berlaku kejadian macam ini dekat sekolah.
0: Aku pun harap macam itulah Mutu. Biarlah kes anak aku ni yang last dan tak jadi macam kes yang jatuh lubang kumbahan tu.
1: Minta-minta macam tu lah. Okey lah Mat, duduk bersembang ni lambat aku nak pergi jogging. Nanti tersembang lain pula. Semoga anak ang cepat sembuh.
0: Itulah Mutu, aku pun nak pergi market ni. Lewat dah ni. Silap-silap orang market pun dah balik apa.
1: Ada lagi ke? Pihak lekas. Sekejap lagi bini yang marah.
0: Ya, ya. Jom gerak lu.
1: Bye-bye.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu kembali bersama Haris. Terima kasih kerana setia berikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM sebentar tadi. Sekarang kita kembali dalam hiburan ekspresi kenangan sehingga 7 malam. Dan sekarang 5.17 minit petang. Jadi bagi anda semua yang sedang memandu pulang dari tempat kerja, daripada jalan-jalan, berkelah dan sebagainya, pandulah dengan hati-hati, terutamanya jika melalui kawasan yang sedang hujan. Almaklumlah dekat Langkawi ni, contohnya kalau di Kuah hujan, di Bayas tak hujan, di Bayas hujan, di Kuah tak hujan, macam itulah. Di setengah tempat hujan ada tempat yang hujan. Ha, jadi pandulah secara berhati-hati. Dan selepas ini ada lagi lagu-lagu ekspresi kenangan yang bakal diputarkan untuk anda semua. Jadi bagi anda semua yang ingin membuat permintaan lagu, boleh tujukan di ruangan komen TikTok Live sekarang ini kerana kita sudah ke udara. Jadi jangan lupa masuk, komen, tapping, share dan sebagainya di TT Live Langkawi FM. Apa-apa pun, kita mulakan petang kita ini dengan lagu yang sedikit rancak untuk menaikkan mood kita. Saya faham kalau petang-petang macam ni selalunya dah lepas makan, lepas kerja, kita akan diiringi lah dengan mata yang berat. Kita tak nak lah mata-mata berat awal lagi ni. Ada yang nak pergi jogging lah, pergi jalan-jalan dan sebagainya. Jadi kita naikkan mood sikit dengan lagu daripada kumpulan Wings yang bertajuk Bujang Senang. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM.

Itu dan Laksamana dengan lagunya Gugurnya Bunga Cinta. Apalagi yang gugur kita tak tahu. Okey baik, saya nak bawakan untuk anda semua perkongsian langkawi sana sini bagi edisi 26 September dengan tajuknya My Future Job. Jadi hampa yang tengah nak cari kerja tu kan. Jadi jumlah pakat-pakat My Mini Carnival Lindung Kerjaya My Future Job X Langkawi Tourism Academy di College Community Langkawi. Dan juga terdapat pelbagai majikan dengan kekosongan jawatan yang menarik, tertarik menanti anda di Langkawi Tourism Academy ataupun College Community Langkawi LTA. Dan boleh terus mai temuduga pada 26 September 2006, hari Sabtu maksudnya esok lah, pada pukul 9 pagi hinggalah 3 petang, bertempat di Langkawi Tourism Academy, Langkawi, Kedah. Kepada yang tak tahu, jalan nak, yang tak tahu dekat mana Langkawi Tourism Academy College Community ni kan, senang je. Kalau hangpa tahu hujung airport, orang Langkawi ni confirm tahu lah. Di jalan hujung airport tu, dekat situ lah Langkawi Tourism Academy. Jadi bagi anda semua yang nak pi tu, bolehlah hadir dengan membawa resume, kad pengenalan asal dan juga salinan serta sijil-sijil yang berkaitan yang apa yang anda ada lah. Bawa saja pi. Dan jangan lupa juga untuk berpakaian kemas dan juga berkasut. Ingat, kita nak pi minta kerja, kita kena beretika. Dan satu lagi, pi minta kerja, beretika tu satu dan nombor duanya beradab. Jadi baik, Haris nak bawakan lagi anda semua lagu-lagu ekspresi kenangan yang terbaik lagi selepas ini. Ini dia Samudra dengan Silam Kasih di Taman Hayat. Radio Malaysia, Langkawi FM.

The Spring, lagunya sejiwa baru sahaja menghiburkan anda di Radio Beli Selangor FM 104.8 ya untuk mobile. Ingin dikongsikan dengan anda semua berita yang saya petik menerusi berita RTM. Lebih 1,000 usahawan terdiri daripada peniaga kecil, penjaja dan usahawan dari rumah dijangka menerima bantuan sehingga RM5,000 menerusi Geran Sejahtera Madani hari ini. Yang di-Pertua Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Negeri Kedah, Muhammad Nazri Kamaruzaman berkata, sambutan terhadap permohonan geran itu sangat menggalakkan sejak dibuka minggu lalu. Katanya bantuan itu terbuka kepada golongan B40 yang berdaftar dalam sistem e-kasih atau menerima bantuan kerajaan termasuk mereka yang ingin memulakan perniagaan. Sementara itu, salah seorang penerima Geran Sejahtera Madani, Siti Maifuzah Kamarudin dari Pendang, berkata mesin pengadun dan mesin dan meja kerja yang diterimanya membantu melancarkan perniagaan kek serta pastri yang diusahakan dari rumah sejak 10 tahun lalu. Baik, untuk anda semua, nantikan pada pukul 5-6 petang nanti akan saya bawakan untuk anda semua berita semasa Langkawi FM. Jadi nantikan perkongsian yang saya bakal sampaikan sebentar lagi 6 petang. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia. Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adam Haris Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan Malaysia dan Thailand perlu memanfaatkan kekuatan masing-masing dalam industri halal dan getah untuk mewujudkan peluang bernilai tinggi selain perdagangan dua hala dan berkembang ke pasaran ASEAN dan global, kata Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir. Beliau berkata kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara tidak seharusnya diukur terutamanya oleh jumlah ekspor dan import tetapi juga nilai yang diwujudkan melalui kerjasama yang erat. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata, pembangunan Perlis Inland Port bersama-sama dengan projek seperti Lembah Cuping dan Kedah Rubber City dapat meningkatkan lagi aktiviti ekonomi rentas sempadan. Bagi industri getah, katanya kekuatan Thailand dalam sektor huluan boleh melengkapi keupayaan Malaysia dalam sektor hiliran, mewujudkan potensi yang besar untuk industri tersebut.

Seperti biasa, setiap 6 petang, irama ini akan dianggurkan untuk anda semua para-para pendengar Radio Malaysia Langkawi FM setiap Jumaat dan Sabtu bersama Haris di Ekspresi. Dan sudah semestinya, Haris akan memutarkan untuk anda semua pada 6 petang ini lagu-lagu yang syahdu belaka, diiringi dengan cuaca yang mendung. Hey, tapi sekarang ini sudah tidak mendung ya. Matahari pun samar-samar begitu. Lagu-lagu sedih, lagu-lagu jiwang, diiringi dengan matahari senja. Fuh, apa lagi yang engkau dustakan? Bagi anda semua, boleh buat permintaan lagu jiwang anda di TT Live Langkawi FM sekarang juga. Ha, buatlah permintaan lagu jiwang apa yang anda nak. Anda nak lagu Stings ke, anda nak lagu BPR ke, anda nak lagu Meolan Mega, apa-apa jual lagu sekalipun, anda nyatakan saja di ruangan komen TT Live. Anda nyatakan apakah tajuk lagunya dan siapakah penyanyinya sahaja. Kata Suzai, mendung tak bererti hujan, dan hujan juga tak bererti mendung. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok hujan, hujan panas pun ada. Begitu jugalah dengan perasaan kita. Ada kalanya begitu, ada kalanya begini, ada kalanya marah, ada kalanya sedih. Apapun, jom kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada kumpulan BPR yang bertajuk 1000 Tahun Takkan Mungkin. Jadi anda boleh kongsikan dengan saya apa yang anda lakukan jikalau anda diberi peluang untuk hidup selama 1000 tahun. Apakah janji-janji yang bakal anda taburi? Komen di TT Live Langkawi FM.

Itu the things, kau tetap ku hajati, tetapi belum tentu dapat ku miliki. Macam itulah dalam hidup. Yang kita sayang belum tentu boleh kita miliki. Yang kita rindu belum tentu perlu kita cari kembali. Dan yang kita cuba lupakan, kadang-kadang itulah yang paling kuat tinggal dalam hati. Jadi perasaan ni tak pernah salah kerana hadir. Tapi kita yang perlu tahu mana yang patut diperjuangkan dan mana yang cukup sekadar dikenang. Sebab ada rasa yang dicipta untuk bahagia bersama dan juga ada rasa yang cuma singgah untuk mengajar kita cara melepaskan. Tidak semua yang kita sayang ditakdirkan untuk tinggal. Ada manusia yang hadir hanya untuk meninggalkan rasa kemudian pergi membawakan sebahagian daripada kita bersamanya. Dan mungkin itulah bahagian paling menyakitkan tentang perasaan. Kita masih mampu menyayangi seorang walaupun kita sudah belajar hidup tanpa kehadirannya. Kita teruskan dengan lagu daripada Olan yang bertajuk Hitam Manisana. Merupakan permintaan menerusi TT Live Langkawi FM. Terima kasih kepada Kak Mariana yang membuat permintaan. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang anda untuk buat permintaan anda dan juga ucapan-ucapan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia, Langkawi FM.

Itu dia Utopia dengan lagunya Maya Percintaan, baru sahaja menghiburkan kita sebentar tadi. Baik, sembang tentang perasaan lah kan. Ada perasaan yang tidak pernah menjadi kata-kata, yang hanya tinggal di dada menjadi sesak yang kita sendiri tak tahu bagaimana nak menjelaskannya. Kita ketawa seperti biasa, berbual macam tak ada apa-apa, sedangkan jauh di sudut hati kita ada sesuatu yang sedang kita tahan daripada runtuh. Bukan kerana kita tidak mahu bercerita, cuma kadang-kadang terlalu banyak yang dirasakan sampai kita sendiri pun tak tahu dari mana nak mula. Dan akhirnya, yang paling perik sekali, kita memilih untuk diam. Dan sebenarnya dalam diam itulah yang kita belajar bahawa manusia ni yang kelihatan yang paling tenang, belum tentu hatinya tidak bergelora. Kalau tak percaya, pergilah jumpa kawan-kawan, tengoknya muka paling relax, paling banyak bergelak tawa. Cuba tanya dia, ada masalah tak? Saya yakin apabila ditanyakan soalan macam tu kan, mesti dia akan rasa macam tersentak. Sebab selalunya orang-orang sebegitulah yang paling banyak menyimpan perasaan dia, dengan mengaburi mata kawan-kawan, mengaburi mata keluarga, dengan image dia yang penuh gelak tawa. Orang cakap orang yang kelakar ataupun happy go lucky. Sebenarnya orang-orang macam itulah yang paling banyak memendam rasa. Dan percayalah, apabila ditanyakan pun tak semua diungkapkan. Beribu-beribu alasan diutarakan sudah semestinya. Selepas ini, eksis dengan alasanmu. Beribu-ribu alasan, mari kita dengar apakah alasannya. Radio Malaysia, Langkawi FM.

Nampaknya kita telah pun berada di penghujung siaran untuk hari ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang sudi bersama kami di Radio Malaysia Langkawi FM, yang mendengarkan kami menerusi 104.8 dan juga mendengarkan kami menerusi RTM Click. Ribuan terima kasih diucapkan untuk anda semua dan tidak ketinggalan juga yang mengikuti DTT Live Langkawi FM. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Suzai, Sarah Camilla, Ijan, lagi kita ada Emilia, dan lagi kita ada siapa lagi tadi, kita ada Kemariana, Arif Mahazir dan ramai lagi di TT Live. Kalau nak sebut satu-satu tu dia jenuh lah juga, nak scroll tak jumpa-jumpa. Ha, jadi maafkan saya lah kalau ada yang saya tidak sebut nama tu kan. Dan apa-apa pun, semoga anda semua dalam keadaan-keadaan yang sihat-sihat selalu, dan jangan lupa untuk kembali bersama dengan kami lagi esok hari. Dan terima kasih juga kepada rakan tugas jurutera teknikal yang bertugas, iaitu Siti Fatimah, yang memastikan siaran berjalan dalam keadaan yang terbaik untuk anda semua hari ini. Sebelum saya mengundurkan diri, ingin dikongsikan dengan anda semua panduan bagi muslimin dan muslimat. Maksudnya waktu solat pada maghrib bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 7.16 malam, dan waktu solat fardu isyak pula masuk pada pukul 8.25 malam. Siaran Langkawi FM hanyalah setakat 7 malam. Jadi kalau anda dengar azan awal, itu bermakna anda mendengarkan azan daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baik, hari saya ucapkan selamat malam kepada anda semua dan semoga anda semua sihat-sihat selalu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi esok dalam slot yang sama, iaitu Ekspresi 3 petang sehingga 7 malam. Assalamualaikum, selamat malam semua. Saya tinggalkan anda semua dengan lagu ini daripada kumpulan Spring, mengusung Rindu. Rindu boleh, kembali jangan. Assalamualaikum.

Messi di Miami setiap hari 5:15 petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 7 Oktober ini bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Setiausahanya Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan mesyuarat itu diadakan susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka pada 23 September lalu. Antara yang akan dibincangkan ialah tarikh rit pilihan raya, penamaan calon dan hari pengundian selain daftar pemilih serta persiapan pelaksanaan PRN. Dua pelajar lelaki berusia 13 dan 14 tahun mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Parit Perak atas pertuduhan mencederakan seorang pelajar menggunakan setrika. Kedua-duanya didakwa melakukan perbuatan itu secara bersama terhadap mangsa berusia 13 tahun di sebuah mahad tahfiz di Parit pada 19 September lalu. Mereka didakwa mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34. Mahkamah membenarkan jaminan RM500 setiap seorang dan menetapkan 27 Oktober untuk sebutan semula kes. Sementara itu, seorang pekerja kebun kelapa sawit dan pemilik stesen minyak masing-masing didenda RM25,000 oleh Mahkamah Sesyen Manjung kerana terbabit dalam urusan jual-beli petrol RON 95 bagi kegunaan kenderaan berdaftar Singapura. Wong Ing Wan, 46 tahun dan Ling Mei Yen, 51 tahun, mengaku bersalah atas pertuduhan berkenaan. Mahkamah turut memerintahkan kedua-duanya dipenjara 2 bulan jika gagal membayar denda. Kedua-dua tertuduh membayar denda berkenaan. Tokoh perfilman negara Tan Sri L. Krishnan meninggal dunia di Chiang Mai, Thailand semalam pada usia 104 tahun akibat sakit tua. Pemergiannya disahkan Ketua Pegawai Eksekutif Finas, Dato' Azmir Saifuddin Mutalib. Mendiang yang juga antara perintis industri filem Melayu banyak menyumbang kepada perkembangan awal industri perfilman negara. Penerima Anugerah Merdeka 2016 itu turut memainkan peranan penting membangunkan bakat lakonan awal termasuk seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Ratu Squash Negara S. Siva Sanghari mara ke separuh akhir perseorangan wanita dalam misi mempertahankan pingat emas. Pemain ranking kelima dunia itu menewaskan wakil Hong Kong Ho Zi Lo 11-8, 11-7, 11-8 pada aksi suku akhir. Siva Sanghari akan berdepan Chan Sing Yuk dari Hong Kong bagi perebutan tempat ke perlawanan akhir. Dalam bergu campuran, si Amis Sinraj Rachel Arnold turut mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan Korea Selatan 11-8, 11-9. Sekian berita yang disuntik oleh Nur Syahrida Syahbudin dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurul Zahira Razi dalam ulasan berita. Kebebasan bersuara dan berkarya adalah satu hak dalam sebuah negara yang demokrasi. Ia merupakan ruang untuk rakyat bertanya, mengkritik dan berkongsi pandangan, termasuk perkara yang sensitif. Namun persoalan lebih besar, sejauh mana kebebasan bersuara dan kebebasan berkarya boleh digunakan tanpa menghakis nilai yang menjadi asas kehidupan bersama. Baru-baru ini timbul satu lagi kontroversi yang menyentuh sensitiviti asas negara. Ini bukan soal mahu menyekat seni, bukan juga soal mahu menjadikan rukun negara sebagai sesuatu yang tidak boleh disentuh langsung. Tetapi kalau semua perkara boleh diselindungkan atas nama seni, maka apa yang tinggal daripada perkataan tanggungjawab? Hakikatnya, masyarakat demokrasi memang memerlukan ruang untuk bersama. Kita perlukan rakyat, penulis dan seniman yang berani. Karya yang berani mempersoal dan mengkritik. Sungguh pun begitu, berani tidak semestinya biadab, sinis tidak semestinya menghina. Itulah beza antara karya yang mencabar pemikiran dengan karya yang sekadar mahu mencetuskan kontroversi. Kalau tujuan seni untuk membuat kita berfikir, maka tinggalkan penonton atau pembaca dengan persoalan, bukan dengan kebencian. Kalau tujuan sindiran ialah membetulkan sesuatu yang salah, biarlah kiasan itu membuka mata, bukan membakar emosi. Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Agu Dagang sendiri menegaskan bahawa kebebasan bersuara dan berkarya tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mempelikit, mencetuskan provokasi atau menggugat keharmonian masyarakat. Mesejnya jelas, kita tidak diminta untuk berhenti bersuara. Kita diminta belajar bertanggungjawab ketika bersuara. Dan kalau benar kita mahu menggunakan kebebasan bersuara, gunakanlah untuk bercakap tentang kelemahan, ketidakadilan, rasuah, salah guna kuasa atau apa sahaja yang perlu diperbaiki. Kritiklah dasar, tegurlah pemimpin dan masyarakat. Tetapi dalam masa yang sama, fahamilah mengapa ada simbol dan nilai tertentu yang mempunyai kedudukan istimewa dalam kehidupan sesebuah negara. Sebab apabila ia disentuh, reaksi masyarakat tidak boleh dilihat hanya sebagai reaksi terhadap sebuah luahan atau karya seni. Ada dimensi yang lebih luas menjangkaui soal identiti, perpaduan dan rasa hormat terhadap negara. Pada masa yang sama, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai menggunakan alasan menjaga perpaduan untuk menutup semua ruang kritikan. Kerana perpaduan bukan bermaksud semua orang mesti diam. Perpaduan bermaksud kita boleh berbeza tanpa bermusuh. Kita boleh tidak bersetuju tanpa menghina. Kita boleh mengkritik tanpa membenci. Dan kita boleh berkarya tanpa hilang rasa hormat. Realitinya berapa ramai pula yang benar-benar memahami ideologi kebangsaan yang sedang dipertahankan? Ironinya, kita mungkin berhujah tentang rukun negara tanpa menghayati prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Kita bercakap tentang kesopanan dan kesusilaan, tetapi bahasa kita di media sosial penuh dengan caci maki. Kita berbahas tentang keluhuran undang-undang, tetapi kita mahu menghukum seseorang sebelum proses undang-undang selesai. Kita berbicara tentang perpaduan, tetapi kontroversi kecil pun mampu membuatkan kita berpecah. Jadi janganlah memilih antara kebebasan dan perpaduan. Kita perlukan kedua-duanya. Kebebasan tanpa tanggungjawab boleh melukakan. Perpaduan tanpa kebebasan pula boleh membisukan. Dan garis halus yang menyatukan kedua-duanya adalah kematangan. Kerana kalau setiap kontroversi kita jawab dengan larangan, masyarakat tidak belajar berfikir. Tetapi kalau setiap perkara kita benarkan atas nama kebebasan, masyarakat juga tidak belajar bertanggungjawab. Maka kontroversi ini sepatutnya menjadi peluang untuk kita bertanya sesuatu yang lebih besar. Apakah jenis masyarakat yang kita mahu bina? Masyarakat yang takut bersuara? Atau masyarakat yang bebas menghina atas nama kebebasan? Tentu kedua-duanya tidak.
Yang kita mahu ialah masyarakat yang cukup bebas untuk bersuara dan cukup matang untuk tahu bila suara itu perlu disertai tanggungjawab, dan kebebasan yang matang juga memerlukan kebijaksanaan untuk mengetahui batas. Akhirnya, kita perlu ingat satu perkara. Kita tidak boleh menolak hakikat bahawa kita hidup dalam sebuah negara yang masyarakatnya berbeza kaum, agama, budaya dan ideologi politik. Kita mungkin tidak mampu mengawal apa yang orang lain fikirkan, tetapi kita masih mampu memilih bagaimana kita bersuara, dan di situlah letaknya kematangan sebuah bangsa. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Amy Nora Aliza Adnan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 5 hingga 8.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Alam.

Ketahuilah, sesungguhnya mereka yang ingkar itu membongkokkan badan mereka untuk menyembunyikan perasaan buruk yang ada dalam dada mereka daripada Allah. Ketahuilah, semasa mereka berselubung dengan pakaian mereka sekalipun, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Sesungguhnya, Ia Maha mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada.

Dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi, melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab Luh Mahfuz yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Wow.

0: Dan dialah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Sedang arasy-Nya berada di atas air, Ia menjadikan semuanya itu untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan demi sesungguhnya, jika engkau, wahai Muhammad, berkata bahawa kamu akan dibangkitkan hidup kembali sesudah mati, tentulah orang-orang yang ingkar akan berkata, ini tidak lain, hanyalah seperti sihir yang nyata tipuannya.
1: Walai

0: Dan demi sesungguhnya, jika kami tangguhkan azab daripada menimpa mereka hingga ke suatu masa yang tertentu, tentulah mereka akan berkata secara mengejek, apakah yang menghalangnya? Ketahuilah, pada hari datangnya azab itu kepada mereka, tidak akan dapat ditolak daripada menimpa mereka, dan tentulah mereka akan diliputi oleh azab yang mereka telah ejek-ejek itu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
3: Nidaul Islam.
4: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, syukur lagi kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua, barulah insya-Allah bila mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun ke belakang ni masya-Allah meriah tuan-tuan kan. Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masya-Allah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya-Allah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah tengok nampak pening kepala, tapi audience dia Masya Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu, ramai yang bela-bela lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga. So kita tak nak lah bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat. Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur-menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur. Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah, tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena tegur. Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, ridha bil kufri, barang siapa yang ridha dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang ridha dengan maksiat, dia lah ahli maksiat. Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegur lah tuan-tuan, kita tegur. Sebab apa yang betulnya macam ini, jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak bagi tahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, hujung-hujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut panjang pendek ke, kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan, ini dia perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang macam-macam lah, dia kaitkan dengan itu, dengan ini, oh nama macam ni tak bagus, siapa kahwin bulan ni tak bagus tuan-tuan, siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegur lah kawan-kawan, janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni tuan-tuan. Macam-macam lah ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Tu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ni perangai agama banyak, ustaz sazah masya Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih bela lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insyaAllah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam.
4: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown Pulau Pinang, 96.9 FM.
2: Baik, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang kembali semula. Dan Liz, malam kalau kaki tengah nama dapat kita gaji ni.
3: Alhamdulillah.
2: Setelah sebulan, Alhamdulillah, terima gaji.
3: Senang.
2: Dan dalam kita terima gaji ni, kita kalau ada yang dapat hujung-hujung bulan, kan, awal bulan juga ada, kan.
3: Yeah.
2: Ada juga promosi sekarang ni dengan telefon bimbit terbaru, Lin. Jenama Tut.
3: Ya, maksudnya boleh beli ansuran walaupun harga asalnya sangat mahal.
2: Boleh.
3: Itu macam menggoda kita untuk membeli surah.
2: Ya, dengan kalor dia semua.
3: Selain daripada telefon bimbit, apa lagi? Apa lagi?
2: Banyak jugalah. Mungkin ada orang yang tengok orang pergi bercuti pun nak pergi bercuti juga.
3: Mestilah gambar dikongsi dekat media sosial.
2: Yelah, kadang-kadang kita kena ukur baju di badan sendiri, Lin. Ukur baju?
3: Ya.
2: Betul lah kan? Ukur baju di badan sendiri. Kadang-kadang gaji kita tu mungkin kita kena ketepikan untuk simpanan keluarga dulu, kan. Kadang-kadang sebab contoh Lin, telefon kan boleh ansuran ni, kita naklah ambil, kan. Orang kata FOMO lah, kan. Tak nak lah orang kata terlambat.
3: Tak nak ketinggalan.
2: Tak nak ketinggalan lah. Kalau dia keluar semalam, hari ni dah ambil dah. Walaupun orang kata berapa bulan, berapa puluh bulan, 24 bulan kan, janji ambil.
3: Tapi,
2: bukan orang tahu. Tapi
3: kita tak boleh lah nak ikut orang.
2: Iyalah.
3: Orang ada, kita ada. Orang beli, kita beli. Sedangkan kita belum lagi ke berkemampuan ke arah itu.
2: Kan, handphone kita masih boleh guna.
3: Boleh
2: telefon.
3: Ambil gambar pun cantik.
2: Ambil gambar lagi boleh. Kadang-kadang tak nak kalah tau sebenarnya, Lin. Ada orang yang tak nak kalah ni sebenarnya.
3: Nak berlumba-lumba ya sebenarnya.
2: Kau pakai ni, aku tak pakai.
3: Tapi kalau saya lebih seram untuk tekanan membayar hutang piutang saya rasa hidup saya tertekan.
2: Tak boleh tidur tu, Lin. Betul. Memang. Orang kata kalau hutang ni ada hutang, kita tak boleh tidur tau.
3: Banyak gangguan.
2: Terpusing-pusing kan. Kau sedap dah berhutang.
3: Telefon baru dah dalam genggaman, dah dapat dah. Dapat hutang.
2: Yelah, itu juga kita tengok. Kita buka media sosialnya, TikTok, Facebook.
3: Benda yang sama.
2: Hidup tidak mendatangkan duit juga, kan. Jadi kena beringat-ingat jugalah nak beli sesuatu tu. Kena ukur baju betul-betul dekat badan kita ni. Jangan ikut sangat orang. Ada orang makan tempat mewah, kita pun tak nak kalah.
3: Biarlah kita berpada-pada, kan. Beringat sebelum kita menyesal di kemudian hari. Jangan sampai disebabkan bebanan hutang ni. Hidup kita tak keruan. Makan tak kenyang. Mandi tak basah. Tidur tak lena.
2: Sebabnya hidup kita kalau sederhana ni, Lin, kita bukan gagal pun. Kalau kita bila sederhana lah, okey lah. Pakai bagusnya. Bagus lah awak, kan. Kita doakan yang baik-baik, kan.
3: Betul. Yang penting kita jangan terikut-ikut dengan apa orang kata, trend semasa lah.
2: Betul.
3: Yang akan menyebabkan poket kita koyak.
2: Sebabnya kekayaan tu, orang kata sebenarnya kekayaan tu bukan kita memiliki semuanya. Tapi kita rasa cukup.
3: Tenang hati kita.
2: Cukup, okey. Makan cukup, anak-anak dapat makan, pelajaran. Kita ada kereta yang bagus juga, tempat tinggal yang bagus, katil juga yang empuk. Okey lah tu, Alhamdulillah lah.
3: Yang penting otak kita pun tak serabut. Ini peringatan untuk Zura dan
2: saya,
3: untuk saya juga.
2: Saya ke diri saya juga.
3: Kita ingat mengingatilah.
2: Tapi
3: Zura,
2: tapi kalau nak hadiahkan saya, boleh tak, Lin? Hadiah yang handphone tu.
3: Saya hadiahkan gambar dulu. Tatap puas-puas gambar. Nak gambar apa, biru? Saya boleh hadiahkan gambar, ya.
2: Awak beli casing lah kat saya. Color tu. Nak juga rasa, Lin.
3: Dalam gambar, ya.
2: Dalam gambar, ya.
3: Layan terus.
2: Geng Kakak Petang.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia menemani kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Ya, Li. Kita dah sampai ke hujung hari ini. Nak menutup untuk siaran GKP minggu ini. Hari ini hari Jumaat dah selesai sudah hari ini. Terima kasihlah untuk rakan-rakan kita yang kita sertai kita di luahan kakak abang. Mengatakan juga komen-komen anda di TikTok juga.
1: Ramai. Hari ini, Zura.
2: Terima kasih banyak-banyak.
1: Hari ini berkenaan dengan
2: inspirasi.
1: Ataupun keinsafan lah yang memberikan pengajaran dalam kehidupan anda. Bila kita tengok orang lain susah, kita rasa kita susah. Ramai yang susah.
2: Betul.
1: Tapi yang bagusnya, rakyat Malaysia ni suka tolong menolong.
2: Tak boleh dah susah kan. Mudah sangatlah. Berapa boleh sertakan QR? Nak QR. Boleh tak sertakan QR saya, Lin? Dekat awak.
1: Dekat saya. QR tu apa? Kita tak faham.
2: A, B, C, D, E, F, G, H, I. Awak ni kan. Terima kasihlah untuk semua. Yang mana baik ambil, yang tidak tu janganlah ambil.
1: Betul lah kan. Jadi kepada anda semua, sama-sama kita berusaha nak buat yang terbaik setiap hari untuk diri kita, keluarga kita dan masyarakat Malaysia seluruhnya lah.
2: Amin. Baik-baik. Selepas ini bersama dengan AJ ataupun Mama AJ yang akan temankan malam-malam anda, tunaikan permintaan lagu anda dan teruslah hiburan dengan kami lah. Geng Kakak Petang nanti minggu depan.
1: Minggu depan kami akan kembali lagi. Baiklah, saya Lin Zaino.
2: Saya Azura. Kita jumpa kembali hari Isnin nanti. Bye semua.
1: Assalamualaikum.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat malam semuanya. AJ Al-Jalani di sini menemani anda. Terima kasih kepada sahabat saya, geng kakak petang Azura dan juga Lin Zainul yang telah menemani anda selama 4 jam. Dan kini giliran AJ pula untuk bersama dengan anda. Dan sedikit perkongsian terkini yang ingin saya kongsikan kepada anda semua melalui platform berita, berita.rtm.gov.my. Seekor anak gajah liar betina yang diberi nama Jelita berjaya diselamatkan selepas ditemukan cedera di sini dipercayai akibat serangan harimau belang. Operasi bersepadu Perhilitan Kelantan dan PKGK Kuala Gandah berjaya memindahkan anak gajah. Ditemui mengalami kecederaan di beberapa bahagian badan, kaki dan ekor terputus. Jelita dipindahkan ke PKGK Kuala Gandah untuk rawatan dan pemantauan rapi oleh pegawai veterina serta Wak Mahud berpengalaman. Penghilatan merakamkan penghargaan kepada komuniti Kampung Latar Janggut dan menggesa orang ramai melaporkan penemuan hidupan liar segera. Seterusnya, skuad sepak takraw negara melakar sejarah tersendiri apabila menamatkan penantian kemarau emas selama 36 tahun selepas menumpaskan musuh tradisi Thailand 2-0 dalam aksi final acara regu berpasukan lelaki pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 hari ini. Regu pertama, Muhammad Syahir Farhan Adam Muhammad Azlan menang 3 set, 15-9, 5-15, 15-11 ke atas Marukin Pamangkan. Regu kedua, Zulkifli Abdul Razak Muhammad Afidin Aidil Aiman menamatkan perlawanan dengan kemenangan straight set 15-13, 15-10. Kejayaan itu mengulangi pencapaian skuad pada Sukan Asia 1990 di Beijing. Ekoran kemenangan skuad sepak takraw menambah pingat emas keempat untuk Malaysia di Temasya. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Nacional FM, sentiasa di hati.
1: Cara kita di Nasional FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Abang Bad dalam slot cara kita. Dan topik hari ini ramai orang alami, iaitu rasa malu bila bergaul dengan orang baru. Ada yang takut nak memulakan perbualan, takut salah cakap atau rasa tak yakin dengan diri sendiri, betul? Tapi jangan risau, rasa malu boleh diatasi dengan cara yang betul. Kajian menunjukkan 70% individu yang pemalu mampu meningkatkan keyakinan diri dengan latihan sosial dan teknik tertentu. Jadi jom bersama Abang Bad kita pelajari 3 cara kita untuk atasi rasa malu dan lebih yakin bila bergaul dengan orang baru. Cara yang pertama, latih diri untuk mulakan small talk, perbualan kecil. Ya, mula dengan perkara yang kecil. Jangan terlalu fikirkan topik yang berat. Nah, kadang-kadang soalan mudah seperti dah makan ke, atau macam mana perjalanan tadi, jam ke, cukup dah untuk memulakan perbualan. American Psychological Association telah membuat kajian, perbualan ringan membantu membina hubungan awal dan mengurangkan rasa kekok. Contoh, bila kita bertemu dengan seseorang di majlis, cari sesuatu yang boleh dijadikan topik. Contoh, saya sukalah pilihan warna baju awak ni, ada makna tertentu ke? Gitu. Dan jangan bimbang, kalau dah habis dah semua topik, cuaca sentiasa boleh menjadi penyelamat. Contoh, cuaca hari ini panas kan? Tempat tuan hujan tak? Contoh. Boleh macam tu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, fokus pada orang lain, bukan fokus pada diri sendiri. Nah, elakkan terlalu memikirkan apa yang orang fikirkan tentang anda. Abang Bak ulang, elakkan terlalu memikirkan apa yang orang fikirkan tentang anda. Sebaliknya, fokus untuk mendengar dan memahami orang lain. Orang akan lebih menghargai anda jika anda mendengar dengan penuh perhatian. Kajian dari Harvard Business Review menunjukkan bahawa pendengar yang baik lebih disukai dalam perbualan berbanding mereka yang cuba mendominasi perbualan. Contoh, bila seseorang berkongsi cerita, tanyakan soalan seperti, menarik. Apa lagi yang berlaku lepas tu? Ini menunjukkan anda betul-betul berminat. Ataupun dengan anda mengangguk-ngangguk sambil dia bercakap, itu juga menunjukkan yang anda minat. Dan akhirnya, orang tu pun minat dengan anda. Gitu. Cara yang ketiga adalah, jangan takut buat silap. Jangan takut jika perbualan itu tak sempurna. Tak apa. Orang tak ingat semua kesilapan kecil anda. Jadi, jangan biarkan rasa malu menghentikan anda daripada mencuba. Nah, sebab kajian psikologi menunjukkan kebanyakan orang lebih memandang sikap positif seseorang daripada kesilapan kecil yang mereka buat dalam perbualan. Nah, kalau tersasul, kalau tersalah cakap, tak apa, teruskan dengan senyuman dan cakap, maaf, maksud saya tadi. Orang akan menghargai kejujuran anda. Jadi para pendengar sekalian, inilah 3 cara kita untuk atasi perasaan malu ketika bergaul dengan orang baru. Yang pertama, latih diri untuk mulakan small talk. Yang kedua, fokus pada orang lain, bukan diri sendiri. Dan yang ketiga, jangan takut buat silap. Jumpa lagi Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi, tepat 8.19 minit malam, telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada Muslimin dan Muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, syukur lagi kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua barulah insya-Allah di mana kita bincang, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak dalam masyarakat hari ini, tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun kebelakang ni, Masya Allah, meriah, tuan-tuan. Dan kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi, Masya Allah, tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat, dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya Allah, tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia Masya Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu, ramai yang bela-bela lagi, tuan-tuan. Itu pun masalah juga. So kita tak nak lah bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni, tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat. Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita, tuan-tuan, hari ni kena tegur-menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur. Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah, tapi dia ada ilmu sedikit, oh, yang apa dia buat ni salah ni, kena tegur. Sebab bila mana kita tidak menegur, tuan-tuan, ridha bil kufri kufur. Barang siapa yang ridha dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang ridha dengan maksiat, dia lah ahli maksiat. Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni, tuan-tuan, kalau kita nampaklah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegurlah, tuan-tuan. Kita tegur, sebab apa yang betulnya macam ini. Jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak bagi tahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, hujung-hujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut kan, panjang pendek ke kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan. Ini dia perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan, macam-macam lah, dia kaitkan dengan itu, dengan ini. Oh, nama macam ni tak bagus. Siapa kahwin bulan ni tak bagus, tuan-tuan. Siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegur lah kawan-kawan. Janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, buat macam ni, macam ni. Ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni, tuan-tuan? Macam-macam lah. Ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya, maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Itu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ni orang agama banyak, ustaz ustazah Masya Allah, tuan-tuan, tapi masyarakat masih bela lagi. Kenapa, tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat, insyaAllah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: hashtag penyiaran jakim.
3: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti. Pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nas.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

Sokong seni tempatan, hargai warisan bangsa, bersama kita lestarikan budaya dan suara klasik Melayu agar terus hidup sepanjang zaman. Pesanan ini dari saya, P. Raji, untuk semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Dengarkan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Nasional FM Sentiasa di Hati, kembali lagi bersama dengan AJ di Nasional Malam. Semestinya pilihan bersama 2.0 mula menemani anda di jam yang kedua ini. Itu dia tadi, Rindu Dalam Sengsara, nyanyian Jitu, permintaan daripada sahabat kita Wan Wan dan juga Ita Rozaya. Diharapkan nak semuanya terhibur, yang mana ini merupakan single terbaru mereka dan mereka jugalah tetamu untuk counter artis pada minggu ini. Baik, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar yang lain di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Dah ramai dah sahabat-sahabat kita yang menemani saya pada waktu ini, tapi kebanyakannya kalau diikutkan komen-komen daripada sahabat-sahabat ni, kebanyakannya adalah orang Jawa. Sebab semuanya tanya kabare, West Bangana porong. Antaranya yang menemani AJ kita ada Icah 78, seterusnya kita ada siapa lagi, Ili Fatahia, terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki selalu. Afiq Ruzaini juga turut menemani saya. Aziz Alon, Wong Jowo. Siapa mana? Rosida Safil juga turut menemani saya pada waktu ini. Muhammad Hasli, Farhana, seterusnya kita ada siapa lagi tu? Sebentar. Abi Hashim juga turut menemani saya. Muhammad Syarul Nizam, Filin 03, Rosida Safil, Double Shark, Adi Sarif. Saya pun asal Jawa Muak. Baik, salam perkenalan. Seterusnya kita ada siapa lagi menemani saya pada waktu ini. Amal _76, Marina juga turut menemani saya. Waalaikumsalam. Terima kasih Aziz Elon untuk pemberian, semoga anda murah rezeki, sihat selalu. Dena Fayah juga turut menemani saya. Terima kasih hadir menemani AJ pada waktu ini. Marina, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sambil kita menantikan komen-komen daripada sahabat kita mengenai topik kita hari ini, baik, apa definisi baik untuk anda? Apa perkara yang baik untuk anda hari ini? Berkongsikan cerita anda, komen anda di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi kita nantikan komen-komen cerita daripada sahabat-sahabat kita mengenai baik. Kita berhibur dulu dalam pilihan bersama 2.0. Oh, Marina, terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki. Waalaikumsalam Lin Roslinda. Baik, kita berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Muhammad dengan ucapan untuk pendengar setia Nasional FM. Beliau ingin lagu daripada Spoon, Memori Sekuntum Merindu. Seterusnya permintaan daripada Nani Ani dari Kuala Kurau Perak, beliau ingin lagu daripada Rosita Izlin, Berpaut di Dahan Cinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Lina Roslinda yang turut menemani saya di live TikTok pada waktu ini. Beliau ingin lagu daripada Tika, Cinta Happy. Oh, tak, kalau tak happy bila bercinta ya. Dengan ucapan semoga terhibur, selamat beristirahat semua. Terus kekal bersama dengan AJ, mestinya di mana tu? Hanya di Nasional Malam.

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu ni wey!
3: Kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Baik, apa cerita ni mengenai definisi baik untuk anda? Ada sahabat-sahabat kita yang berkongsi komen di live TikTok Nasional FM. Perkara baik yang berlaku terhadap beliau kat tempat kerja. Manager belanja makan. Alhamdulillah, kenyang perut kan. Gendang gendut, tali kecapi. Kenyang perut, suka hati. Semoga manager tersebut murah rezeki, sihat selalu. Seterusnya, itu komen daripada sahabat kita lah, Abi Hashim. Siapa lagi yang berkongsi cerita mengenai topik kita hari ini? Baik, Edward Amirul. Feel saya baik hari ini, saya gembira. Itu perkara yang baik untuk saya. Alhamdulillah, semoga setiap hari ada je jualan awak yang terbaik. Setiap hari ya, semoga murah rezeki ya. Baik, antara sahabat-sahabat lain yang berkongsi cerita juga mengenai definisi baik, kita ada Nani Ani. Selamat malam semuanya. Malam ni santai bersama dengan AJ di Nasional FM. Ya, betul tu. Bagi saya baik tu bila hati tenang, dapat tersenyum dan luangkan masa bersama orang tersayang. Yang terbaik hari ini, dapat menikmati malam sambil ditemani lagu-lagu pilihan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak. Nasional FM sentiasa di hati. Oh, jayalah Nani Ani, awak semestinya yang terbaik kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Baik, untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, anda sedang mendengarkan Nasional Malam bertemankan saya AJ Ala Jalani di sini, atau awak boleh panggil saya Mama AJ. Kenapa panggil Mama AJ? Kalau nak tahu kenapa, kena tonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Dah ramai dah sahabat-sahabat kita yang menemani Mama AJ pada waktu ini. Ramai juga yang berkongsi rezeki. Ya Allah, semoga murah rezeki, sihat selalu semua anak-anak Mama. Ya, baik. Seterusnya, siapa lagi yang menemani saya di muka buku di Facebook Nasional FM? Kita ada sahabat kita Razak Balangi. Selamat malam semuanya untuk AJ, selamat bertugas. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ada siapa lagi tu? Sebentar, kita ada Lin Roslinda juga turut menemani saya. Moga malam ini malam terbaik dan penuh keberkatan untuk kita semua. Terus setia bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Amin. YB Rajatun Dr. Philip Maling juga turut menemani saya. Selamat malam, selamat bertugas hingga 12:30 malam dengan senyuman yang terbaik. Oh, hari lapu diri pada Nasional Malam. Terima kasih kerana melapu diri di Nasional Malam.

Sahabat je hadir bersama pilihan bersama 20.0 Nasional FM, sentiasa di hati, hadir dari kampung Gajah Perak. Selamat malam untuk semua sahabat, untuk teman dan juga keluarga, anak menantu serta suami dan DJ yang disayangi. Allah, saya pun sayang awak juga. Baik, untuk anda terus kekal bersama dengan AJ dan saya nantikan lagi komen-komen daripada anda. Definisi baik untuk anda, apa perkara yang baik terjadi pada hari ini, boleh kongsikan juga bersama dengan AJ. Manalah tahu ada resepi baik nak dikongsikan bersama dengan saya. Kita terus berhibur dengan lagu ini, Memori Sekuntum Rindu dari Spoon. Permintaan daripada Muhammad, terus kekal lekat bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Nasional FM Sentiasa di Hati. Ya, macam gitulah untuk membuat undian dalam Pilihan Bersama 2.0. Apa yang paling penting, anda kena ikuti media sosial Nasional FM Sentiasa di Hati. Setiap hari admin yang bertugas akan memuat turun poster Pilihan Bersama 2.0 yang berwarna hitam dan juga merah jambu. Dah ada tulis kat situ, Pilihan Bersama 2.0. Jadi anda bolehlah membuat undian dengan memberi komen pilihan lagu yang anda ingin dengarkan pada waktu malam di Nasional Malam. Mudah bukan? Dan setiap pendengar bolehlah membuat dua undian ataupun dua pilihan. Pastikan ada tajuk lagunya dan juga penyanyi lagu tersebut. Mudah bukan? Jadi DJ yang bertugas akan memilih berdasarkan lagu-lagu daripada komen-komen daripada anda. Begitulah kejadiannya, yang mana anda telah dengar lagu-lagu yang menemani malam anda adalah undian daripada pendengar setia Nasional FM. Itu dia tadi, Cinta Abadi, lagu pada tahun 1994. Mama Eji masa itu baru dah jam 4. Nyanyian Era Fazira dan lagu itu permintaan daripada Princess Sue. Diharapkan Princess Sue awak gembira tak lagu awak terpilih pada malam ni? Gembira, alhamdulillah. Jadi diharapkan semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam pun turut bergembira. Tepuk tangan sama-sama. Baik, sikit info trafik ingin saya kongsikan kepada anda. Ya, bukan saja anda yang berada di rumah yang sedang mendengarkan Nasional Malam, ada juga sahabat-sahabat kita yang sedang memandu, yang sedang bekerja mendengarkan Nasional Malam. Terima kasih banyak-banyak menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda, teman pemanduan anda kan. Dan info penyelenggaraan di E1 Lebuh Raya Utara Selatan plus at E1, kerja penyelenggaraan patching pothole work di kilometer 115.8 hingga 114.7 arah utara dari Bertam ke Sungai Petani, iaitu arah selatan lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup bermula pada pukul 9 malam 10 malam sehingga 6 pagi besok. Jadi diharapkan anda sentiasalah patuhi arahan papan tanda. Seterusnya, info kemalangan di E2 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan berlakunya kemalangan di kilometer 40.1 arah selatan dari Sedenak ke Kulai. Tiada lorong terhalang, trafik terkawal. Yang paling penting, anda patuhilah had laju yang telah ditetapkan dan berhati-hati ketika memandu. Terus kekal bersama dengan AJ dan terus berhibur dengan lagu-lagu Pilihan Bersama 2.0. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani saya yang baru saja menonton live TikTok pada waktu ini. Antara kita ada Mak Ngah Anggun. Amboi, daripada nama awak saya dah tahu awak mesti anggun orangnya. Syazmirul Nasri juga turut menemani saya. User 88021, Herudin Muhammad Rujan Ita Rezaya. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0. Tapi sebelum tu, AJ nak ingatkan topik kita hari ini adalah baik. Apa definisi baik untuk anda, ataupun ada cerita baik nak dikongsikan bersama dengan AJ? Resepi baik pun boleh juga, luahan baik pun boleh juga. Apa macam ada caranya? Dengan memberi komen di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Baik, kita berhibur dengan lagu ini. Permintaan daripada Ila Hidayah dari Kuantan Pahang dengan ucapan semoga terhibur semua pendengar setia Nasional Malam. Beliau ingin lagu daripada Fauzia Latif, Apa Sebenarnya. Apa sebenarnya yang awak nak? Cuba awak bagi tahu saya. Seterusnya, permintaan daripada Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah dengan ucapan untuk hiburan semua sahabat, beliau inginkan lagu daripada Di Baginda, Empat Mata. Awak dah ada dua mata dah ni, cukuplah. Awak nak tambah lagi macam mana tu? Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Najib Muhammad. Beliau inginkan lagu daripada Spider, Mungkinkah Terjadi. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Baik, cerita pasal topik kita hari ni. Baik kan, kadang-kadang kelakar jugalah kan dengan orang lain kan. Kita punyalah baik sangat kan, bila kawan kita buat salah, eh tak apa tak apa, nanti jangan buat lagi, baik betul kita eh. Biru orang lain penat kan, eh awak rehat lah, tak apa tak apa, saya teruskan benda ni eh, awak berehat. Baik, orang lain sedih, kita pujuk, itu baik tau, perbuatan tu, sifat tu sangat mulia dan baik. Tapi bila diri sendiri pula, aish, buat silap terus macam salahkan diri sendiri. Kenapa aku buat macam ni, kenapa aku tak fikir dulu? Bila orang lain buat, pandai pula kita nasihat kan. Jadi malam ni kalau boleh lah, sebelum kita nak baik dengan orang lain, kita baik dengan diri kita sendiri dahulu, okey? Kalau penat, rehat. Kalau tak tahu, belajar. Kalau tersilap, cuba lagi. Jangan salahkan diri sendiri. Tak semua benda kita kena selesai dengan cepat, dengan pantas. Kadang-kadang kita kena belajar dulu, barulah kita berjaya. Jadi berbaiklah dengan diri sendiri dahulu, okey? Ini untuk pesanan anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, okey? Kiranya pesanan apa, dengan kata apa, macam mana saya nak masukkan, pelan-pelan kayuh lah, jangan salahkan diri sendiri. Kita buat baik pada diri kita dahulu, barulah kita berbuat baik dengan orang lain. Jadi jika anda ada cerita, komen mengenai topik hari ini, apa definisi baik, boleh kongsikan bersama dengan AJ. Baik, kita terus bimbang dengan lagu ni, Empat Mata, hanya di Nasional Malam.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Ya, semestinya lagu-lagu yang terbaik dan info yang terkini yang akan kami kongsikan bersama dengan anda. Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia 2026 terus menjadi platform penting dalam memperluas jaringan perdagangan halal global sekaligus memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana iaitu PMKM untuk mengembangkan potensi sektor halal negara, membantu perniagaan menembusi pasaran baharu dan mempertingkat kesedaran jenama serta keyakinan halal pengguna, memperkenal produk buatan Malaysia ke pasaran antarabangsa, meningkatkan kebanggaan terhadap produk tempatan seperti kimchi Malaysia. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia 2026 meningkatkan minat pengunjung dan pelabur, memperkukuh kepercayaan melalui pensijilan halal dari JAKIM. Seterusnya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dengan kerjasama Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik JSPT PDRM dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengeluarkan 113 notis compound serta menunda 6 kenderaan dalam operasi halang siri 6 tahun 2026 di sekitar Ibu Negara pada hari Khamis. Hari inilah ya, operasi bersepadu dijalankan semalam. Operasi bersepadu dijalankan di Jalan Sultan dan Jalan Bukit Bintang menyasarkan pemandu yang menyebabkan halangan laluan awam. DBKL mengeluarkan notis compound dan menunda kenderaan mengikut kaedah-kaedah lalu lintas Jalan 1999 serta Arta Pengangkutan Jalan 1987. Semua kenderaan yang ditunda dihantar ke depo simpanan DBKL Jalan Pahang untuk tujuan rekod dan dokumentasi. JPJ dan JSPT PDRM turut mengeluarkan notis compound. Orang ramai diingatkan mematuhi peraturan lalu lintas bagi mengelak tindakan. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam dan terus berhibur dengan lagu-lagu dalam pilihan bersama 2.0. Terima kasih kepada semua sahabat yang sentiasa menemani AJ di live TikTok pada waktu ini, dan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, jika anda rasa keseorangan dan ingin luahkan perasaan anda, nak bercerita ke, boleh tonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati sekarang juga, kerana ramai sahabat-sahabat kita yang sedang berinteraksi bersama dengan AJ dan juga berkenalan antara satu sama lain. Terus kekal hanya di Nasional Malam bersama dengan AJ.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi, dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.

Adakah kehadiran AJ pada malam ini menyusahkan anda? Kalau macam tu, baiklah saya bawa diri saya. Awak teruslah mendengar lagu-lagu dalam pilihan bersama 20.0. Tiba drama pada malam ini. Kerana setiap malam lagu-lagu yang anda dengar sebenarnya dia mewarnai emosi anda. Jadi diharapkan semuanya terhiburlah dengan lagu-lagu pilihan pada malam ini. Ada juga lagu yang membuatkan kita nak menyanyi bersama. Ada juga lagu-lagu yang membuatkan anda ingin berdansa bersama. Sama, betul tak? Macam lagu tadi, kita rasa nak menangis juga sambil ikut menyanyi seperti kita berada di pusat karaoke. Ini merupakan satu hiburan tanpa menggunakan banyak kos, hanya menggunakan tenaga anda dengan mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Jadi diharapkan anda terus kekal berhibur bersama dengan AJ di Nasional Malam. Banyak lagi lagu-lagu yang menarik yang akan menemani anda sehingga 12:30 malam nanti. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat. Oh, Su Ain Afiza baru saja menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Tika Tiki Taka, semoga murah rezeki, sihat selalu atas pemberiannya tadi. Allah Allah Allah. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Nasri Nasar. Assalamualaikum AJ dan semua sahabat pendengar, diharapkan sihat ceria dalam keadaan terbaik selalu. Teruskan teman berteman AJ. Nasional FM, hiburan 24 jam tanpa henti. Betul-betul. Terima kasih Nasri. Seterusnya Muhammad Zikri Haji Hamdan juga turut menemani saya Piwit bersama dengan AJ di Nasional Malam pada waktu ini. Muhammad Zikri terus kekal ya dengan frekuensi ini. Osman juga turut bersama dengan saya. Hida Mulyani binti Ali Ida, selamat malam. Ida baik-baik je, AJ pun sentiasa baik, sihat selalu. Hidup kat dunia ni kita kena baik-baik dengan semua orang kerana kita memerlukan bantuan. Anak-anak yang baik di sisi kita itu juga rezeki. Ibu bapa yang baik juga rezeki kita. Betul tu. Terima kasih Dan Mulyani, diharapkan awak baik-baik aja pada malam ini. Ford Ranger turut menemani saya, selamat malam. Abdul Jalil Tahir, Khatijah Muhammad Amin, Rosida Safil, diharapkan awak sihat walafiat juga. Yes, CMS Fred, Hamdan Arifin, selamat malam Mama AJ dan juga sahabat pendengar setia Nasional FM. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Baik-baik semuanya hadir ke Nasional FM pada waktu ini. Oh betul, baik-baik semuanya, bagi komen yang murni-murni aja. Baik, itu yang kami perlukan. Setiap komen cerita semestinya yang murni-murni je, bukan apa. Bila kita menaip dan juga bercakap ni, bila kita keluarkan sesuatu yang baik dan positif, benda tu akan berbalik kepada diri sendiri. Kita nak ke benda yang negatif jadi kat diri kita? Tak nak kan. Jadi komen yang murni-murni dan yang positif saja ya, yang baik untuk anda dan juga untuk orang di sekeliling anda. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0. Baik, terima kasih SJN_Prof06 baru saja menemani saya. Saya Chow, selamat mendengar Nasional Malam. Baik, terima kasih. Awak pun bagus juga. Kita terus berhibur dengan lagu daripada sahabat-sahabat kita. Lagu pilihan seterusnya daripada Nabila Razali, Cukup Sampai Di Sini. Beliau inginkan lagu ini ditujukan khas kepada semua sahabat. Permintaan daripada Fauzia dari Lumut Perak. Ata, apa khabar kau ma? Selamat berhibur lah ya pada malam ni. Seterusnya permintaan daripada Budak Lawa Mistik, beliau inginkan lagu daripada Bruno Mars, Just The Way You Are. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Shah Shaz dengan ucapan moga semua sihat-sihat selalu, amin. Beliau inginkan lagu ini, Engkau Tetap Satu. Terus satu, terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Raikan cinta dari Dato' M. Nasir menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Lagu permintaan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar pada waktu ini. Anda okey lagi ke tu? Diharapkan semuanya okey-okey saja. Untuk anda yang baru saja mendengarkan, anda sedang mendengarkan Nasional Malam bertemankan saya AJ Alajalani di sini. Selamat malam untuk semua yang baru saja mendengarkan. Nak tanyalah apa khabar, sihat ke, okey ke tu? Ada yang dalam kereta ke? Ataupun yang kat rumah tu tengah mengemas. Maklumlah besok hari Sabtu ada orang tersayang nak datang berkemas beria ni sampai mendengarkan Nasional Malam. Mungkin ada yang terasa lapar. Yelah, bila mendengar lagu di Nasional Malam ni, pilihan bersama 2.0, kita takkanlah nak dengar je kan, mestilah nak layan sambil minum, sambil makan. Ada yang makan mihol lah, ada katanya yang makan yong tafu lah. Awak pun nak kongsi pula apa yang awak makan, buat saya rasa lapar kat konti ni. Baik, mungkin ada yang sedang santai-santai pada malam ini sambil mendengarkan Nasional Malam. Terima kasih banyak-banyak. Kita berbalik kepada topik kita hari inilah, definisi baik untuk anda. Baik tu apa sebenarnya? Kita nak borak sikit lah kan. Maksud baik tu untuk anda, baik hati ke, buat baik ke, orang baik ke, atau hidup kita ni sekarang ni dah bertambah baik ke? Kadang-kadang itulah. Tanyalah diri sendiri, tepuk dada, tanya selera, dah cukup baik ke anda, dah cukup bagus ke anda untuk diri anda dan orang sekeliling anda. Jadi kongsikan cerita anda, komen anda, apa yang baik untuk anda berlaku pada hari ini, ataupun ada perkara baik, tak semestinya hari ini, semalam ke, dulu ke, yang buatkan anda tak lupa, teringat sampai sekarang. Antaranya ada sahabat kita tu, katanya manajernya belanja makan itu perkara baik yang tak dapat saya lupakan. Punyalah dia menghargai kan. Bila kita menghargai seseorang tu, walaupun benda tu dah lama, kita akan ulang je bercerita. Jadi anda boleh kongsikan cerita anda bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Kenapa tu? Oh, ada yang bagi tahu sambil mendengarkan Nasional Malam, makan mihun dengan teh halia. Awak pun. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Ya, sila makan itami. Semoga awak kenyang sambil mendengarkan Nasional Malam ya. Santai-santai je kita pada malam ni. Besok hari Sabtu kan. Apalah aktiviti awak, boleh kongsikan bersama dengan saya. Mungkin aktiviti awak tu baik. Ada pula yang berminat nak buat aktiviti sama dengan awak. Kongsikan komen di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, lagu seterusnya permintaan daripada sahabat kita. Tadi kita dah berdansa kan. Ini kita berihatlah. Yelah, dah makan mihun kenyang kan. Kita layan lagu-lagu berentak balada yang sedih-sedih sikit lah. Dah gembira, dah marah, dah seronok. Kita nak juga perasaan sedih tu. Sebab malam ni semua emosi kita kumpul bersama, kita raikan bersama. Baik, lagu seterusnya permintaan daripada Marfuah Parlan ataupun Kak Mar dari Muar Johor. Oi, bukan Muar tau. Kalau orang Muar dia akan cakap Muar. Beliau ingin kalung daripada Ziana Zain, Madah Berhela. Seterusnya permintaan daripada siapa tu? Real Adi. Beliau ingin lagu daripada Ella dan juga Daddy Doors, Mendung Tak Bererti Hujan. Jadi terus kekal bersama dengan AJ semestinya.

ruang udara pada waktu malam macam ni kan, 10-50 minit malam, rasa sedih je kan. 1000 tahun nyanyian Imran Ajmain, permintaan daripada sahabat kita Mia Asmira. Dalam hidup kita ni sebenarnya kan, kita tak perlukan pasangan yang sempurna, cukuplah sekadar pasangan kita tu baik dengan kita. Itu salah satu rezeki juga. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, hargailah pasangan anda, jaga hati mereka, dengar cerita mereka, susah senang bersama, itulah pasangan yang baik dan terbaik. Okay, yang masih lagi menyendiri, seorang diri, doa banyak-banyak, semoga anda dikurniakan pasangan hidup yang baik dan menerima anda seadanya. Itu salah satu rezeki sebenarnya. Kita patut bersyukur dengan apa yang kita ada, pasangan kita tu, walaupun tak berapa nak handsome, tapi sebenarnya dia handsome di mata anda, kacak di mata anda. Sebab apa? Sebab dia baik dengan anda dan menerima anda sebaik-baiknya. Bersyukurlah tahu dengan pasangan hidup anda. Bila dengar lagu tu lah jadi rasa sedih kan. Hargai tau pasangan awak tau. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, hargailah AJ kerana masih lagi setia menemani anda sehingga 12 tengah malam. Dan saya hargai anda, anda adalah pendengar yang terbaik kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Topik hari ini pun baik kan, definisi baik untuk anda, kongsikan bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi untuk pilihan seterusnya dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Tan Tari dan Mas Mira dari Sungai Besar Selangor. Belangikan lagu daripada Nur Fatimah, Selembut Sutera. Untuk gadis-gadis di luar sana yang hatinya lembut seperti sutera, tak apa. Itulah kejadian manusia yang dinamakan wanita. Kadang-kadang bila kita diguris hati, nangis. Kalah pun nangis. Penat, nangis. Tak apa, yang luahkan je perasaan. Mana tahu dengan cara macam tu sebenarnya buat anda lebih kuat. Jadi tak salah untuk menangis. Dan tak salah untuk hati anda itu selembut sutra. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok, yang berkongsi rezeki juga. Terima kasih yang, oh, Ita Rozaya kata betul tu mama. Ya betul yang, kita seorang wanita yang lemah, hati pun lembut, tapi sebenarnya tangan kita ni boleh menggoncangkan dunia tau. Terima kasih juga kepada Ahram. Selamat malam untuk anda. Terus setia, terus santai bersama dengan AJ semestinya, hanya di Nasional Malam dalam pilihan bersama 2.0. Ya, yeah, terima kasih juga Elbiana, anda juga terbaik. Terus kekal bersama dengan AJ, okey?

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Pelaburan asing berimpak tinggi tidak pinggir peniaga kecil. MIHAS 2026, platform produk halal tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Musaf Farudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Britës Trushnjë. Unit Integriti perlu diperkasakan sebagai rakan strategik kepada pihak pengurusan. Perkara itu dinyatakan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Pendekatan itu penting bagi mengenal pasti kelemahan sistem serta membina budaya integriti yang kukuh dalam organisasi.
1: Unit Integriti tidak seharusnya dilihat hanya sebagai unit yang urus aduan dan pematuhan selepas sesuatu pelanggaran berlaku. Sebaliknya, unit integriti perlu menjadi rakan strategi kepada pengurusan dalam mengenal pasti risiko lebih awal.
0: Tan Sri Johari menegaskan kejayaan agenda anti rasuah secara keseluruhan bukan bergantung kepada jumlah tangkapan, pertuduhan atau sabitan. Sebaliknya, keupayaan menutup ruang rasuah dan memperkukuh tata kelola. Keperkembangan luar negara, Filipina menggantung sementara cukai eksais ke atas gas petroleum cecair LPG dan minyak tanah susulan lonjakan harga bahan api akibat perang di Asia Barat. Menurut Perintah Eksekutif Kerajaan, langkah itu dijangka mengurangkan harga LPG kira-kira 3 peso bagi setiap kilogram. Presiden Ferdinand Marcos berkata cukai berkenaan akan dikuatkuasakan semula selepas 3 bulan atau seminggu selepas purata harga minyak mentah Dubai bagi tempoh sebulan turun di bawah $80 Amerika setung. Indonesia akan menubuhkan Agensi Pengurusan Tanah Gambut dan Bakau Nasional bagi memperkukuh pencegahan kebakaran hutan dan tanah khususnya di kawasan gambut. Presiden Prabowo Subianto berkata agensi baru itu akan diletakkan secara langsung di bawah Presiden dan bukan mana-mana kementerian. Beliau turut mengarahkan 1,000 anggota tentera dikerahkan ke daerah terlibat bagi mendidik masyarakat mengenai pencegahan kebakaran. Pihak berkuasa juga akan terus menyiasat syarikat yang disyaki sengaja mencetuskan kebakaran. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat jago pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi mempertahankan gangsa acara 100 meter lelaki Sukan Asia tidak kesampaian. Selepas mengalami kecederaan pada aksi akhir, Azim menamatkan perlumbaan di tempat ke-8 sebelum menerima rawatan pasukan perubatan. Emas menjadi milik pelari Thailand Puripol Bun Sun yang mencatat 9.90 saat sekaligus memperbaharui rekod Sukan Asia miliknya sendiri. Pingat Perak dan Gangsa pula masing-masing dimenangi 2 pelari Oman. Dalam acara badminton, bergu wanita utama negara Pelitan M. Tina membuka kempen dengan kemenangan 21-13, 21-11 ke atas pasangan Indonesia. Turut mara bergu lelaki Aaron Chia T. Kai Woon yang menewaskan pasangan Tajikistan 21-6, 21-6. Gozi Fei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani pula menyingkirkan wakil Taiwan 21-17, 21-14. Ketiga-tiga pasangan negara mara ke pusingan kedua. Sepak takraw Ahmad Jaiz Harun Bahrun mengulangi kejayaan Sukan Asia selepas 36 tahun. Kali ini membimbing skuad negara meraih emas acara bergu berpasukan lelaki. Pada edisi Beijing 1990, beliau membantu Malaysia meraih emas sebagai pemain. Kejayaan terbaru hadir selepas skuad negara menewaskan Thailand 2-0 pada aksi akhir di Nagoya. Ahmad Jaiz bagaimanapun menyifatkan kejayaan pasukan lebih utama berbanding pencapaian peribadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaburan asing berimpak tinggi tidak pinggir peniaga kecil. MIHAS 2026, platform produk halal tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Sabar menanti dari Fahrenheit menemani anda dalam pilihan bersama 2.0 yang mana lagu itu tadi permintaan daripada Noraini. Noraini dari Kuching, Sarawak. Sebelum tu tadi nyanyian daripada Laksamana, gugurnya bunga cinta, permintaan daripada sahabat kita Marsha Saleh untuk hiburan semua sahabat di mana saja anda berada. Kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Tak kira lah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja maupun yang sedang memandu pada waktu ini, terima kasih menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda. Terus kekal bersama dengan kami, radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti, dan semestinya berbagai hiburan dan info-info yang sahih dan terkini daripada berita RTM akan kami kongsikan terus dengan anda. Terima kasih kepada sahabat juga yang telah berkongsi rezeki bersama dengan AJ di live TikTok, dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat di Facebook Nasional FM sentiasa di hati, tak jemu-jemu menemani semua penyampaian Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya sahabat-sahabat kita ya, kita ada Ita Rozaya, terima kasih banyak-banyak Ita. Wow, dia kongsi makanan, dia makan mihun sup lah, sedapnya. Seterusnya Ria Adi juga turut menemani saya, diharapkan semuanya moga sihat dan ceria-ceria. Malam ini saya nak buat ucapan khas untuk sahabat saya Diana Dimiri. Jangan sedih-sedih malam ni. Hari ini bukan pengakhiran. Moga esok, lusa dan seterusnya baik-baik saja. Dan apa yang dihajati turut termakbul. Semoga yang baik-baik saja untuk Ria Adi dan juga sahabatnya Diana, dan juga anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Topik kita hari ini mengenai baik. Definisi baik untuk anda, cerita yang baik untuk anda, apa lagi, resepi yang baik, lokasi yang baik pun boleh juga. Anda boleh kongsikan bersama dengan AJ di media sosial, beri komen anda di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Seterusnya, siapa lagi yang menemani saya, James Pengiran, Nur Isa, Muhammad Azhar Harun dari Kulim hadir, terima kasih. Moga hari ini kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan terus layan berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Comel je komen awak. Daniel Abdul Jalil Tawau juga turut menemani saya. Kalau saya lah buat baik ni kan, satu je, saya tak suka tunjuk buat baik. Biarlah Tuhan saja yang tahu siapa diri saya. Betul tak AJ? Oh betul lah awak. Kadang bila kita ikhlas membuat sesuatu perkara tu, kita tak nak orang tahu. Kita nak Maha Pencipta yang lebih mengetahui. Muhammad Ramli bin Jaafar juga turut menemani saya. Saljia PA, ya Allah, terima kasih banyak tau awak. Masna Loso, Ramaini Sulaiman Buin juga turut menemani saya. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu seterusnya, permintaan daripada sahabat kita. Lagu apa tu? Lagu daripada Umbrella, Bukalah Hatimu. Oh, Bukalah Hatimu Agar Bisaku. Lagu ni permintaan daripada Ashrafin Syafiqarhan daripada Putrajaya. Diharapkan anda semua terhibur dengan lagu pilihan daripada sahabat kita ini. Terus kekal temani AJ, teman berteman kita pada malam ini, hanya di Nasional Malam.

0: Pilihan Bersama.
1: Pilihan Bersama 2.0 menemani anda semestinya hanya di Nasional FM. Pelamin Anganku Musnah daripada Aziz tadi tu, permintaan daripada sahabat kita Elbiana Rosiliana Lia dari Sarawak. Katanya happy mid autumn festival kepada semua yang menyambutnya. Baik, bersempena dengan 25 September 2026 ni, semestinya ada sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita, anak-anak mama yang menyambut ulang tahun tahunnya pada hari ini. Selamat ulang tahun mama ucapkan, AJ ucapkan, semoga tahun ini memberi keberkatan dan semestinya semoga tahun ini juga tahun yang terbaik untuk anda. Untuk pengetahuan semua juga, 25 September merupakan Hari Farmasi Sedunia 2026. Sambutan Hari Farmasi Sedunia menjadi wadah untuk menghargailah sumbangan dan peranan penting ahli farmasi dalam memastikan penggunaan ubat yang selamat, berkualiti dan berkesan demi kesejahteraan masyarakat semua. Jadi izin nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua warga farmasi yang sentiasa berada di belakang tabir dalam memastikan ubat-ubatan disediakan dengan betul, selamat dan berkualiti untuk kita semua. Kerja seorang ahli farmasi ni kan bukan sekadar menyediakan ubat, tetapi memberikan penerangan. Yelah awak, ubat ni awak ambil 3 hari.

tiga kali sehari tau. Nasihat pula tu, banyakkan minum air masak dan membantu kita untuk memahami cara penggunaan ubat dengan lebih baik. Betul tak? Kalau tak ada penerangan daripada beliau, kita main makan ubat tu ataupun kita makan langsung. Tak boleh, lambat pula baik sakit tu kan. Buat semua ahli farmasi, pegawai farmasi, pembantu farmasi dan seluruh warga kerja dalam bidang farmasi, terima kasih atas ilmu, ketelitian dan dedikasi anda. Selamat Hari Farmasi Sedunia 2026. Semoga terus menjadi insan yang membantu, menyembuhkan dan memberi keyakinan kepada masyarakat. Terima kasih banyak tau. I love you. AJ sayang semua Hari Farmasi. Mari kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Nur Isa dari Ipoh Perak. Beliau inginkan lagu daripada Sarah Raisuddin, Saat Hilang Cintamu. Jangan hilang dengan frekuensi ini. Terus kekal bersama dengan AJ, hanya di Nasional FM. Okay.

Nasional FM sentiasa di hati hari ini Sabtu 26 September 2026 bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah tepat jam 12:30 malam. Maka secara rasminya bermulalah waktu operasi geng burung hantu. Mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, frekuensi ini kita akan isi dengan pelbagai lagu, sedikit cerita, sedikit gelak. Mana tahu pejam celik, 6 jam ini akan terasa cepat berlalu. Terima kasih kepada rakan saya AJ yang telah menemani anda dalam Nasional Malam dari jam 8 malam hingga 12:30 malam tadi dengan lagu-lagu pilihan bersama. Nampak sangat seronok ya dia menyanyi tadi dengan anda. Tapi jangan risau, jangan sekarang, Mira sudah bersedia untuk temankan anda geng burung hantu selama 6 jam. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Nasional FM sentiasa di hati. Mira rasa ada satu perkara yang Mira rasa ramai orang buat tanpa sedar. Apa tu? Bila lagu yang kita suka dimainkan, tangan ni automatik nak cuba naikkan bunyi radio kan? Macam contoh tadi, masa lagu tu agak kuat sikit kan? Mira cuba naikkan sikit lah kan? Sebab rasa macam lagu tu, oh, lagu yang Mira agak suka jugalah kan? Jadi kalau lagu biasa pula, dengar elok-elok. Tapi bila lagu pagi-pagi ni, lagu kegemaran sendiri keluar, yang ni kita kena kuat sikit. Lagi seronok kalau dah lama tak dengar lagu tu. Baru berapa saat je lagu tu dimainkan, terus rasa macam ibarat jumpa kawan lama. Jadi kalau macam malam ni ada lagu kegemaran anda yang muncul, bolehlah naikkan sedikit bunyi radio tu. Okay, kita layan sama-sama dalam game Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia Puteri Kota daripada Ella. Nasional FM sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Buru Hantu Nasional FM.
1: Jam sekarang menunjukkan pukul 1.3 minit pagi. Satu jam pertama dah selesai, tapi kita masih ada banyak lagi, masih panjang lagi masa kita untuk ditemani dengan lagu-lagu di Nasional FM sentiasa di hati. Malam minggu macam ni biasanya suasana lain sikit. Bagi sesetengah orang, mungkin esok tak perlu pergi kerja, jadi tak perlulah nak bangun awal pagi. Jadi waktu tidur tu mungkin mulalah dianjakkan, kejaplah 5 minit lagi. Sekali 5 minit tu bersambung-sambung lah temankan Mira sampai 6 pagi. Tapi Mira sukalah kalau macam tu kan, temankan Mira sampai 6 pagi, okey? Jadi kalau anda memang belum bercadang nak tidur lagi, terus temankan Mira. Dan mungkin mereka yang antara yang masih belum lagi tidur, masih berjaga lagi, mungkin adalah antara rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang Mira muat naik di Facebook muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya yang Mira boleh sapa sekarang ni ada Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Mira. Ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam bersama geng Burung Hantu 12.6, layan sampai pagi. Kita ada juga Nani Ani, salam malam GBH. Apa pun cerita hari ni, kita rehatkan minda sekejap. Esok buka mata dan semangat baru dan senyuman yang lebih ceria. Saya suka mesej Nani ni kan. Dia katanya, jom teman DJ Mira malam ni santai sambil layan lagu-lagu. Selamat bertugas dan selamat mendengar semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak. Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Ita Chot, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira dan GBH. Selamat tengah malam semua. Moh layan Radio Nasional FM sentiasa di hati sampai pagi, koma Ipoh hadir. Kita ada juga Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Butterworth hadir bersama DJ Mira layan lagu-lagu best hingga jam 6 pagi on terus geng. Kita juga ada Jumizan Atan, salam dari geng Wakaf Kampung Kangkar Chah, sentiasa ada meneman GBH sampai pagi. Selamat bertugas DJ Mira. Okay, saya suka kalau orang yang memang sentiasa teman geng Buruh Hantu sampai ke 6 pagi ni kan. Timbul Tawau dari Tawau, assalamualaikum semua buat DJ Mira, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Kita ada Nenek Ani pun ada juga ni, hantar ala comelnya stiker apa ni, burung hantu ni. Tapi nampak burung hantu tu macam mata tu menahan-nahan je. Jadi walaupun saya kata terus temankan saya, tapi kalau anda rasa mengantuk, rasa penat, tak apa, jadi pastikan anda dapat rehat secukupnya, okey? Kita juga ada Salji API, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, terima kasih. Dan juga selamat bertugas kepada mungkin ada yang masih bertugas, selamat bertugas dan semoga semuanya berjalan lancar. Kita juga ada Princess Sue. Hai semua, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Akak Mira, Nasional FM sentiasa di hati. Okay, mungkin lepas ni insyaAllah Mira akan sapa lagi rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen. Tapi sekarang kita teruskan lagi dengan lagu daripada Bang Fizz, Extravaganza. Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 sisi, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia jiwa kelajuan daripada kumpulan Hujan. Walaupun lagu namanya Jiwa Kelajuan, bagi yang memandu sekarang, jangan tiba-tiba rasa nak berjiwa kelajuan ya. Jangan ya. Pastikan pemanduan anda mengikut had laju yang ditetapkan. Okey, tadi kita sebut pasal pemanduan, ni Mira nak sebut pasal pelayaran. Bila sebut pelayaran kan, Mira terfikir hidup kita ni pun kadang-kadang ibarat satu pelayaran atau perjalanan yang panjang. Ada masa semuanya lancar, ada masa kita kena ubah sedikit arahan sebab ubah arah sebab apa yang dirancang tak menjadi. Yang penting jangan cepat rasa perjalanan atau pelayaran hidup kita ni lambat hanya sebab kita tengok orang lain dah maju jauh ke depan. Kita kan selalu macam tu, nak bandingkan diri dengan orang lain, tak nak ya. Masing-masing ada laluan dan masa sendiri. Kita teruskan saja pelayaran kita, perjalanan hidup kita satu demi satu. Dan sekarang, Mira nak ajak anda untuk berlayar bersama dengan lagu daripada Mek, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi

Imagine Dragons, Believer, Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang akan Mira mainkan bertajuk Opera Hidup daripada kumpulan Wings. Kalau hidup kita ni sebuah opera, rasanya lengkap semua watak dia. Ada yang buat kita ketawa, ada yang menguji kesabaran, ada juga yang muncul sekejap tapi ceritanya kita ingat sampai sekarang. Dan kita sendiri pun tak tahu apa babak yang menanti esok. Kadang-kadang apa yang dirancang lain, yang berlaku pula lain. Itulah hidup. Skripnya tak selalu kita boleh tentukan, tapi kita tetap kena teruskan cerita. Kita teruskan dengan lagu Opera Hidup daripada Wings. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kongsi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Geng Buruh Hantu.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi. Kalau dikira dari jam 12.30 malam tadi, dah 2 jam dah Mira menemankan geng burung hantu. Geng burung hantu pun temankan Mira. Okey, baik. Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat di segmen geng burung hantu di konti Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan dan peroleh kesihatan yang baik. Amin, amin. Katanya semakin tinggi pucuk kelapa, semakin kuat ribut melanda. Semakin bertambah iman kita, semakinlah kuat kita diduga. Tapi itulah orang kata Allah SWT tidak akan menduga hambanya jika dia tak tahu yang kita boleh. Jika dia tahu yang kita memang mampu mengendalikannya. Jadi insyaAllah iman kita kuat untuk mengendalikan segala dugaan. Okay? Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Geng Burung Hantu bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Okay, kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Salam Sugulai Sejalai Kumang Sarawak. Hadir dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi semua. Selamat menjalankan rajin tugas yang baik hati buat akak Mira yang sangat manis, comel. Oish, selalu happy ke? Ya, ceria. Semangat kan? Semalam kita dah sambut musim perayaan Pesta Kuih Bulan yang agak rancak meriah, suasana penuh ceria. Kami ucapkan Happy Mid-Autumn Festival buat semua komuniti masyarakat Cina di Malaysia termasuk Sarawak dan Sabah. Semoga perayaan ini membawa berkat, harmoni, kemakmuran dan penuh warna-warni erat perpaduan untuk menjamin tradisi adat, budaya serta warisan hidup kita. Saya rasa insyaAllah tak terlambat lagi untuk saya juga mengucapkan selamat menyambut Pesta Kuih Bulan. Kita juga ada Siti Hijanat Tajur Rahim Jannah. Dia hantar good night and good bless. God bless. Okay. Nida Wahida. Maafkan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur menemani sehingga 6 pagi nanti. Kita ada Saljiah Piah juga. Nasional FM sentiasa di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda semua. Okay. Kita juga ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat bertugas bersiaran di Nasional GBH. On terus dengan lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam awal pagi DJ Mira dan GBH. Layan Kota Baru hadir. Kita ada juga PKA Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan salam sejahtera DJ Mira, DJ Manis, GBH Nasional FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH dengan info-info terkini juga lagu-lagu popular yang disiarkan. Luncur mantap sampai pagi GBH. Okay, baik, insyaAllah lepas ni saya akan juga sambung menyantuni rakan-rakan pendengar kita. Jadi Mira rasa sekarang ni pukul 2.05 minit pagi. Mira rasa macam waktu-waktu macam ni paling seronok bila kita tiba-tiba terdengar lagu yang kita dah lama tak dengar. Bukan kita lupa lagu tu, cuma kita dah lama tak dengar. Jadi bila dimainkan semula, terus teringat zaman, tempat atau suasana masa kita selalu dengar lagu tu dulu kan. Jadi jam 2 ni kita teruskan lagi perjalanan muzik kita, perjalanan lagu kita. Mana tahu ada lagu yang Mira mainkan selepas ini yang buat anda cakap, eh, macam lama lah tak dengar lagu ni. Okay, jadi teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia, cukuplah sekali dari JJ.

0: Roy.
1: Saya Ariz Zafril. Teruskan mendengar Nasional FM 105.7 FM di Johor.
2: Sentiasa di hati.
3: Get it, say.
4: Pinjaman pribadi lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
5: Hey, Cathy, kenapa seronok sangat tu?
4: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
5: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Along, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
4: Betul juga kata kau. Terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
5: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
4: Ada hutang eh?
5: Ada.
4: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
6: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi lagu Pupus daripada Dewa. Okey, dah masuk, dah nak menghampiri jam 2.30 pagi. Mira nak buka satu topik untuk kita sembang sama-sama. Sekarang ni Mira baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin bersembang santai, boleh singgah sebentar di TikTok kita Nasional FM sentiasa di hati. Jadi topik apa yang Mira nak buka ni, mudah saja. Mira nak tahu apa satu benda yang anda rasa semua orang pandai buat tapi anda sampai sekarang masih tak pandai. Jadi boleh kongsikan, mungkin contoh tak pandai siang ikan, tak reti nak lipat baju cantik-cantik, ataupun setiap kali nak bungkus hadiah, hasilnya tu tetap nampak macam bungkusan nasi. Boleh jadi juga kan. Kalau tak cukup seni tu, mungkin tak secantik yang kita mahukan lah. Jadi anda boleh singgah ke TikTok Nasional FM dan kongsikan. Kalau tak nak kongsikan pun tak apa, masuk je sembang santai juga, okay? Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Fauziah Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan. Nasional FM. Nasional FM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Patri daripada kumpulan Jimbara baru saja dimainkan. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, lagu selepas ni tajuk dia Tak Kenal Maka Tak Cinta. Ah, betul juga kan? Macam mana nak jatuh cinta kalau berkenalan pun belum lagi? Tapi zaman sekarang ni ada juga yang baru kenal 2-3 hari dah panggil sayang, dah panggil baby, my love, darling, semua dah sweet-sweet, dah romantik semua kan. Hari ketiga tiba-tiba dah merajuk. Hari keempat, dah lah, saya bujang balik. Jadi, jangan terlampau cepatlah nak romantik-romantik tu kan. Kena kenal dulu, jangan terlalu cepat nak serahkan hati. Nanti nama penuh dia pun belum tahu dah, sibuk fikir nama anak pula. Kan? Okay, kita layan lagu daripada Roy dan Francisca Peter, Tak Kenal Maka Tak Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Sukan sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Nasional FM.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Lah, pejam selit, pejam selit. Dah masuk pukul 3 pagi. Lebih tepat sekarang pukul 3.06 minit pagi. Maksudnya anda sudah bersama saya selama 3 jam. Kita dah setengah perjalanan dah ni. InsyaAllah nanti lagi 3 jam lagi. Masih bersama, okey? Teruskan bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati. Okey, baik. Mira nak sambung menyapa, menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Kak Nur Azila. Hai si cantik lah, dia puji kita. Terima kasih Kak Nur Azila. Hadir Kampung Gajah Perak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas GBH Nasional FM sentiasa di hati. Okey, dia hantar banyak ni stiker-stiker ni. Terima kasih Nur Azila. Kita ada juga Nur Isa. Kak Nur Isa kot ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manja manis dan geng burung hantu, selamat tengah malam. Selamat bertugas. Nasional GBH terus on. Mantap terus. Kita ada juga Biah-Biah Sadong Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira dan GBH Nasional FM, selamat bersiaran. Moga sihat selalu. Semoga awak juga sihat selalu. Kita ada juga Hazrul bin Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yul Senai JDT pun cakap hai. Hai. Kita ada Daat Red Sabah on. Zau dari Sabah. Kita ada juga Aniza Samin. Assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Amira Azman manja manis. Oh, penuh dia bagi tu. Waalaikumsalam. Di Nasional Malam segmen GBH Gang Burung Hantu 12 hingga 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih untuk lagu best berbagai rentak dari rock, slow rock, romantik, Hindustani, dangdut, irama Malaysia, lagu-lagu ketuhanan, serta sering ditunggu-tunggu ulangan raudah bersama DJ Amira Azman manja manis di Nasional FM sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang ya, walaupun dah tengah malam ni, banyak kami naik kosong, okey? Jom layan lagu best ni, okey? Teman Mira sampai 6 pagi, okey? Kita ada CMS Fred. Hai DJ Mira, selamat bersiaran. Hadir dari Kuching Sarawak. Hai. Khairul Azlan Azlan. Waalaikumsalam DJ Mira. Saya nak lagu, boleh ke Kak? Saya nak minta permintaan lagu ke? Kalau nak buat permintaan lagu, boleh. Tapi mungkin bukan di segmen Geng Buruh Hantu. Kita ada spesifik segmen untuk permintaan lagu, iaitu pilihan bersama. Nasional Malam, maafkan saya. Nasional Malam menerusi pilihan bersama 2.0. Mungkin anda tidak mengenali pilihan bersama 2.0. Minta maaf, tersasul pula. Dah pukul 3 pagi ni, mula tersasul ya saya. Jadi untuk saya beri sedikit keterangan, perkongsian, apa yang anda boleh buat ialah anda boleh pergi ke muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Setiap hari admin portal akan memuat naik gambar poster pilihan bersama 2.0. Dari jam 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Jadi anda hanya perlu tinggalkan komen, tinggalkan tajuk lagu, penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Dan insyaAllah pada hari tersebut, hari kejadian tu, Nasional FM, Nasional Malam DJ-nya, sama ada Aizat Azam, Reza ataupun AJ akan menunaikan permintaan lagu anda. Okey, jadi siapa yang ingin dengan lagu anda dimainkan, jangan lupa pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak menyantuni pula rakan-rakan di TikTok Nasional FM. Okey, saya sudah bersiaran tadi dari jam 2 lebih. Sekarang ni kita ada yang saya sempat siapa di sini? Kita ada The Sale, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Echah 78, kita ada Bio underscore Mute, nama. Kita ada Kak Eno Maisa, kita ada siapa lagi? Ehsan Adelu, kita ada H, Osman Mat pun ada, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Azlan Abdul Wahid, sekejap ya. Kita masih lagi ada siapa? Azam, ada Khairul Anwar, ada panjang ni user 855-617-1106-9877. Panjang kita ada Hyat, kita ada Azri Razali, Saleha Muhammad, Sabariah Awang, Suratan Takdir pun ada, Jeffrey Jeff, Mr. Zavid Zapidah, ni 8833 Siti Saleha. Siapa lagi? Ramai yang memberi salam sekarang ni. Kita ada Suratan Takdir. Suratan Takdir dah tadi. Nordin Ahmad pun ada dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersama-sama dengan Mira ataupun geng burung hantu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, Mira nak sambung. Mainkan anda lagu. Lagu seterusnya daripada Ella Kesal. Nasional FM sentiasa di hati.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop saya dengar ni akak cakap ni tau.

cabaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Kekanda Adinda daripada Monolog dan Atilia. Rasa macam romantik sangat kan kalau pasangan kita pakai Kekanda Adinda kan. Tiba-tiba lah pula kan rasa macam tu. Okay, kita ada di TikTok ni sekarang apa kita tengah membuahkan. Macam mana nak move on kalau dah kenal lama ya. Adalah di sini katanya dah 5 tahun dah kenal, rupanya lepas tu putus pula. Tak ada jodoh lah mungkin kan. Tapi masalahnya rapat pula dengan ahli keluarga tu. Jadi kita tengah berbual macam mana ni nak tolong move on kan. Kadang-kadang ialah bila kita dah lama mengenali orang itu, bukan mudah untuk kita nak melupakannya. Kadang-kadang dalam kita duduk diam-diam sorang-sorang, mulalah mengimbau kenangan lama kan. Jadi nasihat yang saya boleh berikan, kongsikan, bolehlah mula cari hobi baru, boleh orang kata luangkan masa dengan keluarga sendiri, dengan rakan-rakan, supaya tak adalah mengimbau kenangan lama tu kan. Tapi ialah bila kita bukan berada di situasi tu, senanglah kita cakap kan. Jadi saya doakanlah mungkin ada yang baru sahaja terluka hatinya, semoga hati anda tu terubati, mungkin dengan orang lain, ataupun kalau tak diganti dengan orang lain, mungkin dengan cara lain juga kan. Tapi contohlah anda dilukai dengan orang yang toksik. Toksik ni lain pula kalau orang toksik ni kan. Sebab kita kadang-kadang kita ada satu tabiat ni, kadang-kadang benda yang elok kita simpan, benda yang dah rosak pun kita simpan juga. Alasannya selalu sama, mana tahu nanti kita nak guna. Contoh wayar lama, kotak telefon bekas yang entah apa-apa, yang tak perlu disimpan pun bertahun duduk dalam lemari tu kan. Sebab kita rasa macam takpelah, mana tahu satu hari nanti saya nak pakai lagi. Itu tabiatnya kan. Tapi bila kita fikir balik, bukan barang je yang kita susah nak lepaskan. Kadang-kadang manusia, orang yang dah banyak kali buat kita penat, sakit hati, dah bawa unsur-unsur negatif tak baik, semua ni dalam hidup kita pun masih kita simpan juga dalam hati kita kan, dalam hidup kita. Jadi kalau suatu atau seorang lebih banyak membawa perkara negatif daripada positif, daripada kebaikan, mungkin dah sampai untuk kita fikir semula ruang yang kita beri tu kepada mereka. Okay? Jadi barang yang tak perlu kita simpan tu, bolehlah kita mula kemas almari tu. Yang toksik, orang toksik pula, bolehlah kita kemas perlahan-lahan dari hidup kita. Okay? Kita isikan ruangan hidup kita, ruangan hati kita dengan orang-orang yang beri kita negatif pula jangan, yang beri kita positif dan juga kebaikan. Okay, itu sahaja pesanan ringkas daripada Mira. Okay, jika anda ingin bersembang dengan saya dan juga Geng Buruh Hantu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM sekarang ni. Kita ada Chuck. Katanya dia sedang pandu lori sekarang ni. On the way. FDS Transport tak saya katanya. Kita ada juga Kak Yong Iza. Kita ada Ishak. Kita ada siapa lagi ni? Sekejap ya. Kita ada Norfishah Jaafar, kita ada Irfan, kita ada Ni8833, Siti Saleha, Lara Sufi, Aina, Faridah Juso, Zai at Beckham, Cik Jah, Umang Nomi, Farizal Awang. Kita ada siapa lagi ni? Kejap ya. Kita ada Ehsan Adlu, kita ada, lah ada juga nama Mira, Mira pun ada juga, sama nama kita awak. Kita ada Lina Awang, Syah, Kak Ma, Khaira Arisha, Jamilah Mamat Rashid, Medina Dahlia, ramai lagi, okay? Okay, nanti kita sambung lagi, okay? Kita sambung dengan lagu seterusnya, tadi kita sebut toxic kan? Ini dia, Britney Spears Toxic, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: bukan gurauan dan bunyi juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu,

Itu dia gadis semasa daripada Nuna, dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Kita dah pun menghampiri jam 4 pagi ya sebenarnya. Itulah bila kita dah dengar lagu ni, ada layan lagu, tengok-tengoklah dah nak pukul 4. Lepas ni nak pukul 6 pagi dah, Mira pun dah habis bersiaran dah time tu kan, masa tu. Okay, Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Okay, kita ada kejap ya. Kita ada Janet Zai, dia hantar stiker-stiker comelnya. It's a good day to be happy, ya. Sentiasa happy, okay? Sentiasa gembira. Kita ada Yus YMC, Mercedes Auto Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam perjalanan hantar anak ke UiTM Seremban, luncur terus layan sambil memandu kereta. Okay, hati-hati memandu, ikuti had laju, okay? Biar lambat asalkan selamat, okay? Kita juga ada YB Rajatun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Sihat walafiat ceria selalu. Kita ada Indra Angkasa, GBH Nasional FM sentiasa di hati. Yo PS, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Hadir kita layan sampai pagi. Okey, bagus, bagus. Ahmad Abbas Ahbas, layan GBH, selamat malam. Layan terus, okey. Kita juga ada Agustina Agon. Selamat bertugas DJ Mira terbaik. Layan Kuching Sarawak, Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Lin Roslinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan geng burung hantu sekalian. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Sunflowers. Matahari nama dia. Layan GBH dengan lagu best. Selamat bertugas DJ Mira. Selamat tengah malam semua. Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Muhammad Nazaruddin Zaini. Salam geng burung hantu. DJ Mira, thank you main lagu-lagu best. Nazar daripada Pantai Dalam. Sama-sama. Kita juga ada Hasnari Zamzam. Selamat pagi Sabtu hari Minggu. Sabtu hari Minggu Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Aiman Taman Riau Miau. Salam, waalaikumsalam kat DJ dan selamat bertugas dan layan Nasional FM di rumah Tawaf Sabah ni. Salam hujung minggu. Ramai ya yang nampak sangat seronok ya hujung minggu ni. Kita juga ada Antok Merotai Kecil dari Johan Setia. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Aduh, ucapan kepada Bos Yen. Happy birthday yang ke-49. Tahun baru Cina yang akan datang tak lama lagi. Semoga bertambah isinya. Jom layan GBH. Jom layan, okay? Layan sampai habis. Hainul Jafar AJ, happy weekend. Selamat hujung minggu. Kita ada Sadin, Sadin, Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan, Bos. Mira happy-happy konti. Terima kasih. Okay, nanti saya akan sambung menyapa lagi. Beberapa lagi komen tinggal. Okay, seterusnya. Saya nak mainkan lagu bahasa Inggeris. Kalau ikutkan lagu ni, saya rasa kalau saya mainkan intro tu, orang yang membesar dengan muzik awal 2000-an mesti kenal penyanyi kumpulan lagu ni. Penyanyi kumpulan lagu ni. Kumpulan apa? Kumpulan Blue. Waktu tu memang zaman kumpulan lelaki yang cukup popular lah, kumpulan Blue ni. Dan Blue ni antara yang ramai peminat. Saya juga salah seorang daripadanya. Siap masing-masing ada ahli kegemaran sendiri. Kalau dulu pernah tampal poster Blue dekat bilik atau hafal lagu-lagu mereka, lagu selepas ni mungkin boleh bawa anda kembali ke zaman tu sebentar. Ini dia One Love daripada Blue. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rina, Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira dan sekarang dah menghampiri 4.30 minit pagi. Sikit je lagi nak pukul 5 pagi kan. Tadi baru saja kita dengar lagu daripada Sejati, kumpulan Wings. Dan selepas ini, Mira akan mainkan daripada kumpulan Search pula, Teguh. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan di Muka Buku yang meninggalkan komen sebentar ya. Kita ada... kita ada Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Game Burung Hantu bermula dari 12 tengah malam hingga 6 pagi. Okay, kita ada Mayani Emma Abdul Balik. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas ya GBH Nasional FM terbaik. Kita juga ada Masyah Rasul. Selamat berhujung minggu. Sama juga untuk awak. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai daripada Sungai Besar. Kita ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Kita juga ada Firwan Masran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Mira, GBH. Selamat bertugas Nasional FM sentiasa di hati. Okey, pastikan anda terus berada di frekuensi ini. Kalau kata Nasional FM sentiasa di hati, kena selalu setialah dengan Nasional FM kan. Okey, kita teruskan dengan lagu Teguh daripada Search. Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat jalan Romeo daripada Ramlah Ram. Jangan cuba merayu lagi. Kalau dah lepas tu, lepas je lah kan. Okay, sedikit pesanan daripada Mira sebelum kita masuk jam 5 pagi. Okay, apa pesanannya? Jangan terlalu sibuk membuktikan nilai diri kita kepada orang yang memang memilih untuk tidak menghargai kita. Kadang-kadang bukan kita yang tak cukup baik. Cuma kita yang terlampau lama berdiri di tempat yang salah. Berharap orang lain akan nampak apa yang kita beri. Simpan tenaga dan kasih tu untuk mereka yang tahu untuk menghargai segala kehadiran kita, kebaikan kita. Sebab kita juga berhak berada di tempat yang membuatkan kita rasa dihargai. Sama-sama lah kita renung-renungkan. Okay? Okay, sambung dengan Senyuman Ragabu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam 5 pagi. Masih ada baki. Tidak. Ini jam terakhir. Mira bersama geng burung hantu. Lah, dah jam terakhir dah. Sebab sekarang pun dah pukul 5.02 minit pagi. Jadi kalau hari biasa, waktu ni mungkin ramai dah mula fikir nak bersiap, nak keluar rumah, nak kejar masa, nak pandu kereta sampai pejabat kan. Tapi hari minggu ni, kalau tak ada urusan awal, bolehlah tarik selimut sikit lagi, tidur sikit lagi kan. Yang ada rancangan dengan keluarga atau kawan-kawan nanti, semoga semuanya berjalan lancar. Yang pilih nak berehat dekat rumah, tak ada masalah, tak ada, tak salah pun. Kadang-kadang itulah yang kita perlukan selepas seminggu yang sibuk dengan kerja. Jadi apapun rancangan anda hari ini, mulakan pagi minggu anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alpha 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
2: Permulaan dalam bidang animasi ini tak perlu sangat software atau PC yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih diri kan. Kita boleh dapat apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom itu, tapi itu perlu bayar lah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka melalui secara mendalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
3: Encik Anwar bin Hassan, pensyarah animasi dari kebentuk VFX, Universiti Multimedia Malaysia.
1: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونترك ونخلأ من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، صدق الله العظيم. الحمد لله بتمام شكر كهدر الله سبحانه وتعالى كان masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan peluang yang Allah Ta'ala berikan ini dapat kita laksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Surat 25, bersabar menahan syahwat. Ada yang mengatakan annasyahwata tasirul muluka abidan was-sabru yasirul abida malukan. Ala tara ila Yusuf wa Zulaikha. Artinya, sesungguhnya syahwat itu dapat mengubah raja menjadi hamba, dan kesabaran dapat mengubah hamba menjadi raja. Bukankah anda melihat kisah Yusuf dan Zulaikha? Dia kata anna syahwata tasirul muluka abidan, bahawasanya syahwat itu menjadikan seorang raja tak akan hamba. Walaupun dia raja, apabila syahwat menguasai dia, menyebabkan dia menurut apa sahaja yang dikehendaki oleh syahwat tadi. Bermakna kita jadi hamba kepada syahwat. Ini besarnya syahwat ni kebinasaan kepada kita kalau kita tak gunakan. Kalau kita tak uruskan syahwat kita dengan cara yang terbaik, dia boleh menjadikan kita hamba kepada dia. Wasabru yasirul ibad abid mulukan, dan sabar itu, ya, kesabaran itu menjadikan seorang hamba akan raja. Jadi bersabar di atas apa sahaja yang berlaku, dia kembalikan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan sekalian, seolah-olah dia itu jadi seorang raja yang menguasai, ya, yang menguasai keadaan. Ya, dia dapat mengatasi segala perkara yang berlaku itu dengan hati yang tenang. Syarahan dia, syahwat adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan. Syahwat ni adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan, ya. Padahal orang yang suka terhadap sesuatu, maka di saat itulah ia telah menjadi hamba sesuatu yang disukai. Qala al-musannif rahimahullah, syahwat adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan. Ya, syahwat ni keinginan kita nak kepada sesuatu, nak kepada kesenangan, nak kepada kemewahan, itu panggil syahwat. Padahal orang yang suka terhadap sesuatu, maka di saat itulah ia telah menjadi hamba sesuatu yang disukai tersebut. Ya, apabila kita menyukai sesuatu, maka ketika itu kita sanggup melakukan apa saja untuk memperolehi perkara yang kita sukai. Maka apabila kita sanggup melakukan apa saja, ketika itu berlakunya pengabdian itu sekalian. Maksudnya mengenai kita turut apa saja yang dikehendaki. Ya, bukankah ada dikatakan juga man ahabba syai'a fahuwa abdu. Artinya siapa yang mencintai sesuatu, maka bersedialah menjadi hamba abdinya, hamba abdi kepada sesuatu. Ya, kita cinta kasih kepada harta, maka ketika itu kita jadi hamba kepada harta. Hamba duit, nak cari duit, nak dapat duit, sanggup buat apa sahaja, pagi, petang, siang, malam, tak peduli halal dan haram, yang penting kita dapat duit. Ketika itu duit telah menguasai kita dan kita menjadi hamba kepada duit sendiri. Orang yang mencintai ataupun, ya, dia kasih kepada seorang perempuan, dia sanggup buat apa sahaja untuk memperolehi perempuan, dia sanggup, dia menjadi hamba kepada perempuan. Maksudnya apa sahaja yang dikatakan oleh perempuan tu, dia akan buat, dia akan ikut. Ya, dia tak bantah dah tu sekali. Sebab al-hub itu tadi, pepatah Arab ada menyebut al-hubbu a'ma. Ya, kasih itu, sayang itu, cinta itu buta. Man ahabba syai' akthar min zikri, siapa yang kasih kepada sesuatu, dia banyak menyebut sesuatu itu, perkara itu, perkara yang dia kasih, perkara yang dia sayang, sentiasa dia sebut. Ya, jadi pepatah Arab ini dapat kita faham ataupun realiti yang berlaku pun macam apa yang telah disebutkan oleh pepatah tadi, ya. Jadi sesiapa yang mengasihi sesuatu ketika itu, maka bersedialah, kata dia, menjadi hamba abdinya, hamba kepada sesuatu yang dia kasihi. Dia sanggup buat apa saja untuk mendapat apa yang dia kasihi, apa yang dia sayang. Adalah sangat tepat kenyataan tersebut. Sesiapa yang mencintai harta misalnya, maka ia mesti mencari dan mengumpulkannya. Cari harta pagi petang siang malam, duk kumpul harta supaya harta tu banyak. Kemudian menjaga dan memeliharanya. Dalam dapat harta tu, tu sekalian kumpul harta, dapat harta, kemudian menjaga dan memeliharanya. Harta tadi dijaga pula. Dah banyak masa waktu yang kita habiskan untuk harta. Pertama sekali kita cari harta. Cari harta pagi petang siang malam, dan kita kumpul harta tadi supaya harta menjadi banyak. Dah banyak harta, duk jaga pula. Duk jaga harta dan pelihara harta tadi. Dan seterusnya, ia mesti menumpukan segala usaha dan fikirannya untuk memastikan harta tersebut sentiasa ada di sampingnya. Banyak step, banyak peringkat yang perlu dia laku dalam bab harta tu, tuan sekalian. Pertama sekali, susah payah kita mencari harta. Bukan senang, bukan mudah nak cari harta tu, tuan sekalian. Ya, kadang-kadang cari harta pagi, petang, siang, malam, tidak mempedulikan tentang waktu, keadaan dan sebagainya. Ya, waktu semayang pun kadang-kadang dia terlupa-terluput daripada dia. Kenapa cari harta? Nah, cari harta, dia kumpul harta, jaga harta. Dan bukan setakat jaga harta. Dan dia akan cuba untuk nak memperbanyakkan harta tadi supaya harta tak hilang. Nah, harta tak habis. Harta ni tuan-tuan sekalian, kalau tidak dilaburkan atau kita tidak usahakan untuk mengembangkan harta, dia akan habis. Dah ambil 100-100, habislah harta tu. Maka harta tu dia akan tetap. Harta tadi supaya dia tidak luput, tidak hilang daripadanya, dia berusaha pula untuk nak mengembangkan harta. Dia buat bisnes, macam-macam lah, buat pelaburan tu, pelaburan ni. Maka tu kesibukan dalam bab harta ini terlampau-lampau sangat kadang-kadang. Sibuk sungguh cari harta, kumpul harta, simpan harta, jaga harta, kembangkan harta. Ya, atik Allah Taala beri peringatan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak pinak kamu merupakan fitnah, ujian daripada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau kita tidak jaga diri kita tu, tuan, nah, kalau kita tidak ada ilmu tentang kehidupan dunia dan akhirat ini, kadang-kadang kita terluput dengan harta benda dunia. Sebab itu Allah Subhanahu wa Taala menyebut, alhaakumuttakatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melekakan kamu, melalaikan kamu oleh harta kamu, oleh anak pinak kamu, keluarga kamu. Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu berada di alam kubur. Mati itu tuan, duk sibuk dengan harta, duk sibuk dengan ahli keluarga, sehinggalah Allah Subhanahu wa Taala menjemput dia dalam keadaan yang sibuk dengan urusan dunia. Sehinggakan mereka ini tidak ada masa untuk akhirat mereka. Sedangkan dunia, sesibuk mana dunia pun kita akan tinggalkan dunia. Dunia tidak kekal, tuan. Sekejap ya dunia ni. 50 tahun, 60 tahun, itu dah tempoh dunia. Ya. Dan kan akhirat kekal selama-lamanya. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bagi orang yang cerdik itu, orang yang memikirkan tentang alam yang kekal abadi. Dunia akan berlalu, tuan-tuan sekalian. Ya, dunia akan berlalu meninggalkan kita, dan kita pun tidak lama berada di atas dunia ni. Tak lama kita atas dunia, tuan-tuan sekalian. Mungkin ya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tengoklah rezeki masing-masing. Dah ada orang yang pendek sangat umur, dan kadang-kadang dalam kandungan pun Allah Taala dah ambil. Baby pun Allah Ta'ala ambil. Umur mumayiz pun Allah Ta'ala ambil. Dah umur berapa dah, sekolah rendah, sekolah menengah, semuanya itu tuan-tuan sekalian, ya, akan berlaku kepada kita. Umur itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Taala apabila sampai masa. Jadi nak cerita dunia ni, sebab itu berhati-hati, beringat tuan, jangan sampai cari harta lupa kepada akhirat yang kekal selama-lamanya. Ya, kesabarannya adalah ketabahan, di mana dengan ketabahan inilah orang yang dapat mencapai apa yang dimaksud. Dalam kisahnya Zulaikha dan yang permaisuri raja itu amat mencintai Yusuf. Namun dengan penuh kesabaran, si Yusuf mampu untuk menghadapi segala godaan dan tipu helah Zulaikha. Akhirnya Yusuf, si hamba itu, menjadi raja. Jadi kita melihat bagaimana tuan-tuan sekalian. Nah, dia disebut wasabru. Ya wasabru yasirul abida mulukan, iaitu hamba menjadikan apa ni, sabar itu menjadikan seorang hamba itu sebagai raja. Kisah Yusuf alaihissalam, ya, di penjara, ya, berada dalam penjara, ya, dia diperhambakan, dijadikan hamba tuan-tuan sekalian dalam kisah kehidupan beliau. Dan akhir sekali berkat kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya jadi pemerintah negeri Mesir, ya. Ha, ini tuan-tuan sekalian kebesaran. Sebab tu awalus sabr mur wa akhiru hulun. Awal sabar itu pahit. Ha, pahit dah. Dan kalau kita tahan juga sabar itu, akhir sekali menjadi manis. Nah, kesabaran penting dalam kehidupan kita. Ya. Walaupun kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan, sabar. Apa makna sabar? Habsun nafsi ala ma takrah. Tahan diri di atas perkara yang kita tidak suka. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dia menyebut tentang cobaan dugaan kehidupan manusia dalam firman Allah taala, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Allah taala menyebut bahawasanya kami akan menguji kamu dengan sesuatu daripada minal khawfi wal ju', daripada ketakutan kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anf, kurangnya harta benda, ya. Dan kadang-kadang hilangnya nyawa. Akhir sekali ketika mana manusia menghadapi segala ujian, cubaan, dugaan daripada Allah Ta'ala dengan kesabaran, akhir sekali Allah Ta'ala sebut وَبَشِّرِ sabrin, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Ya, berita gembira kepada orang yang sabar, yang mampu tahan diri untuk menghadapi segala cubaan, dugaan kehidupan manusia. Dan perlu kita sedar bahawa kita hidup kita pasti akan diuji oleh Allah. Nah, pasti akan diuji oleh Allah Taala. Ahsibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka, ya, merasakan ahsibannasu an yaqulu amanna, bahasa Arab mereka berkata amanna, kami telah beriman. Adakah boleh manusia ini menyangka, mengatakan, merasakan mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah. Tak boleh kita mendabik dada kita beriman kepada Allah taala selagi mana Allah taala belum uji kita. Dan ujian inilah berat. Apabila kata sebut ujian, ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Masuk exam ujian sekolah. Nah, ada lulus, ada tak lulus, tu ujian. Ya. Yeah.
1: Allahumma

Jam menunjukkan pukul 5.32 minit pagi dan insyaAllah dalam masa setengah jam lagi Mira akan mengundur diri. Jadi dengan baki 30 minit lagi ni, pagi ni ada satu perkara yang Mira nak ajak kita sama-sama renungkan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita miliki sampai terlupa untuk melihat apa yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Kita fikir bahagia hanya ada di depan. Bila dah berjaya, bila dah cukup duit, bila dah dapat apa yang kita mahu. Sedangkan sebenarnya mungkin sebahagian daripada bahagia itu sebenarnya dah lama ada bersama kita. Jadi sesekali, berhenti mengejar. Pandang sekeliling dan hargai apa yang masih kita miliki hari ini. Semoga pagi ini memberi sedikit ruang untuk kita lebih bersyukur. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Yo.
2: Ya Allah, Ya Rahim.
1: Siapa lebih berkuasa?
2: Ya Allah.
1: Kau.
2: Ya Rahim.
1: Aku. Atau dia. Renungkan.

baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama Malaysia hari ini 26 September 2026 Masihi bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.56 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.59, Kuching Sarawak 5.21 dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.55, Kuala Terengganu-Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Baru Johor 5.46, Bandaraya Melaka-Melaka 5.52, Seremban Negeri Sembilan 5.53, Shah Alam Selangor 5.55, Ipoh Perak 5.57, Georgetown Pulau Pinang 5.59, Alostar Kedah 5.59 dan Kangar Perlis 5.59 minit pagi. Dan dah sampai masa untuk Mira ucapkan selamat tinggal kepada geng burung hantu pagi ini. 6 jam kita bersama daripada malam minggu sehinggalah sekarang dah bertukar menjadi pagi minggu. Terima kasih buat anda yang menemani dari awal, yang singgah sebentar dan yang mungkin baru bersama Mira di penghujung ini. Apapun rancangan anda pada hari ini, semoga pagi minggu anda bermula dengan baik. Nikmati masa dengan orang tersayang, beri ruang untuk diri sendiri berehat dan hati-hati jika anda ingin ke mana-mana. Saya Mira undur diri dulu. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita jumpa lagi dalam geng buruh hantu yang akan datang. Selamat berhujung minggu dan teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun, kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anak aku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadabnya kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan. Kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Wataala? Jadi sebab itu tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wataala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wataala, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Rasulullah, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim.

0: daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada عمرو بن شعيب, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untuk mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Apa khabar anda pagi ini? Diharapkan semuanya sihat sejahtera di pagi yang cukup indah lagi berbahagia ini, edisi Sabtu 26 September 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan pagi ini saya Nurul teman anda menerusi ceria pagi teman berteman sehinggalah ke pukul 11 pagi nanti. Baik, untuk panduan muslimin dan muslimat sekalian, telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 6.01 minit pagi tadi. Dan sekarang apa kata sama-sama kita ikuti renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah kita ini bersedia untuk menerima ataupun mempelajari satu ilmu fardhu ain? Ada di kalangan kita ini akan memandang rendah kepada ilmu fardhu ain. Kita lebih rela kepada anak-anak dan cucu-cucu kita, semua kita sendiri, kita utamakan ilmu yang lain, tapi kita merendahkan ilmu fardhu ain. Bukan merendahkan maksudnya kita tak mau, tak, kita tak ambil berat tentang ilmu fardhu ain. Sebab kesempurnaan iman, kesempurnaan seorang Islam hang kena belajar ilmu fardhu ain, ilmu fiqh. Mana apa kata riwayat daripada riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Nah, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ilmu apakah menjadi fardhu ain kepada saya, ustaz? Nah, kita pun tanya kan. Satu, yang pertama ilmu mengenal Tuhan, iaitu akidah. Yang kedua, ilmu fiqah, ilmu syariat. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Nah, ilmu mengenai akhlak ataupun hati. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ilmu akidah ini pun luas lagi. Mana ilmu fiqah pun luas lagi. Mana ilmu tasawuf pun luas lagi. Tapi kita tinggalkan tiga perkara itu, kita tupi belajar benda lain. Mana berikan keutamaan kepada ilmu lain berbanding dengan ilmu fardhu ain tadi. Mana apa kata firman Allah dalam suratul Al-Alaq? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mana apa kata Allah? Bacalah dengan namamu, anak, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan kita. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, bila mana orang yang dalam keadaan berilmu dapat rasakan keutamaan, anak, orang yang mencintakan kepada ilmu akan merasakan kecintaan terhadap kewajipan ilmu fardhu ain. Mudah-mudahan insya-Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita sentiasa mempelajari sampailah hujung hayat kita nanti insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dakmi. Jangan lupa setiap hari berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat baginda di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Baik, saudara, 7.44 minit pagi. Kita nak tinjaulah keadaan cuaca sekitar Langkawi sepanjang hari ini. Baik, kita dapatkannya melalui Map Malaysia. Untuk pagi ini dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Manakala petang tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 31 darjah Celsius. Untuk tinjauan cuaca laut perairan pula, bagaimana? Dan angin bertiup dari arah timur tenggara dengan kelajuan antara 10 hingga 20 km/jam dan ketinggian ombak antara 0.5 meter hingga 1.0 meter. Baik, lepas ni kita ada imbasan peristiwa global yang berlaku di sekitar seantero dunia. Nantikan seketika saya lagi. Kita berhibur dahulu bersama dengan Izhar Hanzi dari bawah.

Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untukmu. Baik, kita nak kongsikan bersama dengan anda imbasan peristiwa global. Kita mulakan dengan Jakarta. Kebakaran musnahkan hampir 660 hektar di dua taman negara Indonesia. Seterusnya, dua tentera Israel mati akibat letupan drone sendiri. Di Manila, lonjakan harga bahan api Filipina gantung cukai eksais LPG minyak tanah. Perjanjian Pakistan, Arab Saudi, Turki percepat pelaksanaan perjanjian pertahanan bersama Mekah. Di Hyderabad, PM Pakistan ucap takziah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pemergian abangnya. Putin sambut baik rundingan Amerika Syarikat dan China. UNHCR gesa gencatan senjata di Sudan. Wall Street ditutup tinggi dipacu saham teknologi AI. Rusia pintas 592 drone dari Ukraine. Di Washington, China, Amerika Syarikat setuju perkukuh hubungan strategik. Dan akhir sekali di New York, dunia masih terdedah kepada krisis kesihatan besar WHO. Baik, 7 pagi nanti, utama 7 pagi menyusul dari pusat berita radio RTM dan juga hari ini dalam sejarah ataupun HIDS sebelum kembali semula ke Radio Malaysia KFM untuk jam yang kedua. Ceria pagi.

Tahukah anda, setiap kali kita mengambil ubat, ada ilmu dan kepakaran ahli farmasi yang membantu memastikan ubat digunakan dengan betul dan selamat. Ahli farmasi bukan sekadar tempat kita mendapatkan ubat. Mereka membantu menerangkan dos yang betul, cara pengambilan, kesan sampingan serta interaksi antara ubat. Sempena Hari Ahli Farmasi Sedunia, marilah kita menghargai peranan ahli farmasi dalam membantu masyarakat menjaga kesihatan. Jangan ambil mudah soal ubat. Ambil ubat mengikut arahan, jangan berkongsi ubat dengan orang lain dan dapatkan nasihat ahli farmasi jika mempunyai sebarang kemusykilan. Ingat, ubat yang betul, dos yang betul dan cara penggunaan yang betul membantu kita mendapatkan manfaat maksimum daripada rawatan. Hargai ahli farmasi, gunakan ubat dengan bijak.

0: Di sebalik cahaya bulan, tersimpan sebuah tradisi yang telah berusia ribuan tahun. Pesta Kuih Bulan atau perayaan pertengahan musim luruh diraikan oleh masyarakat Cina pada hari ke-15 bulan ke-8 mengikut kalendar lunar. Kuih bulan yang berbentuk bulat melambangkan kesempurnaan, keharmonian dan kebersamaan. Tradisi bukan sekadar tentang makanan, ia tentang masa yang kita luangkan bersama-sama ahli keluarga. Setiap potongan kuih bulan menyatukan kita. Selamat menyambut pesta kuih bulan. Cong ciu cie kuai la.
1: Aku rindu sayang kamu. Hai, assalamualaikum, saya Black. Pada orang Langkawi, jangan lupa dengarkan Langkawi FM 104.8. Langkawi FM ya untukmu.
2: Hai, saya Haziq Rosby. Terus ikuti media sosial Langkawi FM menerusi Facebook Langkawi FM, Instagram langkawifm.rtm, X, TikTok dan YouTube Langkawi FM RTM serta portal langkawifm.rtm.gov.my.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 peruntukan usahawan peniaga kecil dijangka ditambah. Ekspor halal Malaysia disasar RM80 bilion menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Baik, kita telah pun melangkah ke jam yang kedua Ceria Pagi edisi hari ini Sabtu 26 September 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, kita ucapkan tahniah kepada skuad sepak takraw negara yang berjaya melakar sejarah tersendiri pastinya apabila menamatkan penantian kemarau emas selama 36 tahun selepas menumpaskan musuh tradisi Thailand 2-0 menerusi aksi final acara regu berpasukan lelaki pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Regu pertama, Muhammad Syahir, Farhan Adam dan juga Muhammad Azlan menang 3 set 15-9, 5-15 dan 15-11 ke atas regu Thailand, manakala regu kedua, Zulkifli Abdul Razak, Muhammad Afifuddin dan Adil Aiman menamatkan perlawanan dengan kemenangan straight set 15-13 dan 15-10. Kejayaan itu mengulangi pencapaian skuad pada Sukan Asia 1990 di Beijing dan ikuran kemenangan skuad sepak takraw menambah pingat emas keempat untuk Malaysia di Temasya. Bayangkan, 36 tahun kemarau pingat emas menerusi sepak takraw akhirnya pada 2026 berjaya mendapatkannya kembali. Bayangkanlah masa tu kan, semuanya duduk sekolah lagi kan. Asyik-asyik tak beranak lagi pun ada waktu dia. Baik, 7.30 minit pagi nanti kita ada refleksi. Kita dengar dulu Rata Rock Ella. Ella rasa standing in the eyes of the world.

Sungai bukan sekadar aliran air, tetapi nadi yang menghidupkan bumi. Di setiap riaknya tersimpan cerita. Di setiap alirannya mengalir kehidupan. Jangan biarkan sungai menjadi tempat segala sisa, kerana apabila sungai tercemar, bukan hanya air yang kehilangan makna, tetapi kehidupan turut menerima kesannya. Sempena Hari Sungai Sedunia, ayuh kita hargai setiap titisan, pelihara setiap aliran dan kembalikan sungai kepada hakikatnya. Jernih, bersih dan terus menghidupkan bumi. Sungai kita, tanggungjawab kita.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kita bersua kembali dalam Refleksi. Hari ini saya ingin bercakap tentang apakah itu stres, apakah puncanya, jenis-jenis dan cara menangani stres. Sebenarnya stres adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Kalau tak ada stres, kita pun tidak akan bergerak, ya. Tapi kita boleh mengalami stres kerana pekerjaan ataupun keuangan, keluarga, pelajaran, hubungan atau perubahan hidup. Stres juga boleh berlaku apabila kita terlalu banyak perkara yang perlu difikirkan dalam satu masa. Jadi antara tanda-tanda yang biasa ialah kita mudah marah, sukar tidur, hilang tumpuan, cepat letih dan sentiasa berasa tertekan. Sebab apa? Saya sendiri pernah mengalami stres yang teruk, ya. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Dari pengalaman saya, pertama sekali, kita kena pasti puncanya. Apakah punca yang membuat kita stres? Kita tidak boleh menyelesaikan masalah jika kita sendiri tidak tahu apa yang sedang membebankan fikiran kita. Kedua, jangan pendamkan semua seorang diri. Macam saya dulu, saya suka pendam. Saya tak suka bercerita tentang apa yang saya alami. Akhirnya, menjadi lebih teruk, ya. Dan bercakap dengan seorang yang dipercayai harus kita buat ataupun harus kita lakukan. Carilah teman yang boleh kita percayai. Ketiga, berikan tubuh dan fikiran kita masa untuk berehat, tidur yang mencukupi, aktiviti fizikal ringan seperti menarik nafas dengan tenang dan melakukan perkara yang kita sukai boleh membantu. Dan yang paling penting, jangan takut untuk mendapatkan bantuan profesional. Jangan takut dianggap kita ni sakit pesakit mental atau gila apabila kita merasakan tekanan itu sudah mengganggu kehidupan seharian kita. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mahu menjaga diri kita. Kita tidak perlu memikul semuanya seorang diri. You don't have to carry everything alone. Sekian untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok. InsyaAllah. Jangan lupa senyum-senyum selalu.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.
2: RTM 80.
3: Nak tahu tak?
2: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.

Radio Malaysia Langkah FM 104.8. Ya, untukmu. Baik, kita baru saja dengarkan refleksi ya bersama dengan Puan Linda Siti Zubaidah tadi kan mengenai stres ataupun tekanan. Jangan tertekan kalau rasa macam dengan serabut kan, tak nak buat apa lah, ceritalah dekat siapa-siapa yang anda percayai, kaum keluarga ke, sahabat ke, janji orang tu kita rasa dapat simpan rahsia kita. Kadang-kadang kita ingatkan seseorang itu yang boleh kita percayai, tetapi sebaliknya, hati-hatilah memilih mereka untuk berkongsi mungkin masalah anda ataupun ada sesuatu yang berlaku dalam kehidupan anda. Sebab bila kita tanggung seorang-seorang ni kan, itulah yang mai stres sebagai tu. Baik, apapun kita nak teruskan hiburan di Langkau FM. Sebelum tu, dengan lagu ini, yang mana lagu inilah yang menyebabkan si cilik ini menjadi juara malam semalam. Rusi Kemuncak Bintang Kecil 2026. Tahniah diucapkan kepada peserta dari Kedah, Muhammad Rizaril Indra Rizwan, yang dinobatkan sebagai Johan dan membawa pulang RM20,000. Tahniah diucapkan lelaki, tapi nyanyi lagu jek-jek. Kak Ziana Zain kita, Madah Berhela Amboi.

Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untuk mu. Wah, cuti-cuti macam ni menyorok apa-apa. Kok-kok lah buat cucuk ke, nasi lemak ke, pengok ke, kan. Tak kisahlah, janji lapik perut. Sagi tengah hari nak makan pula. Baik, kepada yang bercuti sama bercuti, yang bekerja sama bekerja, sama-sama lah kita bekerja, ya. Demi sesuap nasi. Cukup ke sesuap? Bersyukurlah dengan apa yang ada, ya. Baik, 8 pagi nanti kita ada RTM 80. Nak tahu tak? Nak tahu ke tak nak tahu ke? Tetap kena tahu juga. Akan diudarakan tepat pukul 8 pagi nanti. Sekarang ni kita ada Baby Acha dan juga Azara Band, Dua Jiwa Satu Cinta. Eh, wah.

Curang itu pilihan. Curang itu sungguh menyakitkan. Kecurangan mampu menghancurkan perasaan. Kecurangan bukti lemahnya sebuah keimanan.

0: Dicurangi tidak bermakna hidup anda telah mati. Dicurangi juga tidak bermakna pasangan telah memenangi trofi. Tetapi saat dicurangi, hadapilah dengan tenang. Hapuskan air mata yang berlinang. Segala yang lepas, usah lagi dikenang. Terus bangkit untuk menang.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Pada awal 1990-an, RTM memperkenalkan program berbentuk call-in advice yang memfokuskan kepada kesihatan dan pembangunan keluarga.
1: RTM 80.